0: melakukan di agen kemudahan kepada masyarakat karena transaksi dapat dilakukan secara cepat tanpa menggunakan PT tunai. Nusana pandangan, pengamat ekonomi pertanian Universitas Andalas Rafnel Azhari menyoroti paradoks ketahanan pangan di Kabupaten Pasisir Selatan. Walaupun merupakan bagian dari geoproduksi padi tertinggi di Sumatera Barat, tingkat kemiskinan tetap relatif tinggi. Dalam dialog RRI Padang menyapa, Rafnel menyampaikan produksi pare Pasisir Selatan mencapai sekitar 175 ribu ton gabah kering pada tahun 2025. Namun pencapaian ko alun magia dampak nam signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani.
1: 25 itu di 175 ribu ton gabah kering giling. Bahkan di sebelum tahun-tahun sebelumnya itu lebih tinggi lagi, sudah di 200 ribu ton. Tapi ada satu problem yang lebih penting untuk dilihat. Problemnya adalah ternyata ini kemiskinannya juga tinggi. Kemiskinan di Pesisir Selatan itu di angka 6,5% sampai 7% gitu. Jadi ini yang harus diselesaikan persoalan ini. Bagaimana peningkatan kesejahteraan petani juga menjadi kunci. Hal ini menunjukkan sebetulnya kepada kita kan terjadi paradok ya.
0: Menurutnya kebijakan pembangunan pertanian Salamoko ala fokus pada peningkatan produksi. Namun perlu diagia perhatian dan samu untuk meningkatkan pendapatan dan nilai tambah petani. Sekretaris Pertuni Kota Padang mengatakan pelatihan menyediakan cara baru untuk menyesuaikan diri jo kehidupan dan lebih mandiri. Penyandang disabilitas, terutama untuk tukang urui tunanetra dan memerlukan akses digital, bantuan sosial, pembayaran kris, sarato menjelajah ruang digital.
2: Yang sudah menggunakan Android dan sudah bisa mengoperasikan minimal di WhatsApp. Nah, kalau kita lebih mengerucut lagi untuk QRIS, untuk M-Banking atau Dana dan GoPay segala macamnya, itu lebih kurang hanya di sekitar 20 orang. Ini menjadi PR bagi kami, Bang. Menjadi PR untuk kami ke depannya memperkenalkan teknologi ini kepada kawan-kawan tunanetra.
0: Sekretaris Pertuni Kota Padang menambahkan dari 98 anggota Pertuni, ada pula orang saat kini ko dapat mengoperasikan smartphone. Padahal sebagian dari oknum saat kini ko dapat secara mandiri memasan ojek online dan menerima pembayaran untuk jasa urui melalui aplikasi QRIS. Nusana pandangan sakitu dulu kabar barito pagi hari kini ko bisu akito basua balia joka badan lain pulo pada wakatu nan samu. Ambo nan mau baka kabar amna ulfa gasali mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
3: Kato surang dibulati nan mana kato saio. Kok singke uleh mauleh, senteang bilai mambilai. Sagitu dulu kabar salingka nagari hari kini. Bisua basobok malia, jokaba, nan lain puno.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya Bu.
1: Iya.
0: Itu tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe Bu.
1: Ah, jadi. Aku nyedia. Totalnya sampai 25000. 500.
0: Aku bu, baliknya 50-500 lah Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di Ibu doh.
0: Santai ya Bu.
1: Nggak ada piti ketik dia.
0: Oh iya Bu.
1: Aku nyok scan barcode selah.
0: Wih, canggih Bu Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada non simple, mangga wak cari nan payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang dek balik piti ledo. Capek guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku enggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Kenali budaya kita. Silat yang terkenal di Minangkabau adalah silat harimau. Konon diwariskan dari kerajaan Minangkabau. Pada zaman itu, silat memiliki dua fungsi. Fungsi pertama, dijadikan sebagai alat pertahanan diri dari serangan musuh. Sedangkan fungsi kedua, dijadikan parik paga dalam nagari, yaitu sistem pertahanan dalam nagari. Dengan dua fungsi silat ini, masyarakat Minangkabau pada masa itu memiliki sistem pertahanan yang kuat, baik dari serangan musuh yang sewaktu-waktu datang menyerang. Kemudian silat berkembang menjadi dasar gerak berbagai tarian dan randai atau drama Minangkabau. Pengembangan gerakan silat menjadi seni tari, salah satunya merupakan strategi dari nenek moyang agar silat selalu diulang-ulang di masa damai dan sekaligus untuk penyaluran energi silat yang cenderung panas dan keras agar menjadi lembut dan tenang. Selain itu, jika dipandang dari estetikanya, pencak silat dalam pengertian tuo silat, guru besar silat adalah mancak dan sile. Perbedaan dua kata itu adalah mancak berarti bunga silat, yaitu beberapa gerakan-gerakan tarian silat dan dipamerkan di dalam acara-acara seremoni lainnya. Sehingga gerakan-gerakan mancak diusahakan seindah dan sebagus mungkin. Sedangkan kata sile artinya suatu seni pertempuran yang digunakan untuk melumpuhkan lawan, sehingga gerakan-gerakan diupayakan sesedikit mungkin cepat, tepat, dan melumpuhkan. Karena itu, para tuo sile mengatakan, jiko mancak di kalanggang, basile di mungko musuh.
1: Nih, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
2: Apaan sih? Belum.
3: Pada ngapain sih ini berdua?
1: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
3: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalas

0: penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo.
1: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: rri.co.id. Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Tahukah kamu, jika luka sayatan kertas lebih sakit dibandingkan luka terkena pisau? Menurut Ferris Jab, peneliti dari Scientific American, bahwa luka tergores kertas sebenarnya bukan hanya sobekan kecil seperti yang terlihat. Tetapi, luka bergerigi yang memotong tepat melalui kumpulan sel-sel saraf yang paling sensitif. Setiap kali kita bergerak, maka luka tersebut akan terbuka dan mengganggu saraf neuron yang terluka. Oleh sebab itu, luka setipis apapun harus ditutupi dengan plester atau perban agar udara kotor yang mengandung kuman dan bakteri tidak langsung masuk ke dalam kulit yang terluka.
1: Maju terus aja, biar cepat.
2: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
2: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
2: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
2: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Program PRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pada berikut kita ke informasi dari rri.co.id. Dan kini kok tapean di tanggal 20 Juli dunia memperingati National Moon Day Satio tanggal 20 Juli kok. Peringatan ko untuk mengenang keberhasilan pendaratan manusia pertama di bulan pada tahun 1969. 20 Juli sendiri merajuk pada misi bersejarah Apollo Sabale dan dijalankan dek NASA. Wahana Apollo Sabale berhasil mendarat dengan selamat di permukaan bulan pada tanggal 20 Juli 1969 lalu. Kemudian 6 jam sesudah pendaratan, Neil Armstrong menjadi manusia dan pertama menginjakkan kakinya di bulan. Beliau kemudian mengucapkan kalimat legendaris yakni "One small step for man, one giant leap for mankind." Kemudian tidak indah lama sudah tuh Buzz Aldrin menyusul Armstrong dan bersama-sama menjelajahi permukaan bulan. Kedua astronot tersebut menghabiskan sekitar 2,5 jam di luar wahana untuk melakukan eksplorasi. Nah, mereka juga mengumpulkan sekitar 47,5 pon atau lebih dari 21 kg sampel batuan dan material bulan untuk dibawa balik ke bumi. Sementara pilot modul komando Michael Collins tetap berada di orbit bulan menunggu rekan-rekannya menyelesaikan misi. Keberhasilan Apollo Sabale disaksikan jutaan orang di seluruh dunia melalui siaran televisi secara langsung. NASA menyebutkan pendaratan di bulan sebagai salah satu pencapaian teknologi terbesar dalam sejarah manusia. National Moon Day juga menjadi simbol semangat eksplorasi ruang angkasa di masa datang dan berbagai program pendaratan berawak dan ekspedisi swasta ke bulan taruh dikambangkan untuk melanjutkan Apollo Sabale, yakni misi Artemis.

0: merupakan hal krusial yang patut menjadi perhatian. Dokumen-dokumen ini meliputi ijazah, surat kepemilikan bangunan, surat nikah, akta kelahiran, atau surat-surat kependudukan. Inilah beberapa tips yang dapat digunakan untuk menyimpan dokumen penting supaya tidak hilang dan mudah juga untuk dicari ketika perlu. Yang pertama, fotokopi dan scan dokumen. Tujuannya adalah ketika memerlukan dokumen tersebut, tidak harus mengeluarkan yang asli sehingga mengurangi resiko hilangnya dokumen dan juga jika terjadi kerusakan atau hilangnya dokumen asli, akan lebih mudah melakukan pengurusan pembuatan dokumen yang baru. Berikutnya adalah laminasi, yaitu melapisi dokumen dengan plastik khusus yang akan dipanaskan sehingga dokumen terlindung dan tidak cepat rusak. Yang ketiga, menyimpan di map display book yang dipenuhi dengan beberapa kantong plastik bening. Ada yang berisi 20 sampai dengan 100 kantong plastik. Dengan map jenis ini, sahabat budaya bisa menemukan dokumen yang dicari dengan lebih mudah. Yang berikutnya adalah beri label nama pada display book agar mempermudah mencari dokumen. Juga simpan di brankas atau lemari penyimpanan. Dan yang terakhir, menaruh kamper atau silika gel untuk mengurangi resiko kerusakan dokumen karena lemari penyimpanan yang bukan brankas memiliki kecenderungan menjadi lembab seiring berjalannya waktu.
1: Aku hitam. Aku juga putih. Aku Asia. Kadang juga hidup di barat. Tapi seluruh dunia tetap sayang padaku.
2: Nah, belajar dong dari filosofi panda. Walaupun berbeda, tapi tetap satu kesatuan. Walaupun berbeda, tapi membawa keindahan. Hari gini masih cari perbedaan. Aduh, gak lucu kali. Lucuan juga panda.

0: Sumatera Barat. Kabasakile, jam 8 waktu Indonesia Barat.
1: Selamat datang sobatnya Lemo Plampe calon pasukan pengibar bendera pusaka Capaska Kota Bukit Tinggi resmi memulai latihan jo pendidikan wali kota Ramlan. Maksud kami resmi memulai latihan dan pendidikan. Wali kota Ramlan menegaskan momenku menjadikan generasi muda setampe hidup berlandaskan Pancasila. Beliau mengatakan pelatihan khusus dibutuhkan para Capaska dalam mempersiapkan diri sebagai petugas pengibar jo penurun bendera merah putih pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia Tingke Kota Bukit Tinggi. Wali kota menambahkan tugas sebagai pengibar bendera di Bukit Tinggi memang istimewa. Hanya 3 daerah dan mengibarkan bendera pusaka dan melaksanakan detik-detik proklamasi. Dari serangkaian seleksi ala tapilah 5 pelampe urang calon paskibraka Kota Bukit Tinggi untuk tahun 2026 dan terdiri dari 28 putra dan 26 putri. Para calon tersambui kami ikuti pendidikan dan pelatihan sebagai persiapan pelaksanaan tugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia untuk Tingke Kota Bukit Tinggi. Informasi selanjutnya, pemerintah Kota Pariaman membangun kalender kejuaraan tenis supaya pertandingan salah satu cabang olahraga tasabuhi dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga dapat memperkuat penerapan wisata olahraga atau sport tourism di daerah tasabuhi. Wali Kota Pariaman Yuta Malat mengatakan pemerintah Kota Pariaman melaksanakan kejuaraan teknis kelompok umur seratui 10 tahun piala Wali Kota Pariaman dan diikuti dek peserta dari sejumlah daerah di Sumatera di Indonesia seratu juga beberapa di antaranya dari Malaysia dan Singapura. Untuk diketahui, KU 110 tahun dalam kejuaraan tenis merujuk pada kelompok umur ganda atau pasangan di mana total usia kedua pemain kalau digabungkan minimal mencapai 110 tahun. Menurut Yota, kehadiran peserta mancanegara tasabuhi menunjukkan bahasanya olahraga memiliki potensi besar untuk menjadi pintu masuk promosi pariwisata Pariaman kepada masyarakat luas. Dekarano itu lanjutnya, kejuaraan tasabuhi dijadikan agenda tahunan Pemko Pariaman dengan kategori dan lebih banyak sehingga lebih banyak menarik peserta.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

sisiriah kapangganti rokok nasa batang. Men

Singkara merupakan danau terluas di Sumatera Barat. Danau ini memiliki luas kurang lebih 108 km persegi dan membentang di dua wilayah di Provinsi Sumatera Barat, yaitu di Kabupaten Tanah Datar dan di Solo. Danau Singkara memiliki pemandangan alam yang indah dan menakjubkan. Jika dipandang dari tepian danau, akan terlihat keindahan danau yang dikelilingi bukit-bukit hijau.

0: Danau Singkara merupakan salah satu hasil dari proses tektonik yang dipengaruhi oleh Sesar Sumatera. Danau ini adalah bagian dari cekungan Singkara Solo yang termasuk di antara segmen dari Sesar Sumatera. Cekungan dari danau ini terbentuk akibat aktivitas pergerakan Sesar Sumatera. Cekungan besar ini terbendung oleh material vulkanik dari letusan gunung api. Akibat pembendungan material vulkanik ini terbentuklah Danau Singkara di satu bagian cekungan Singkara Solo. Selain terkenal akan keindahan alamnya, Danau Singkara juga terkenal akan spesies ikan endemiknya, yaitu ikan bilih. Ikan bilih ini merupakan spesies ikan yang hanya hidup di Danau Singkara saja. Ikan bilih bisa dijadikan oleh-oleh bagi para wisatawan yang berkunjung ke Danau Singkara, Sumatera Barat.
1: Are you ready, kids? Ma, lihat nih gambar adek. Bagus tidak?
2: Iya. Nanti mama lihat ya. Sekarang adek lanjut lagi gambarnya. Mama sedang sibuk.
1: Kok mama nggak mau lihat gambar adek sih? Selalu saja sibuk.
2: Satu kata nanti bisa berarti kekecewaan bagi mereka. Sini nak, lihat mama gambarnya. Wih, bagus sekali. Adek gambar apa?
1: Ini gambar kartun kesukaan adek, ma. Warnanya bagus kan, ma?
2: Bagus. Luangkan waktu, dengarkan cerita mereka dan hadir sepenuh hati. Karena bagi anak, perhatian kecil hari ini akan menjadi kenangan besar di masa depan.
3: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
5: rri.co.id Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Tidak semua orang mengetahui fakta menarik tentang sampah. Sikap acuh tak acuh menyebabkan masyarakat enggan mengetahui hal menarik tentang sampah yang harus diketahui oleh semua penduduk dunia agar dapat memperlakukan sampah dengan baik. Kemudian munculnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap sampah dan pengelolaannya. Berikut fakta menarik tentang sampah. Pertama, 80% sampah di laut adalah plastik. Jumlah sampah yang ada di laut seluruh dunia diperkirakan 9 juta ton setiap tahunnya dan 80% merupakan sampah berbahan plastik. Senyawa kimia sebagai bahan utama plastik membuatnya tahan lama dari berbagai kekuatan alam. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kantong plastik akan tetap berwujud sekurang-kurangnya 10 hingga 15 tahun. Fakta kedua, 17 miliar sampah plastik berasal dari supermarket. Pusat perbelanjaan yang ada di seluruh dunia merupakan sumber utama terbentuknya gunung sampah. Ini dikarenakan banyaknya makanan siap saji yang dibungkus dengan plastik dan styrofoam. Kemudian kantong plastik digunakan pula untuk membungkus barang yang dibeli. Semua ini menyebabkan supermarket merupakan penghasil sampah plastik terbesar dunia. Ketiga, 12 juta barel minyak serta 14 juta pohon untuk membuat plastik. Banyaknya plastik yang dibutuhkan oleh penduduk dunia untuk pembungkusan makanan atau barang lainnya membuat langkanya sumber daya alam di bumi. Bayangkan saja, untuk membuat plastik di dunia, setiap tahunnya membutuhkan 12 juta barel minyak serta

0: Dan yang terakhir, 27.000 batang kayu setiap hari digunakan untuk pembuatan kertas. Kertas dan tisu menjadi barang yang tidak asing bagi kita semua. Ternyata, fakta menarik tentang sampah kertas dan tisu membutuhkan sumber daya alam berupa 27.000 batang kayu. Pemakaian yang tinggi akan produk yang terbuat dari kayu ini ternyata sulit untuk dilakukan daur ulang. Sehingga tidak heran, sampah kertas dan tisu menumpuk bersama sampah plastik. Hal ini akan membuat lingkungan menjadi rusak. Selain sedikitnya pohon di bumi, juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan berbagai dampak lainnya seperti air sungai menguap dan juga menyebabkan banjir.
1: Maaf, Mbak. Tahu alamat ini di mana?
2: Hati-hati. Jangan-jangan dia mau hipnotis kita.
3: Maaf, Mas. Kami nggak tahu.
4: Mbak, sedekahnya, Mbak. Dari pagi belum makan, Mbak.
2: Jangan mudah percaya. Jangan-jangan dia...
3: Ah, kelamaan. Ini, Pak. Semoga bisa buat beli makanan ya, Pak.
2: Ih, jangan langsung percaya sama orang. Harus waspada loh, kejahatan di mana-mana.
3: Kenapa sih, Ran? Waspada perlu. Curiga? Jangan.
5: Tuh, si Edo nelfon. Jangan-jangan dia mau mutusin kamu.
6: Ih, apaan sih? Jangan.

Minangkabau memiliki sistem kepemimpinan yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Sistem kepemimpinan pertama kali dikenal dengan unsur urang dan ampe jini, orang yang empat jenis, yang terdiri dari penghulu, manti, dubalang, dan malin. Namun setelah Minangkabau ditaklukkan Belanda, jabatan manti dan dubalang dihapus sesuai dengan struktur pemerintahan desa yang dibangun pada masa itu. Sedangkan peranan malin diganti dengan ulama,

sampai sekarang, unsur urang dan ampek jini berubah menjadi penghulu, alim ulama, dan cerdik pandai yang ideal dikenal dengan konsep Tungku Tigo Sajarangan atau Tali Nan Tigo Sapilin. Sebagai pemimpin yang diangkat oleh kaumnya, maka seorang penghulu berkewajiban sebagai pelindung bagi sesama anggota kaumnya, serta bertanggung jawab memelihara keselamatan dan kesejahteraan kaumnya, sesuai dengan hukum dan kelaziman agar nilai martabat masyarakatnya tetap suci. Sebagaimana yang diungkapkan pepatah, bahwa seorang penghulu itu ibarat kayu gadang di tengah padang. Ureknyo tampek baselo, dahannyo tampek bagantuang, daunnyo tampek balinduang, batangnyo tampek basanda. Yang berarti, kayu besar di tengah padang, uratnya tempat bersila, dahannya tempat bergantung, daunnya tempat berlindung, batangnya tempat bersandar. Setelah memenuhi berbagai persyaratan untuk dapat menduduki jabatan penghulu, seseorang yang terpilih menjadi penghulu akan diikat lagi dengan berbagai larangan dan pantangan, yaitu perbuatan yang dapat merendahkan harkat dan martabat kepemimpinannya.

Danau Singkara merupakan danau terluas di Sumatera Barat. Danau ini memiliki luas kurang lebih 108 km persegi dan membentang di dua wilayah di Provinsi Sumatera Barat, yaitu di Kabupaten Tanah Datar dan di Solo. Danau Singkara memiliki pemandangan alam yang indah dan menakjubkan. Jika dipandang dari tepian danau, akan terlihat keindahan danau yang dikelilingi bukit-bukit hijau.

0: Danau Singkara merupakan salah satu hasil dari proses tektonik yang dipengaruhi oleh Sesar Sumatera. Danau ini adalah bagian dari cekungan Singkara Solo yang termasuk di antara segmen dari Sesar Sumatera. Cekungan dari danau ini terbentuk akibat aktivitas pergerakan Sesar Sumatera. Cekungan besar ini terbendung oleh material vulkanik dari letusan gunung api. Akibat pembendungan material vulkanik ini terbentuklah Danau Singkara di satu bagian cekungan Singkara Solo. Selain terkenal akan keindahan alamnya, Danau Singkara juga terkenal akan spesies ikan endemiknya, yaitu ikan bilih. Ikan bilih ini merupakan spesies ikan yang hanya hidup di Danau Singkara saja. Ikan bilih bisa dijadikan oleh-oleh bagi para wisatawan yang berkunjung ke Danau Singkara, Sumatera Barat.
1: Keempat, RRI Padang.

RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Padaka masih di Sumangai Pagi dan kita masih ke informasi dari rri.co.id. Nah, berikut tentang penggunaan media sosial. Penggunaan media sosial saat kini kok merupakan hal yang sangat lumrah untuk kasado orang di dunia saat kini, kasado orang, kasado umum. Tapi penggunaan yang tidak bijak bisa membuat media sosial menjadi platform yang tidak sehat. Salah satu dampak negatif media sosial adalah memunculkan ketidakpuasan pada diri seorang. Hal itu disebabkan dek kita yang aco mencari kelebihan orang yang lain dan membuat kita merasa kurang atau bahkan iri terhadap hal tersebut. Kemudian dampak negatif lainnya, pemakaian berlebihan adalah mengganggu jam lalu dan merupakan kegiatan yang sangat krusial untuk kita secara pandangnya. Saat membuka media sosial di malam hari, acok kali kita melakukan yang namanya doom scroll dan membuat kita tertidur menjadi telat. Efek lainnya adalah muncul sifat fear of missing out atau FOMO dan ditandai juga ketakutan berlebihan akan ketinggalan sesuatu. Orang yang mengalami FOMO takut kalau orang lain bersenang-senang dan kita tidak menjadi bagian dari hal tersebut. Nah, itu penyakit. Adapun dampak dan paling dikhawatirkan, yakni meningkatnya hormon dopamin dan bisa memicu kecanduan karena menimbulkan perasaan senang. Produksi dopamin berkembang saat otak mengenali aktivitas bermain media sosial sebagai sesuatu yang menyenangkan dan harus tarui dilakukan. Kalau kita merasa terkena dampak buruk bentuk itu, dan ada beberapa solusi yang bisa dilakukan. Salah satunya, membatasi pemakaian ponsel dalam satu hari. Misalnya, hanya bermain selama 3 jam sehari. Selain itu, menjauhkan dan mematikan notifikasi gadget sebelum istirahat, supaya waktu lalu tidak terganggu. Hal itu dilakukan guna mengatur jarak waktu untuk membiarkan mata dan pikiran beristirahat. Baik, kita ke informasi lainnya di sana pandangan, tetap bersama Prompe RRI Padang.

0: Kenali budaya kita. Silat yang terkenal di Minangkabau adalah silat harimau. Konon diwariskan dari kerajaan Minangkabau. Pada zaman itu, silat memiliki dua fungsi. Fungsi pertama, dijadikan sebagai alat pertahanan diri dari serangan musuh. Sedangkan fungsi kedua, dijadikan parik paga dalam nagari, yaitu sistem pertahanan dalam nagari. Dengan dua fungsi silat ini, masyarakat Minangkabau pada masa itu memiliki sistem pertahanan yang kuat, baik dari serangan musuh yang sewaktu-waktu datang menyerang. Kemudian silat berkembang menjadi dasar gerak berbagai tarian dan randai atau drama Minangkabau. Pengembangan gerakan silat menjadi seni tari, salah satunya merupakan strategi dari nenek moyang agar silat selalu diulang-ulang di masa damai dan sekaligus untuk penyaluran energi silat yang cenderung panas dan keras agar menjadi lembut dan tenang. Selain itu, jika dipandang dari estetikanya, pencak silat dalam pengertian tuo silat, guru besar silat adalah manca dan sile. Perbedaan dua kata itu adalah manca berarti bunga silat, yaitu beberapa gerakan-gerakan tarian silat dan dipamerkan di dalam acara-acara seremoni lainnya. Sehingga gerakan-gerakan mancak diusahakan seindah dan sebagus mungkin. Sedangkan kata sile artinya suatu seni pertempuran yang digunakan untuk melumpuhkan lawan, sehingga gerakan-gerakan diupayakan sesedikit mungkin cepat, tepat, dan melumpuhkan. Karena itu, para tuo sile mengatakan, jiko manca di kalanggang, basile di mungko musuh.
1: Gis, fotoin gue dong yang estetik, pakai angle lagi mikir kehidupan gitu.
2: Oke, siap, ntar lu 3, 2, 1. Nah, cakep. Upload langsung FYP nih. Eh, itu apaan yang jatuh?
1: Oh, sampah aku.
2: Lah, ini kirain jatuh dari langit.
1: Ya kali, awan buang bungkus cemilan gini.
2: Iya sih, tapi kelakuan kamu kayak berharap tuh bumi auto bersih sendiri. Kalau semua orang kayak kamu, tempat ini bisa jadi tempat sampah estetik dong. Captionnya, healing tipis-tipis, sampah numpuk drastis.
1: Aduh, jangan dong. Ya, ini gua ambil lagi deh.
2: Nah gitu, jadi wisatawan keren itu bukan cuma soal outfit sama fit, tapi juga attitude. Jangan tinggalin sampah di tempat wisata.
1: Alam gak butuh drama, cuman butuh dijaga.
3: Hey bro, sorry nih telat.
4: Bukan telat, telat banget.
3: Ya sorry bro.
4: Dari mana sih?
3: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
4: Ya keren.
3: Jelas dong, mahal bro.
5: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
3: Siapa tuh bro?
4: Nggak tahu.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Kabasakile, jam 9 waktu Indonesia Barat.

0: Istana Padang Universitas Negeri Padang Tarui menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan inovasi berbasis riset dan berdampak langsung untuk masyarakat. Melalui program pengabdian masyarakat UNP berdampak, tim dosen Fakultas Ilmu Pendidikan mengimplementasikan hasil penelitian berupa website Emotion GEP, yakni e-assessment multidimensional gangguan emosi dan perilaku, sebagai instrumen digital untuk membantu guru melakukan deteksi dini gangguan emosi dan perilaku pada siswa di sekolah inklusif. Ketua Tim Pengabdian Profesor Dr. Marlina Manjalekan, pengembangan website Emotion GEP merupakan bantuan hilirisasi hasil penelitian dan bertujuan menjawab kebutuhan sekolah terhadap instrumen asesmen dan praktis ilmiah dan mudah digunakan. Melalui platform digital tersebut, guru dapat melakukan asesmen secara daring dengan mengisi data perilaku siswa berdasarkan hasil observasi. Informasi selanjutnya, pemerintah Kota Bukittinggi dan Forum Generasi Berencana Genre menggelar puncak apresiasi pemilihan Duta Genre Bukittinggi 2026. Wali Kota Ramlan meminta kegiatan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan, mengembangkan sikap dan perilaku positif. Menurutnya, permasalahan remaja sangat kompleks mulai dari jumlahnya dan cukup besar hingga permasalahan seks bebas, narkoba dan HIV atau AIDS, serta LGBT. Wako Baharo agar generasi muda Bukittinggi lebih mengenal sejarah dan budaya. Duta Genre diminta untuk menjadi pelopor remaja dan merasakan sejarah dan budaya dengan latar belakang posisi strategis Kota Satampe dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dusun Pandangan dimanapun berada. Kembali Pro 4 RRI Padang masih hadir ke ruang dengar Anda. Untuk kesempatan hari ini, hari Selasa 21 Juli 2026. Dan seperti biasa hari Selasa kita ada di program Beranda Perempuan. Nah, untuk kali ini kita mengangkat tema tentang peringatan Hari Anak Nasional ke-42, yakni Bersama Lindungi Anak. Dan di studio sudah hadir narasumber kita untuk pagi hari ini. Dosen Pandangnya kita coba sapa dulu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ada Ibu Halen MPD. Ibu Halen sehat?
3: Alhamdulillah sehat, Anak.
1: Alhamdulillah. Kemudian juga Ibu Dr. Dr. Anda Hajah Yasmida Samsudin MNM. Ibu sehat, Ibu?
2: Alhamdulillah, Anak.
1: Alhamdulillah. Oke, untuk tema kita pagi hari ini tentang Hari Anak Nasional ke-42. Nah, sesuai dengan tema Hari Anak Nasional ke-42 ini adalah sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Ini tema nasional ya, Ibu ya. Nah, kalau menurut Ibu makna yang terkandung di dalam tema ini seperti apa? Iya, silakan Ibu.
3: Makasih, Ana. Ini tema yang cukup bagus sekali. Mm-mm. Sayangi, lindungi dan bangun
1: masa depan.
3: Masa depan. Ya. Sayangi itu berarti penuhi hak-hak anak. Mm-mm. Yang ada di lingkungan kita, baik hak fisik, kesehatan, sosial dan pendidikan. Kemudian lindungi anak dari kekerasan-kekerasan yang terjadi di lingkungan kita. Ini kekerasan terhadap anak ini sangat marak sekali sekarang. Betul. Dan semakin hari semakin bertambah kekerasan terhadap anak. Maka temanya lindungi anak dari berbagai macam kekerasan, termasuk kekerasan di media sosial, media sosial. Kemudian juga bangun masa depan. Artinya bahwa kita harus mempersiapkan anak untuk masa depan yang baik melalui pendidikan yang baik. Ini disadari juga bahwa angka partisipasi sekolah itu semakin jenjang pendidikannya tinggi itu semakin turun. Kalau misalnya di SD sekolah dasar itu sudah 90% lebih, tapi tiba di SMP turun, tiba di SMA turun lagi, apalagi di perguruan tinggi ya. Padahal kita mau meraih bonus demokrasi. Betul. Menyiapkan generasi emas 2045. Jadi padahal kan kita harus siapkan itu tiga-tiganya, kondisinya fisiknya sehat, bebas dari kekerasan, kemudian dapat pendidikan yang optimal, sehingga kira-kira diharapkan berhasil lah untuk mencapai generasi emas 2045.
1: Oke. Ya, dan itu diharapkan kita merekrut semuanya dengan pendidikan lebih tinggi itu bisa tercapai ya, Ibu ya.
3: Ya. Jadi makin tinggi jenjang pendidikan, makin berkurang partisipasi murni angkatan itu. Walaupun kita bahagia juga ya, setiap tahun kita beberapa kali wisuda sarjana, tetapi itu hanya sebagian kecil saja yang dapat mencapai pendidikan yang tinggi itu.
1: Oke. Kalau menurut Ibu ya sendiri gimana? Apakah pendidikan juga merupakan faktor penting untuk melindungi anak kita di masa depan?
2: Ya, sangat penting. Kalau kita melihat tema ini, Ana, membangun itu banyak hal. Utama itu adalah pendidikan. Jadi sayangi anak. Kalau kita apakan ke adat Minang kita ya, nan ketek disayangi, nan tuo dihormati, samo gadang bok bayo. Jadi adalah hak anak untuk disayangi. Yang berikutnya lindungi, karena ini kan baru tumbuh. Dan yang disebut anak itu apa? Yaitu orang yang berusia sampai 18 termasuk janin. Itu anak. Jadi mesti itu dilindungi. Dilindungi gimana? Kata Bu Alan tadi, lahir batin. fisiknya. Dan bangun masa depannya tentu dengan pendidikan salah satunya.
1: Ya. Ya, apalagi dengan melihat kondisi tren kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi saat ini.
2: Ya.
1: Nah, ini mengkhawatirkan juga, Ibu Yasmin.
2: Iya. Kalau saya melihat ya, kalau yang muncul ke permukaan itu kan kasus-kasus cuman anak. Ya. Kasus-kasus itu, kasus-kasus itu kalau kita tidak sikapi, dia akan menjadi terformulasi.

0: Ya.
1: Sekarang dilindungi itu yang mana ya? Yang mana? Sementara nilai-nilai dari luar masuk semua ke HP, masuk ke semua di ruang-ruang privatnya
0: tanpa penyaringan.
1: Tanpa penyaringan. Nah, dan itulah saya bicara tadi sama Bu Alen, saya mengikuti ujian terbuka seorang dokter ya, calon dokter di UNP,
0: Masya Allah.
1: Bimbingan konseling yang mengubah fokus penelitiannya dari penelitiannya bimbingan terhadap mana ke ibu.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi pertanyaan penguji ketika itu, kenapa Anda berubah? Di ujian tertutup Anda untuk anak sekian orang, kebetulan penelitiannya di sekolah yayasan kita di Wanita Islam di Damas Raya. Terus katanya begini, kalau kita setelah kami teliti setelah ujian terbuka, kalau kita dekati anak satu-satu dengan beragam itu, pertama waktu,
0: betul.
1: Yang kedua, anak itu penuh variasi dan berdinamika.
0: Yeah.
1: Dan itu memang butuh pendekatan komprehensif tentang itu.
0: Waktunya juga lebih banyak.
1: Belajar lebih banyak. Sementara ada alasan akademik lagi ya, misalnya sih sana. Terus maka saya alihkan di ujian terbuka ini, katanya saya meneliti ibu. Saya kumpulkan di sini memang terbatas dengan model saya ini. Kebetulan modelnya itu dari nama awalnya Lesis. Les itu adalah kependekan dari orang tuanya.
0: Okay.
1: Leli Arni dan Hamisis.
0: Okay.
1: Lesis namanya. Jadi disebutkan di sana bahwa katanya kalau kita meneliti ibu, katanya memberi pendidikan pada ibu, memberi pemberdayaan pada ibu, memberi intervensi sosial emosional pada ibu, katanya saya lebih bergembira. Taruh seorang ibu itu punya anak tiga, punya anak lima, atau punya anak satu, maksudnya dengan ibu terdidik, dengan ibu yang telah diberdayakan dan intervensi emosional sosial yang baik, katanya, dan itu kita awasi, kita beri intervensi, katanya, maka dia menyelamatkan anak-anaknya.
0: Betul.
1: Nah, gitu. Jadi pendidikan. Nah, jadi kami pikir ketika itu pada yang hadir, jadi pendidikan itu tidak melulu kita anak saja fokusnya, tetapi yang menyiapkan anak ini juga harus kita intervensi lebih awal dulu. Nah, apa itu pendidikannya, pemberdayaan ibu ya, itu bapak satu hal lagi nanti ya, kita bukan dikotomi ya, nanti ibu satu lagi. Terus karena kita beranda perempuan nih, kita banyak beranda perempuan ya. Dengan demikian katanya saya memastikan diri, menekatkan diri saya untuk maju di ujian terbuka ini, bahwa intervensi pendidikan, pemberdaya, intervensi emosional sosial pada ibu adalah sangat berpengaruh signifikan terhadap pendidikan anak. Gitu. Sehingga ujiannya itu cukup singkat akhirnya dilaksanakan. Kenapa? Penguji tentu akan melihat lagi model ini, model baru.
0: Iya, karena diganti penelitiannya.
1: Diganti ya, model baru.
0: Subjeknya diganti ya.
1: Dan beliau menekankan saja lagi bahwa katanya ini adalah model baru yang harus dilanjutkan oleh penelitian berikutnya.
0: Okay.
1: Nah, itu kesimpulannya.
0: Okay. Nah,
1: gitu.
0: Jadi
1: ada hal baru apa anak tidak terlepas dari perbaikan pola pengasuhnya. Salah satu itu adalah ibu. Kita harus melakukan intervensi pendidikan, pemberdayaan dan intervensi sosial emosional pada ibu itu perlu jadi perhatian.
0: Artinya dengan meneliti satu orang saja, lima ya, atau sepuluh
1: anaknya,
0: anak di keluarga itu ya, bisa terselamatkan
1: ya,
0: dan itu efisien ya,
1: ibu ya.
0: Dan artinya di sini peran ibu juga sangat penting.
1: Sangat penting. Jadi dia melanjutkan begini lagi, katanya ibu-ibu yang mengantar anak sekolah siapa? Kebanyakan ibu.
0: Ya.
1: Yang mau menunggui di sekolah siapa?
0: Ibu.
1: Ibu. Makanya kita balik lagi ke sosial, keagamaan kita, katanya gitu. Apa itu katanya? Bukankah Minangkabau ini matrilineal? Garis sakonya dari ibu, turun ibu. Pusakonya juga dari turun ibu.
0: Betul.
1: Jadi ibu memang merang penting di

0: ini bahwa ini adalah yang harus kita apa namanya pikirkan lebih rinci lagi, kata peneliti itu ya, sebelum kita masuk ke dunia anak yang sudah banyak penelitiannya. Karena apa? Kalau kita bicara anak saja, kita jadi dilema. Apa dilemanya? Oh, anak ini pemalas. Oh, anak ini nakal. Oh, anak ini bodoh. Sebelum kita bisa menjustifikasi anak-anak itu, kita harus tahu dong, kenapa dia malas, kenapa dia nakal, kenapa dia bodoh, ada apa ini gerangan? Ya. Sehingga apa? Kita mencari akar permasalahan dan bisa kita menyelesaikan permasalahan. Kita di akar masalahnya. Dan berikutnya adalah kita tidak bisa membuat anak jadi terpenjara dengan kelakuannya itu.
1: Betul.
0: Karena dengan tema sini sayangi anak, dia memang harus minta kasih sayang dulu. Nggak bisa dituduh-tuduh begitu.
1: Betul.
0: Apalagi di label-label yang negatif. Jangankan dia apa paham dia nakal itu, nggak tahu dia nakal itu apa ya, bodoh itu apa ya, dia kan nggak tahu. Orang tahu itu kan orang terlalu pengalaman.
1: Betul.
0: Belum pengalaman apa-apa. Ya. Terus lindungi, ya kita wajib kita melindunginya. Ya. Terus sekarang kita lihat lagi, nah bahwa tadi boleh katakan di SD banyak pesertanya, peserta didiknya, di SMP banyak, kurang lagi, SMP kurang, SMA kurang lagi, apalagi perguruan tinggi tambah kurang.
1: Tinggi.
0: Nah, ini pun banyak masalah, karena apa itu? Pertama sekali sistem pendidikan kita. Yang kedua, sosial ekonomi kita. Ini kan perlu diapakan. Dan yang ketiga, dan yang tidak penting adalah tontonan dari para pemangku kepentingan dan kepada orang-orang tua yang dilihat oleh anak ini. Kalau tidak sekolah bisa jadi orang kaya, mengalu ke sekolah awak. Gitu ya, bahasa-bahasanya.
1: Jadi pola pikirnya itu yang bermasalah juga.
0: Karena apa? Sekarang kan zaman digital nih. Tontonan itu dia masuk ke ruang-ruang privat.
1: Betul.
0: Tidak perlu diajar di sekolah, dia tahu. Nah, apalagi tahun apa ya? 5 tahun kebelakang ini anak-anak disuguhi dengan apa? Oh, sekolah pakai Android apa? HP.
1: Iya, betul.
0: Sekolah apa?
1: Sekolah daring begitu ya.
0: Ini sana ada semuanya itu.
1: Iya,
0: jangankan anak ya yang belum tahu apa-apa, masih bersih suci dia. Kita aja yang tua milih HP ini, kadang apa yang muncul? Kadang apa yang muncul?
1: Ada aja.
0: Ada aja. Ya namanya kekerasan, ya namanya sakit, macam-macam. Jadi artinya apa ini? Di Hari Anak Nasional ini, tema ini jangan hanya sekedar tema. Ya, tetapi kita pahami sayangi anak, lindungi dan bangun masa depan itu adalah tiga hal. Sayangi, lindungi, bangun masa depannya, tiga hal yang harus kita bersamakan, yang harus kita kolaborasikan. Ini kan tema dari kementerian ya Bu Alian ya? Kementerian. Semestinya harus ada apa ya lintas sektoral, koordinasi sektoral. Yang akan melindungi anak siapa? Yang akan menjaga anak itu siapa? Yang akan masa depan itu siapa? Nah, sementara sekarang ramainya gitu Pak. kan? Begini dan itu menjadi tontonan dan lama-lama menjadi tuntunan anak. Kalau begitu enggak usah belajar baik-baik lah.
1: Enggak
0: usah belajar tata krama, tertib berbicara, tindakanlah gitu-gitu ya. Nah, jadi ayo kita orang dewasa, kita orang tua, pemangku kepentingan, mari kita balik pendidikan itu apa. Bersepakat enggak kita, anak kita, jangan anak kandung kita saja pikirannya ya, anak kita lahirkan, anak di rumah, jangan. Anak dalam artian yang mereka belum sampai berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan, janin, mari kita lindungi, mari kita sayangi, kita siapkan, kita apakan maintain semua masa depannya, begitu.
1: Kita ke Bu Halin lagi. Bu Halin, kita setuju ya kalau untuk menyelamatkan anak ini memang peran penting dari orang tua, khususnya ibu dalam hal ini. Tentunya seorang ibu juga harus mengerti pola asuh yang baik terhadap anaknya sendiri.
2: Iya, betul. Pendidikan pertama dan utama itu di rumah tangga. Yang pengasuh pertamanya selain bapak tentu ibu.
1: Betul.
2: Jadi kita tanpa menghilangkan peran utama bapak, ibu yang lebih lama bergaul yeah. dengan anaknya. Mulai dari dalam perut sudah mulai berinteraksi dengan anaknya sampai besar dan dewasa. Ini penting sekali karena anak itu belajar dari lingkungan. Mm. Anak itu belajar dari mencontoh teladani apa yang dilakukan oleh ibu dan bapaknya. Jadi peran penting ibu dalam keluarga sangat penting sekali karena dialah yang pertama sekali berinteraksi dengan anaknya. Mm-hmm. Secara menyusukan aja yang mengajarkan bismillah sebetulnya ibu, karena sebelum sewaktu dia menyusukan anaknya harus dia baca bismillah itu keras-keras agar anaknya juga
1: mendengarkan.
2: Mm-hmm. Nah, jadi udah baca dalam hati kan anak enggak mendengarkan, jadi baca keras-keras agar anaknya juga mendengarkan. Itu dari cara pertama interaksi kan melalui menyusu ini, ya kan, dengan interaksi-interaksi lain. Kalau dalam Minang cara duduk aja orang ibu yang ngajarin itu. Ini kalau laki-laki jangan bersimpuh, berselo duduknya, ini cara laki-laki. Ini kan ibu yang ngajarin. Jadi karakter itu sebetulnya dibina di keluarga oleh ibu dan tanpa menghilangkan peran bapak ya. Nanti kita juga bermasalah dalam kondisi bapak ini.
1: Betul.
2: Banyak juga keluarga yang bercerai sehingga anak menjadi fatherless ya, kehilangan tokoh bapak. Betul. Yang juga bikin hati kosong di dalamnya. Ada sesuatu yang kosong di dalam diri anak kalau tidak ada bapaknya. Jadi dua-duanya harus sejalan.
1: Betul,
2: seharusnya.
1: Betul.
2: Jangan sampai ibu menyuruh bapak melarang, ini anak tak tahu yang mana yang mau diikuti. Ada kesepakatan sebelumnya bahwa kalau salah pun ibu tolong dibenerin dulu, jangan sampai di depan anak kita bertengkar. Tidak ada, harus ada kesepakatan yang bagus karena hal demikian bikin anak bingung mana yang harus diikuti. Jadi peran kedua-duanya sangat penting, baik bapak maupun ibu yang mengajarkan anak. Menurut surat Al-Luqman, ya Luqman ya yang mengajar anak. Dulu kan enggak ada, ya ibu aja itu bebannya ibu. Enggak, ternyata bapak juga ikut mengajarkan anaknya untuk mengenal Allah. Jadi kalau saya dua-duanya penting, makanya keluarga itu punya peran penting dalam menciptakan suasana yang bagus di lingkungan sehingga anak nyaman, aman di rumah. Gitu juga di sekolah harusnya ya, tapi sekarang ruang aman dan nyaman itu yang hilang. Karena banyak juga anak yang mendapat kekerasan di rumah tangga, mendapatkan kekerasan seksual oleh orang-orang terdekat termasuk bapak, om, kakak dan segala macamnya di rumah tangga. Apalagi kalau di sekolah ini bully lah jadi-jadi juga di Sumatera Barat kan sampai bisa bikin bom.
1: Betul. Kan di salah satu SMA di kita pada.
2: Di Sumatera Barat dari segi kreativitas cukup kreatif anaknya, tapi kreativitas yang negatif ya.
1: Betul.
2: Jadi barangkali kalau dididik secara positif itu dia punya kemampuan bagus, tetapi ini digunakan hal yang negatif. Ini perlu juga. Jadi baik di sekolah, di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat dan pemerintah harus sama-sama memberikan perlindungan terhadap anak ini, menyayangi anak, melindungi anak dan menyiapkan masa depan. Makanya berlian itu bersama lindungi anak.
1: Betul,
2: tidak cukup
1: betul.
2: Hanya keluarga saja, tidak cukup hanya sekolah saja, tidak cukup hanya lingkungan saja, tapi semua harus terlibat dalam
1: semua lini ya.
2: Melindungi anak. Makanya saya kira kata-kata berlian itu bagus, bersama lindungi anak. Nah, jadi ini peran penting dari kita semua. Dan semua anak adalah anak kita. Jangan hanya anak biologis saja yang dipentingkan, tetapi semua anak.
1: Betul.
2: Anak yang usia 0 sampai 18 tahun itu adalah anak kita. Jadi barangkali bersama-sama kita menghidupkan kembali tradisi-tradisi budaya kita yang bagus, anak dipangku, kemanakan dibimbing, orang kampung dipatenggangkan. Jadi ini kan nilai-nilai budaya yang pantas kita lestarikan dalam rangka menciptakan generasi yang lebih bagus.
1: Tapi kadang ada dilema nih Bu Alen. Kadang orang tua nih, si ibu dan ayah sudah selaras dalam melakukan pola asuh ya terhadap anak, sudah lebih baik. Tapi di sini ada nenek. Nenek ini karena dia terlalu sayang sama cucu, dibolehkan semuanya. Nah, sementara kadang orang tua mau melarang nenek juga nggak enak. Ini Bu Alin ngeliatnya seperti apa?
2: Iya, pengalaman kita juga ya Bu, ya sudah yang sudah jadi nenek-nenek ini kadang-kadang kita nggak tegar dengan cucu, tetapi harus kita pahami juga mereka adalah anak ibu bapaknya. Betul. Kita udah selesai mendidik anak kita sampai dewasa. Jadi biarkan mereka, kalaupun ada kesalahan-kesalahan jangan dekat anak. Kasih tahu ke anak, jangan kayak gitulah sama anak. Mama kan dulu enggak pernah kayak gitu. Jadi kadang-kadang orang muda ini baiknya kita jangan ikut campur dengan pendidikannya. Tapi kalau ada kesalahan-kesalahan, kasih tahu dengan cara yang bijaksana. Karena kita udah selesai punya anak, udah jadi.
1: Betul.
2: Cucu bukan anak lagi.
1: Iya, bukan anak.
2: Tapi
1: lagi.
2: Sayangnya ke cucu itu lebih anak.
1: Nenek itu kayaknya lebih sayang ke anak tersebut daripada orang tuanya gitu. Sampai-sampai semuanya dikasih, apa yang diminta sama anak dikasih. Sampai apa ya, gak tahu ini baik atau enggak untuk anak gitu, atau untuk cucunya sendiri begitu. Kadang itu dilema yang terjadi.
2: Jadi harus pandai dan pandai-pandai.
1: Pandai-pandai, betul.
2: Jadi bijaksana bijaksini. Jadi jadi harusnya sebagai ibu, sebagai nenek harus memahami juga kakek. Ini kadang-kadang ngantarkan sekolah aja anaknya, kena anak cucu pertama kan si kakek mau pingin pula ngantarkan. Terus si bapak pingin pula ngantarkan. Tahulah kita tentu lebih urgen bapaknya.
1: Bapak, betul.
2: Kita nanti kalau kebetulan bapak enggak ada kemudian minta tolong ke kakek,
1: baru
2: kakek. Jadi tapi jangan ambil alih tanggung jawab dia kepada anaknya.
1: Ibu Yasnida, masih tentang pola asuh ini, ada yang berpikir ada kalau pola asuh dengan kekerasan, nah itu lebih baik untuk menempa si anak itu sendiri. Menurut ibu gimana?
0: Kalau pandangan saya ya, pola asuh ini kan ada sistemnya, kan ada nilainya, kan ada normanya. Ya. Kalau pandangan budaya kita, pandangan agama kita, kalau anak tunda sholat, kan sudah umur sekian, 7 tahun ya, pukullah dia. Tentu pukul anak, tentu tidak dengan ambil besi gitu kan, bukan begitu ya, untuk nyuruh dia sholat. Artinya apa? Harus melalui proses. Kalau kita ambil kata-kata kekerasan, ya, ini harus kita definisikan dulu kekerasan ini. Kadang anak ini ya, kita bicara zaman now ya, dia kan telah banyak terpapar nilai-nilai, informasi-informasi yang menjadi nilai baginya, dan dia malah mana kelama dinyo, karena dia kan belum ada saringan ini. Ya. Jadi kalau kekerasan ini harus kita definisikan dulu.
1: Okay.
0: Kalau untuk anak yang tipenya dia telah dapat informasi masukan yang telah terformulasi pada dirinya, perasaannya dan pikirannya, yang tidak enak padanya, gitu ya, maka kita ajar baik pun dia ngomong sama-sama, gitu-gitu. Apakah itu kita sebut kekerasan? Tidak kan ya? Artinya apa? Kekerasan di sini, kita balik lagi ke awal tadi pembicaraan kita ya, yang mengajar ini tentu orang tua pertama, ibu adalah pendidik pertama dan utama, dan semua mengepala itu adalah bapak ayahnya, gitu ya. Kalau si ibu dia lebih dekat, dia lebih pertama, tentu pendampingnya lebih intens. Terus sekali-sekali bapaknya nampak, pas ibunya ini menyuruh anaknya sekolah, tidak mau pakai baju, alunya pakai baju lain, menonton TV lain, oi, kan ya gitulah kan. Apakah itu sebut kekerasan? Tidak juga kan ya. Jadi artinya apa? Kekerasan itu harus kita sandingkan dengan nilai.
1: Betul.
0: Artinya panis. Kalau misalnya nilai itu sudah kita terapkan, dia tidak laksanakan, maka tentu ada hukuman, ada ganjaran ya, nah, bukan hukuman, ganjaran untuk dia. Karena apa? Diajar agama kita begitu. Karena kita tidak mau sholat sudah umur sekian, lecutlah dia.
1: Ibu sini sebentar, kita terima penelpon dulu ini karena sudah masuk. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Nek.
1: Yo, selamat pagi. Dengan siapa di mana Pak?
3: Alpo.
1: Oh, Pak Zam, Pak Zam, Pak Zam di Nanggalo. Apa kabar Pak Zam? Sehat?
3: Sehat, alhamdulillah. Okay.
1: Pak Zam ada ya? Ada yang ingin ditanyakan ke narasumber kita, Pak Zam?
3: Begini Ibu, selamat pagi Ibu.
0: Pagi.
3: Sekarang kalau kita lihat secara umum, memang mendidik anak ini ada dua kategori nampak. Tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Kalau tahap 1 ini, PAUD ini oke lah. Itu bisa anak didik. Tapi kalau tahap 2-nya nanti sudah SD kelas 6, itulah mulai orang tua ke lingkungan kewalahan mendidiknya. Dan ketiga, tamat dalam perjalanan nanti kelas 3 SMP sampai ke 1 SMA. Yang terjadi kenakan remaja itu kan di situ. Nah, di sini instrumen kebersamaan antara pemerintah dengan masyarakat dan orang tua ini harus terpadu ini. Sama kita lihat sekarang apa-apa yang kejadian tawuran ini yang nanti debat kemana yang terlibat itu anak SMP. Nah, di sini lah pokoknya instrumen pemerintah ini dari sini bekerja lagi. Bukan kesalahan orang tua, bukan kesalahan lingkungan, kesalahan kita semua. Bagaimana karena remaja ini nakal, bagaimana dia kembalikan. Nah, ini memang ekstra ketat kalau kita tidak bisa ini disepelekan dalam permasalahan ini. Okay. Memang terpadu ini pemerintah mengeluarkan anggaran di sini yang paling banyak seharusnya. Seharusnya ini. Bukan jalan di perancak, bukan ini, bukan ini. Yang pembinaan generasi muda ini uangnya dari APBD kah, APBN kah, ini terlalu harus banyak ini untuk pembinaan.
1: Betul.
3: Sebab ini generasi sekarang ini, generasi penerus yang sekarang di SMP ini. Di sinilah letak awal-awal pertama kita orang tua dan lingkungan semua membinanya. Kalau SD ke bawah itu oke. Oke aja tuh. Tapi kalau sudah SMP, ini saya sebagai orang tua tidak nampak jalannya Bu. Tapi memang tidak nampak sedikit.
1: Oke sih. Ya.
3: Bagaimana caranya?
1: Oke okay, Pak Zam. Oke okay, ya, itu aja Pak Zam. Ada mari, yang lain?
3: Ya. Yang lainnya kita terima kasih kepada RI Padang telah mengangkat acara ini. Ini acara ini penting ini.
1: Okay, siap.
3: Ini seharusnya tugas P2K P3A ini. Yeah. Ini P3K P3A ini hanya diam-diam aja.
1: Tidak ada solusi, nanti ada juga nanti. Sesi bersama P2K ada nanti. Sesi bersama.
3: Tapi seharusnya Bu, saya kan tiap hari di kelurahan. Seharusnya sosialisasi di kelurahan itu sekali setahun jadi ibu, tidak tiap bulan, tidak sekali setahun, tidak ada.
1: Betul.
3: Memang tidak ada, kita tidak tutup mata. Jangan diperbaiki juga, saya bagus, jangan gitu. Sekarang di pola kita sebagai bekerja, kita perbaiki. Okay. Akui kesalahan. Nah, ini yang tidak ada, mengakui kesalahan ini.
1: Okay.
3: Nah, terima kasih Bu. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi Pak Zam ingin untuk program terhadap pembinaan generasi muda sekarang lebih digencarkan lagi, termasuk sosialisasi ya, di setiap kelurahan juga perlu dari pemerintah begitu. Ya, silakan Ibu sendiri.
0: Ya, makasih Ana, makasih Pak Zam. Selamat bekerja dan selamat berjuang Pak Zam ya di tingkat kelurahan ya. Betul ya. Tadi kita bicara dari anak usia dini, SD ya, lingkungan terkecil keluarga saja tadi baru. Sekarang dengan pertanyaan Pak Zam, kita meningkatkan lebih luas lagi lingkungan masyarakat dengan menghadapkan persoalan anak di usia SMP. Kok sekarang namanya kelas berapa ini? Kelas 7 ya?
1: Kelas 7.
0: 7-8
1: ya. Bukan kelas 1 SMP, 2 SMP lagi.
0: Nama saja kita sudah harus belajar lagi. Nah, 7, 8, 9 SMP ya. Di sinilah kata Pak Zam, kenakalan remaja itu ya. Ya memang betul Pak Zam dan saudara pendengar sekalian, ini adalah tergantung pertama sekali dari pola ketika dia di rumah tangga, di masyarakatnya yang telah terformulasi dari pemikirannya, yaitu menjadi sikapnya ketika dia sudah remaja. Nah, jadi artinya pertama pengawasan orang tua dan masyarakat lingkungan ini juga sangat penting. Karena apa Pak Zam, para pendengar sekalian, kalau masyarakat campur ini, kalau kenakalan remaja itu masih tingkat lingkungan rumahnya, apa kata orang tua? Tidak satu lagi makan-makan situ dong.
1: Iya. banyak itu terjadi.
0: Ini perlu juga dipahami Pak Zam, okay. Ya, oleh orang tua ya, bahwa kadang-kadang masyarakat bukan tidak mau, sebab di Minangkabau ini tagak keluarga, tagak kampung, gitu. Ya. Dan ini sudah banyak terjadi Pak Zam, dan inilah pangkal perselisihan antara keluarga di satu lingkungan.
1: Betul.
0: Ya. Nah, tapi namanya masyarakat, Pak Zam pasti tidak akan tinggal diam. Ya. Sekarang yang menengahi siapa lagi? Betul Pak Zam, pemerintah. Pemerintah. Ya. Tadi ada Dinas Perempuan Perlindungan Anak, ada Dinas Pendidikan, ya, ada Dinas Sosial dengan lupa, ada Pamong Praja juga, ya, ada kelurahan, ada kecamatan, di ya, masuk di sana semua, ya. Artinya apa Pak Zam? Kalau kita harapkan dana pemerintah saja tidak akan pernah cukup. Tidak akan pernah cukup, ya, anggaran-anggaran itu. Kalau misalnya sosialisasi, ya, ini tadi kita sampaikan ke Bu Alen, di provinsi itu ya Bu Alen, kita ada forum puspa namanya, forum puspa, forum puspa di kota kabupaten juga ada ya, boleh? Ada juga forum puspa di kabupaten kota, adalah perpanjangan tangan pemerintah yang menghimpun seluruh potensi organisasi masyarakat, baik yang bergerak di bidang anak, remaja, perempuan, budaya, pendidikan, semua-semuanya. Nah, semuanya ada di forum puspa. Ini maksud Pak Azam mungkin ya. Dan untuk keterlibatan pemerintah, kita suarakan terus ya Pak Azam, ya, pendengar sekalian, kita suarakan terus agar menjadi perhatian dan pemerintah menggerakkan komponen-komponen ini untuk dapat membantu kita semua para orang tua yang pada intinya alangkah tangan ajub kenakalan remaja ini, ya. Kenapa? Anak-anak ini kalau tawuran, kalau balapan itu ya, kejadian-kejadian yang tidak diinginkan itu terjadinya kan malam hari.
1: Iya, betul.
0: Semua kita sudah boleh tidur. Nah, jadi pengawasan kita-kita masyarakat luas memang tidak bisa optimal, ya. Ya, ada memang aparat keamanan. Dan aparat keamanan untuk Kota Padang kita juga bergembira sebenarnya. Apa itu? Wali Kota telah membentuk Dubalang Kota.
1: Okay.
0: Nah, Dubalang Kota. Tapi Dubalang Kota itu satu perkelurahan. Kalau satu perkelurahan, masyarakatnya berapa?
1: Banyak. Satu RT aja berapa?
0: Berapa? Ini juga kewalahan Pak Zam tadi. Betul. Kembali lagi kita ke keluarga kecil kita, ayah dan ibu. Apa itu? Nenek kakek. Apa itu? Kalau anak tidak ada di rumah, sudah lewat jam 9 malam, jam 10, dicari anak itu. Itu.
2: Ditelepon.
1: Iya. Memang harusnya kembali ke keluarga lagi.
0: Kembali ke keluarga lagi.
1: Mau tidak mau.
0: Harus lagi. Ini kan tidak ke subuh, awak pergi sembahyang subuh, bakal liaran juga. Atau dia anak kos, dia nginek-nginek baru. Mungkin anak kalau kos kan sudah kuliah ya.
1: Kuliah biasanya.
0: Biasanya sudah umur
1: 20-an. Betul.
0: 20-an. Dia benar-benar remaja. Artinya masih anak kita. Ya. Masih anak kita. Jadi kembali lagi ke orang tua. Makanya pembicaraan kita awal tadi memang orang tua, ya. Kalau anggota keluarga kita, anak kita utama, sayangi, lindungi dan bangun masa depannya. Kalau kita sayang pada anak, apa kita biarkan? Kan tidak. Ya. Kasih sayang adalah bagaimana dia tumbuh kembang dengan baik. Itu yang maksudnya kasih sayang, ya. Tetapi membiarkan itu adalah kebencian yang dibungkus dengan namanya sayang.
1: Betul.
0: Ya. Lindungi anak. Memangnya keluar malam jam 9, jam 10 sudah tidak ada di rumah, ya mestinya kalau anak sekolah pasti ada PR.
1: Ya.
0: Pasti ada tugas. Dan kerjakan belum? Bagaimana? Terus ada lagi masyarakat kita ya yang selitir alasan, Bu, kami kan orang tua kan orang susah. Kami kan mencari, bapak mencari lo, mak mau cari lo ke buah. Itu tidak tahu anak doh. Tidak sebegitulah. Ya. Dengan era digital ini, anak kita kan sudah buatan dengan HP. Kau bisa telepon. Anda bisa telepon WA. Tek tek tek tek. Dimaki nih. Alah makan. alam alam sungkui nasi balik ada sambal, mm-hmm. kan begitu ya kalau mm-hmm. dia di rumah, mm-hmm. nah, kan cara kita kan bisa di rumah. Tapi karena kita tidak melakukan itu, tidak melakukan perlindungan, tidak melakukan pengawasan, ya dia membiarkan. Nah, apalagi ini maaf ya Bu Alen, ingatkan saya kalau salah ya, kita di Minangkabau ini terlanjur pola asuh kita itu mm-hmm. sayang dalam tanda petik ke anak laki-laki. Papa mm-hmm. diam senyo. Kalau malam indak yeah, nemu yeah. kerajo, indak nemu sekolah. Ini maafnya saya agak apa keras di sini dikit ya. Indak nemu kerajo, nemu apa? Bapa diam saya. Bela, kau yang laki. Halo. Dalam surat Luqman itu anak laki-laki yang diajar pertama.
1: Betul.
0: Dia akan jadi pemimpin rumah tangga. Dia akan jadi imam. Dia akan menjadi pemimpin. Jadi artinya apa? Pola asuh yang dari kita ini, tanda sayang, tanda petik adalah apa ya? Serigala berbulu ayam. Mm-hmm. Jadi mari kita koreksi lagi pola mm-hmm. asuh kita, pola kasih sayang kita, terutama mendidik anak kita bagaimanapun bagaimanapun mm-hmm. dia adalah anak kita. Kasih sayang kita akan sampai nanti ke akhirat. Tidak main-main kalau pemerintah sampainya oh banyak bersalah dihukum sampai sana. Mm-hmm. Masyarakat mm-hmm. ada sana, tapi yang kita orang tua dari kita janin mm-hmm. ya sampai ke akhirat kelak tidak akan masuk surga seorang orang tua apabila anaknya menuntut di mahkamah Allah ya bahwa dia tidak pernah diajari mm-hmm. bahwa tidak dia disayangi, dia hanya dibiarkan saja mm-hmm. nah gitu. Jadi barangkali Pak Zam dan para pendengar sekalian, mau tak mau pola asuh melindungi membangun masa depan anak ya dalam Hari Anak Nasional ini adalah kembali pertama dan utama adalah keluarga mm-hmm. keluarga.
1: Oke, okay. Jangan mentang-mentang kita material terus yang dilindungi hanya anak perempuan. Tidak. Ya.
0: Dan kita telah memberikan pola asuh yang baik pada anak kita. Padahal betul. Dia adalah mamak kepala waris.
1: Betul. Nah,
0: jadi makanya kalau Bu Alen kita bicara nanti lah tentang sako ini, Bu Alen waris ini. Kenapa? Ternyata nama mamak kepala waris ini di sertifikat kita. Banyak yang hilang tanda okay. pusat uang gitu gitu. Nah, ada apa gerangan?
1: Tanda kutip. Nah, baik. Iya, kita ke Bu Alen. Bu Alen, tadi masyarakat menginginkan ada sosialisasi gitu. Apakah itu dari pemerintah ataupun mungkin organisasi begitu ya? Barangkali Forum Puspa di sini bisa mengambil bagian.
2: Betul, sebetulnya mungkin diingatkan juga Pak Zam di seluruh kelurahan yeah. itu sudah dibentuk PATBM mm-hmm. artinya ini kepanjangannya perlindungan anak terpadu berbasis mm-hmm. masyarakat mm-hmm. itu seluruh kelurahan di Padang dan di Sumatera Barat umumnya sudah membentuk PATBM yang terdiri dari ada nindyak mamanya, ada alim ulamanya di sana, ada karang tarunanya bergabung mm-hmm. di sana, kemudian ada yang anak-anak
0: forum anak
2: itu sudah dilatih mm-hmm. bagaimana dia menjadi pelapor dan pelopor.
1: Okay, nah,
2: jadi yeah. kalau ada jadi dia dilatih untuk menjadi pelapor dan pelopor terhadap mm-hmm. tindak-tindak kekerasan yang terjadi di kelurahan-kelurahan di Padang sudah seluruh kota kelurahan, kemudian ada, di Sumatera ya? Barat juga mm-hmm. sudah ada tuh sosialisasi PATBM itu perlindung mm-hmm. anak berbasis masyarakat, mm-hmm. perlindung mm-hmm. anak terpadu berbasis masyarakat. Setidak-tidaknya yang terlibat di dalam PATBM itu mengetahui mm-hmm. Organisasi-organisasi terdekat yang konsen terhadap perempuan dan anak. Mm-hmm. Kalau di Puspa itu kan tergabung seluruh organisasi-organisasi yang konsen terhadap perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan. Yeah. Kemudian dia tersebar pada sekretariatnya di seluruh Kota Padang. Mm-hmm. Mana yang terdekat? Setidak-tidaknya dia bisa lapor ke P2, TP2A mm-hmm. dan unit terpadu unit PPA Sumatera Barat yang ada di sini, yang ada di dekat Rimbokan Luar, apa namanya, jalan depan
0: Gor.
2: Jadi sudah ada sepertinya lembaganya. Tinggal sekarang apakah itu masih diaktifkan atau tidak oleh kelurahan?
1: Enggak jalan mungkin.
2: Jadi kan kita terbiasa bertukar pimpinan, bertukar urat kebijakan ya. Nah, jadi kebijakan-kebijakan dia lama yang kayaknya positif itu barangkali perlu dihidupkan lagi. Jadi mungkin Pak Zam ini orang-orang kelurahan.
1: Iya, ya. Betul.
2: Barangkali Pak Zam kita titip hidupkan kembali PATBM yang sudah ada di tempat Pak Zam agar bersama kita melindungi anak ini. Jadi dalam TATBM itu memang programnya berlian itu bersama lindungi anak. Jadi tidak cukup hanya keluarga saja, juga termasuk lingkungan-lingkungan di mana anak itu berada. Kalau kita bebankan ke sekolah, malamnya pay tawuran itu kan tanggung jawab masyarakat sekitar. Barangkali di sini. Jadi kita sudah mengadakan pelatihan-pelatihan untuk PATBM itu dimanfaatkan kembali.
1: Oke. Nah, sepertinya Pak Zam menghubungi kembali. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, bagaimana Pak Zam? Silakan.
3: Begini Bu, itu dia Bu. Cerita kita tadi, kembalinya apa saja kita beri dulu, itu tidak lepas kita dari anggaran. Nah, kata Ibu tadi mungkin tidak jalan. Nah, kita contoh saja punya Honda, kita kalau jalan itu pakai minyak. Nah, itu contohnya tadi.
1: Iya, iya.
3: Jadi bagaimana jalan ke jalan Honda itu minyaknya enggak ada.
1: Oke.
3: Nah, satu. Dan kedua, bagaimana pembinaan organisasi itu tadi terhadap orang tua. Nah, itu belum ada, Bu. Belum terjangkau.
1: Okay, okay. Yeah, yeah.
3: Belum ada kelurahan-kelurahan kecamatan mengumpulkan orang tua.
1: Mm-hmm.
3: Nah, ini yang dikatakan tadi sosialisasi itu bukan di organisasi itu. Kalau organisasi itu tapi walaupun organisasi tetap dia punya anggaran. Kalau bagaimana kita rapat kuat ini ada tidak mungkin orang dikumpulkan tidak kasih snack, tidak kasih nasi, itu tidak mungkin. Jadi usah kita banyak instrumen itu, instrumen itu satu tapi jalan. Itu yang kita maksud. Ini kita tidak bisa kini kecil orang kampung tidak bisa negara-negara menghadapi. Memang ini komitmen.
1: Baik.
3: Kita butuhkan ini dukungan dari DPRD. Bagaimana APBD kita dikucurkan dana untuk ini.
1: Betul, betul.
3: Jangan yang lain itu iya juga. Tapi ini tidak bisa disepelekan. Ini berbahaya, Bu. Untuk generasi muda penerus generasi bangsa. Di sini letaknya, Bu.
1: Memang sudah harus bergerak.
3: Nanti mungkin merasakan bagaimana rasanya menjadi anak kelas 9, kelas 8 itu. Oneh, paling banyak anak oneh sekarang sudah kelas 9, kelas 8.
1: Sudah ada yang kuliah tahun 1, Pak.
3: Alah kuliah, alhamdulillah. Okay. Ini kalau sudah kuliah, oneh sudah lepas. Lebarnya tidak ada lagi.
1: Masih ada masalah yang kecil.
3: Yang permasalahan ini 7, 8, 9 ini. Di sini fokus pemerintah.
1: Oke, siap Pak Zam.
3: Ini Ibu, minta tolong ke Ibu, di forum-forum tingkat kota atau tingkat provinsi, tidak perlu kita bentuk sebenarnya, pokok anggarannya ada. Ada anggaran apa tidak, itu saja jawabnya.
1: Siap.
3: Ya, terima kasih deh.
1: Terima kasih Pak Zam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Zam ini orang kelurahan paling tahu anggaran nih kayaknya. Tapi kalau bicara anggaran ya kita kembalikan ke pemerintah juga ya.
0: Itu tadi yang PATBM.
2: Beri komitmen pemerintah untuk bagaimana upaya kita, karena kita udah nomor satu ini lah, hampir 10 besar di LGBT kita nomor 5 malah di Indonesia, kemudian
1: miris
2: perceraian kita 10 besar juga. Ini juga berdampak kepada anak. Kekerasan tahun 2025 760 kekerasan itu meningkat setiap tahunnya. Barangkali ini perlu konsen semua lini agar bagaimana ini tidak menaik jumlah kasusnya tetapi menurun. Tapi yang ternyata kita lihat dari tahun ke tahun, walaupun intervensi udah macam-macam, ada PATBM, ada forum PUSPA, ada banyak lagi forum-forum ada apa tuh, kelurahan ramah anak dan perempuan, kelurahan bebas narkoba, itu kayaknya simbol yang gampang untuk diucapkan tapi susah untuk direalisasikan. Jadi butuh memang komitmen tadi, bersama lindungi anak, orang tua, lembaga pendidikan, masyarakat, pemerintah dan lembaga-lembaga, kalau bisa dana ini kita selalu persoalan dana, padahal kita punya CSR-CSR dari berbagai lembaga perusahaan yang ada di sini, bagaimana kita bisa cerdas meminta dana. Tadi kan persoalan dana kalau sama Pak Zam, menggunakan CSR-CSR yang ada di lingkungan kita. Setiap badan usaha milik negara kan punya dana untuk hal yang demikian. Jadi ini diperlu juga kecerdasan mencari dana yang bagus, agar apa, kelurahan yang kita pimpin itu menjadi kelurahan, misalnya kelurahan Tinakorba, kelurahan ramah anak dan orang tua, kan bisa juga kayak gitu. Jadi ini program pemerintah Kota Padang sudah juga bagus, tetapi karena sedikit ya, apa tadi apa yang setiap
0: dubalang.
2: Dubalang. Kalau satu aja
1: dia satu dubalang setiap kelurahan ya.
2: Setiap kelurahan satu dubalang yang anak yang akan di amat
1: sangat
2: ini
1: banyak.
2: Sangat banyak, mungkin tidak cukup. Jadi semua nini mama yang ada di kelurahan itu jadi dubalang, ya,
1: harusnya
2: dipimpin oleh dubalang yang satu tuh. Jadi jangan diserahkan ke satu dubalang itu aja. Jadi promotornya dubalang yang satu tadi, tetapi diikuti oleh seluruh nini mama yang ada di kelurahan tersebut. Jadi barangkali ini karena beban kita bersama, bersama pula kita menanggulanginya.
1: Baik. Ada satu profen lagi, tapi ini kita angkat satu profen terakhir ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana, Pak?
4: Lupa nih, nah. Pak Rizal Koto.
1: Oh, Pak Rizal Koto. Oke, Pak Rizal Koto di Pariaman ya.
4: Nah, kini di Padang.
1: Oh, kini sedang di Padang. Baik. Pak Rizal, ada pertanyaan, Pak Rizal?
4: Iya. Komentar sedikit dulu. Selamat pagi, Bu Ellen.
2: Iya, selamat pagi, Pak Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada Ibu Yasnida juga di sini.
4: Iya. Dokter Hajah Yasnida. Selamat pagi.
0: Pagi, Pak.
4: Ini kok nambo.
1: Oke, kenal ya.
0: Iyo.
4: Menanggapi dari apa tadi Pak Pandan tadi.
1: Silakan.
4: Memang SMP itu pastinya demikian, karena sesuai dengan umurnya bahwa dia itu adalah dalam keadaan pencaroba menyadari jati diri. Ya memang nakal anak-anak SMP itu. Tapi ini kalau kita pilih ke belakang, mungkin ini penyebabnya ada pola asuh oleh orang tua terutama.
1: Kembali
4: apalagi,
1: lagi ke sana.
4: Apalagi keluarganya broken home atau berpisahnya orang tua, ini yang banyak telah diteliti. Ini yang banyak menghasilkan anak-anak nakal itu. Sebenarnya dari awal itu kan apa? Dari lahir aja dipangku oleh orang tua, nilai-nilai itu kan sudah diberikan, terutama oleh ayah. Diazankan itu kan tauhid yang ditanamkan pertama. Disuruh anak itu supaya sholat untuk menuju kemenangan kehidupannya kelak. Kalau dia menerapkan itu, ketulang pula kedua orang tua, apakah kedua orang tuanya melakukan yang demikian? Tapi kalau tidak, ya hancur. Walaupun bagaimanapun caranya kita mengatakan sholat, sedangkan kita orang tua tidak ada konsen ya. Sudah tua-tua Bu Yasnida, Bu Ajah Yasnida, kawan Bu.
0: Sanang udah gak soro.
1: Lain mandang ngaju kira. Baik.
4: Terima kasih.
1: Sama-sama Pak Niza.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ya sendiri silakan.
0: Ya, makasih. Sahabat, pertama sekali betul ya. Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu qu anfusikum wa ahlikum nara. Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu tidak bisa tidak. Hadis Rasulullah mengatakan bahwa seorang anak itu dia akan menjadi ABC tergantung orang tuanya. Nah, lingkungan itu tinggal mensupport saja. Pemerintah hanya tinggal mengawasi saja. Namun demikian, tanpa kerjasama masyarakat dan pemerintah, keluarga tentu tidak bisa kewalahannya.
1: Betul.
0: Tentang kenakalan, menurut saya, secara statistik, satu SD itu ya, kan satu kelas itu misalnya 30 orang. Yang nakal itu tidak lebih dari 5 kok.
1: Betul.
0: Sedikit. Sedikit saja. Jadi artinya, saya tidak setuju bahwa fase-fase SMP kelas 7, 8, 9 itu adalah pencerobohan negatif. Tidak. Saya tidak setuju. Ya. Yang saya setuju adalah, kalau dia nakal, mari kita atasi bersama. Mari kita lindungi bersama dan mari kita ajar bersama. Bagaimanapun masa depan anak itu tergantung di tangan kita, orang tuanya, masyarakatnya dan pemerintah. Dan untuk itu saya tidak setuju siapapun menyatakan bahwa anak-anak kita nakal. Tidak. Nakal
1: mungkin
0: dalam ini ya,
1: iya,
0: yang
1: bahaya.
0: Tetapi anak kita itu dia apa, melalui fase-fase itu hanya segelintir.
1: Iya,
0: karena
1: betul,
0: segelintir ini ya, satu kelas 30 orang. Paling banyak itu 5 orang itu ada. Itu boleh banyak itu. Semuanya baik-baik kok. Gitu kan? Jadi kalau jumlahnya sedikit, ya kita kalkulasi gitu, kita sempitkan dia dulu, maka penanganan ini mesti terfokus. Jangan libatkan semuanya, apalagi tentang anggaran. Ya, kalau anggaran itu kan biasanya digelembungkan. Berapa orang nih? Maksudnya, oh 1000 anak. Yang nakal itu cuma 50 orang kok, gitu-gitu lah. Nah, jadi mari kita bersama. Dan bagaimanapun tanggung jawab itu adalah keluarga.
1: Betul.
0: Support systemnya adalah masyarakat dan pengawasan itu kebijakan adalah pemerintah. Kalau kita mengandalkan pemerintah tentang dana, boleh dia katakan tadi ada berbasis masyarakat, ya. Maka kita kan perlu ada anggota dewan nih.
1: Betul.
0: Lapor ke anggota dewan kita. Ada Pak Lurah, ada Pak RT, ada Pak RW, itu termasuk tugas pokok mereka, ya. Kenapa? Lihatlah lagu kebangsaan kah. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia. Artinya jiwa ini yang perlu dibangun dulu, baru raganya. Jadi artinya itu adalah kebutuhan kita bersama, peran kita bersama. Dan kita, saya tidak sangat setuju stigma nakal pada semua anak yang berpasi ini, tapi adalah sebagian kecil. Dan ini perlu kita asesi secara bersama. Keluarga penting sekali dan tidak boleh menyalahkan orang lain. Itulah pemerintah kok, sekolah kok, tidak. Bagaimanapun, ya ayyuhallazina amanu qu anfusikum wa ahlikum nara, itu adalah keluarga. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kata Rasul, anakmu jadi apapun itu tergantung semuanya. Anak itu adalah fitrah, bersih semuanya. Tetapi ada itu adalah kasus barangkali itu.
1: Baik, mungkin ya saya setuju sih sama Ibu Yasni. Bukannya pancaroba arahnya ke kenakalan, mungkin perubahannya ini ke dari sedikit tahu, tapi mereka punya apa istilahnya ya? Keingintahuannya lebih tinggi begitu. Nah, ya, perubahan ke arah sana barangkali.
0: Iya, karena
1: jadi
0: dia
1: bukannya
0: tidak dapat pengawasan.
1: Betul.
0: Tidak ada perlindungan, tidak ada kasih sayang. Ya. Saya juga tidak setuju lagi ya. Oh, orang tuanya berpisah dalam tanda kutip bercerai ya, anak dia nakal. Enggak juga kok. Banyak juga orang tuanya bercerai, anaknya baik-baik saja kok.
1: Betul.
0: Gitu. Terus ada orang tuanya utuh. Anaknya sebegitu. Jadi artinya apa? Ini memang kasus dan ini saja lain tangannya. Jangan nyala lagi.
1: Siap. Gitu. Oke, terima kasih Ibu Yasnida. Sedikit saja ya Ibu Yasnida dan Bu Halen, closing statement-nya karena kita sudah di penghujung waktu untuk tema kita hari ini.
0: Ya.
1: Silakan.
0: Sayangi anak, lindungi dan bangun masa depannya adalah tema HAN Hari Anak Nasional tahun 2026 ini adalah sangat penting untuk kita. Mari kita keluarga kecil, masyarakat dan pemerintah bersinergi, berkolaborasi bahwa anak ini adalah masa depan kita. Masa depan kita, siapa kita hari ini, ya besok itu ditentukan oleh bagaimana kita mendidik, mengawasi, menyayangi dan membangun. Apakah infrastrukturnya untuk masa depan anak kita mau jadi apa nanti? Kalau niat itu baik, insya Allah hasil juga akan baik. Ya,
1: okay.
0: Terima kasih.
1: Ibu Helen, silakan.
2: Ya, dalam rangka Hari Anak Nasional, kita mengimbau kembali seluruh stakeholder, orang tua, lembaga pendidikan, masyarakat, dan semua kita itu barangkali perlu memberikan perlindungan terhadap anak. Jadi bersama kita menangani hal-hal yang kayaknya negatif menjadi positif.
1: Betul,
2: kalau
1: setuju.
2: Dibiarkan barangkali akan tambah negatifnya. Bagaimana kita memperkecil negatifnya dan memperbesar yang positif bersama-sama. Dan kalau seluruhnya sudah terlibat, barangkali ini bisa dilakukan dengan baik. Mudah-mudahan generasi yang akan datang itu kita bisa melahirkan generasi emas yang berkualitas.
1: Amin.
2: Bukan generasi emas
0: cemas.
2: Yang
0: cemas.
2: Yang
1: generasi cemas.
2: Bukan generasi cemas, tetapi generasi emas yang berkualitas.
1: Siap.
2: Bersama kita bisa.
0: Berlian.
1: Berlian.
0: Bersama melindungi anak.
1: Allahu Akbar. Oke, mudah-mudahan dengan Hari Anak Nasional ini memang ada perubahan ke arah sana, dan kita merubah perilaku anak dari negatif ke positif seperti tadi. Terima kasih Ibu Yasnida, Dokter Dr. Anahaja Yasnida Samsudin MM dari Wanita Islam Sumber. Terima kasih atas waktunya. Ibu Halen MPD dari Forum Puspa Sumatera Barat. Kita akan bertemu kembali dengan Beranda Perempuan di minggu depan dengan tema lain. Tetap bersama Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.

0: Sono pandangan pemerintah Kota Pariaman menyebutkan realisasi revitalisasi 39 unit sekolah di daerah Tasabuy mencapai hampir 90% dan ditargetkan seluruh pekerjaan rampung pada Agustus 2026. Sehingga dapat segera dimanfaatkan untuk mendukung proses baraja mengajar. Wali Kota Pariaman Yuta Balat mengatakan dana revitalisasi jauh nilai anggaran mencapai 25 miliar rupiah Tasabuy merupakan bantuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar Jauh Menengah. Bantuan berdasarkan proposal Pemkot Pariaman ke Kemendikdasmen digunakan untuk memperbaiki sarana jauh prasarana pendidikan di puluhan sekolah di daerah Tasabuy supaya proses baraja mengajar berlangsung lebih aman dan nyaman. Beliau menginstruksikan Dinas Pendidikan Pemuda Jo Olahraga di Disparpora Kota Pariaman Tarui mengawal pelaksanaan revitalisasi hingga seluruh pekerjaan indak saja selesai capek, namun jo sesuai dengan standar nan ditetapkan. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Agam Sumatera Barat mengadukan sebanyak 20 kali gerakan pangan murah GPM di 6 balai kecamatan dalam mengatasi kenaikan harga bahan kebutuhan pokok di daerah Tasabuy. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Jol Perikanan Agam Rosfade Swira mengatakan gerakan pangan murah diadukan 1 hingga 2 kali per kecamatan. Beliau mengatakan gerakan pangan murah Tasabuy disadiokan barupo bahan kebutuhan pokok dan disubsidi. Sementara bahan kebutuhan pokok disadiokan barupo bare varietas lokal dengan harga Rp5,5 per kilogram. Untuk minyak kita Rp5,5 per liter, kemudian talu ayam ras Rp47 per papan, gula pasir Rp7,500 per kilogram. Dan Dinas Ketahanan Pangan Sarato Perikanan Agam Jo mengadukan gerakan pangan murah setiap minggunya di halaman Dinas Tasabuy.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Alhamdulillah dapat gaji pertama.
1: Ih, traktir dong.
0: Jangan dulu dong. Masih gaji pertama nih, sister.
1: Terus uangnya mau diapain? Mau ditabungin?
0: Iya, aku pengennya gitu. Tapi bingung nih, mau nabung di mana?
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
3: Alhamdulillah, Allah pulang pulu sama awak dari Makkah.
4: Alhamdulillah, Pia. Oh, Pia. Apa sabar lu nama lupu ku, ha? Kawanan nama bisa di manukan rial ku ke rupiah, ha?
3: Jadi Makkah money changer, wak yo.
4: Mangga lo harus ke money changer banget.
3: Iya, kalau ke manuka falas tuh, awak harus ke tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Makanya lo diupiak, mak. Adik capek banget, mak. Manukan piti rial tuh. Ndak ke mama enggak bangga ya, mak. Dulu pulang haji, mak.
4: Mangga lo awak ke mama enggakan matu uang murang, Pia. Awak orang Indonesia. Tuh bangga awak di rupiah. Kalau ndak awak, nan bangga jurupiah kok gak sial.
3: Iya dulu tuh, mak.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Bu, kopi segala, Bu.
7: Iku kopinya, Yuang.
6: Ibu bagarase sama saya. Dibalikan pula gelasnya. Terserah dia, Bu.
7: Indak, Yuang. Iku namunya kopi tatungkui. Indak akan berserak dia, Yuang.
6: Oh.
5: Kopi tatungkui adalah kopi dengan cara penyajian yang tidak biasa dari penyajian pada umumnya. Kopi disajikan dengan gelas tertelungkup dan dialasi tadah atau piring kecil. Minuman ini pertama kali diperkenalkan di daerah Malala. Cara penyajian dengan gelas terbalik ini membuat kopi terasa lebih nikmat dan panas lebih lama. Mengingat suhu di Malala tergolong dingin, sehingga masyarakat dapat menikmati kopi lebih lama dengan menggunakan sedotan plastik yang dihembus secara perlahan. Saat air kopi keluar dari sisi gelas yang tertelungkup, barulah kopi dapat dinikmati. Cara mengeluarkan kopi dengan gelas tertelungkup ini terbilang unik. Bisa dengan menggeser gelas secara perlahan atau yang lebih mudah dengan meniup bagian pertemuan gelas dan tadah memakai sedotan.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

PR ini Padang, suara budaya Sumatera Barat. Di sana Padangnya kini kok pukul 10 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk informasi selanjutnya di sana Padangnya kita ada di Lamak Taraso yang Ceko, sebuah kuliner khas dari Minangkabau namanya layu-layu. Nah, kuliner Minang layu-layu merupakan istilah populer di Sumatera Barat, khususnya daerah Padang dan sekitarnya, merujuk pada jenis masakan rumah khas Minang dan dimasak menggunakan sayuran hijau ditumis atau direbus hingga agak layu atau lembut, lembut ya. Kemudian dipadukan jo bumbu khas rebon atau udang halus dan jo potongan ikan. Istilah layu-layu menggambarkan tekstur sayuran hijau yang diolah dan tidak terlalu renyah atau garing, melainkan dimasak hingga bumbu meresap sempurna dan sayurannya jadi melunak. Untuk ciri khas dari kuliner Minang layu-layu ko adalah bahan utama menggunakan sayuran daun hijau segar, serupa daun kangkung, daun ubi singkong, genjer, daun pakis atau paku, dan juo daun katuk. Kemudian bumbu tambahan khasnya acok dikombinasikan jo bada, ikan teri yang ketek, kemudian jo udang rebon, udang atau udang papai, dan tahu serato tempe. Untuk profil rasa gurih sa ketek manih, padeh manih, dan jo harum aroma bawang merah, bawang putih, cabai giling atau irisan cabai rawit, serato terasi atau udang rebon. Nah, untuk menu populernya diantaranya ada tumis kangkung atau genjer layu-layu bada. Kangkung atau genjer ditumis jo irisan bawang, cabe dan jo ikan teri bada goreng. Sayuran ditumis sampai warnanya menjadi hijau tua. Kemudian menu berikutnya ada oseng daun ubi layu-layu. Berbeda jo gulai daun ubi nan menggunakan santan pake nan versi layu-layu, berupa resep tumisan ringan jo sakete air menggunakan bumbu iris atau ulek kasar dan juo ditambahkan udang rebon. Kemudian ada juo menu layu-layu sambal tumis. Sambal tumis sayur layu-layu, perpaduan antara sambal goreng padeh mani dengan memasukkan sayuran hijau di akhir proses memasak, sehingga sayuran terbalut rata dek sambal merah atau sambal hijau khas Minangkabau. Nah, kenapa banyak disukai masakan layu ko? Karena itu masakan rumahan atau istilahnya comfort food, jarang ditemukan di rumah makan Padang komersial besar, tapi menjadi hidangan favorit sehari-hari di rumah tangga orang Minangkabau. Dan tekstur layu sayur yang lembut dan joguri meresap sangat pas disantap ange-ange basah nasi putih, sambal lado mudo dan lawak goreng serupa talua dadar atau ikan goreng. Yang pasti praktis dan sehat. Menggunakan bahan-bahan lokal yang murah meriah, capek disajikan namun kayo akan nutrisi. Oke, itu sana pandangan Beko, kita lanjutkan balik dengan menu berikutnya. Tetap bersama Prampe RRI Padang.

Gulai bana atau gulai otak merupakan masakan tradisional Minangkabau yang bercita rasa pedas dan terasa gurih karena tambahan santan yang kental. Masakan khas Minangkabau yang satu ini menggunakan otak sapi yang telah dipotong-potong dan dimasak dengan bumbu gulai yang merupakan bumbu khas Sumatera Barat. Untuk menambah cita rasa yang khas, biasanya gulai bana ini diberikan irisan daun tapak leman atau daun mangkok. Otak sapi yang merupakan bahan utama masakan ini mengandung selenium 21,8 mikrogram, 31% dari anjuran harian, dan tembaga 0,2 miligram atau 11% dari anjuran harian per 100 gram. Selenium menjaga kesehatan jaringan tubuh dengan mencegah kerusakan akibat radikal bebas, sedangkan tembaga membantu sel-sel tubuh memproduksi energi. Vitamin B5 dan B12 pun banyak terkandung dalam otak sapi. Vitamin B5 terdiri dari 1,2 miligram atau 12% dari anjuran harian, berperan dalam metabolisme dan produksi hormon. Sementara itu, 10,1 mikrogram vitamin B12 dalam otak sapi yang melebihi rekomendasi harian berperan dalam kesehatan sistem saraf dan membantu pembentukan sel darah merah yang baru.

Balai Silaga-Laga merupakan bangunan berbentuk rumah panggung berlantai dua berarsitektur Minangkabau. Dari permulaan didirikan, Balai Silaga-Laga memang dipergunakan sebagai tempat belajar ilmu silat. Rumah berkonstruksi kayu ini didirikan oleh Nenek Mama Batang Piaman yang bernama Data Hitam sekitar tahun 1800-an. Bahkan tempat ini merupakan awal mula sejarah penduduk Lima Koto. Balai Silaga-Laga berlokasi di Korong Bintungan Kajai, Nagari Gunung Padang Alai, Kecamatan Lima Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman. Bangunan ini ditopang oleh 9 buah tiang utama yang berbentuk segi 8 dengan panjang masing-masing sisi 10 meter dan tinggi 15 meter. Selain ditopang oleh tiang utama, balai ini juga ditopang oleh 12 tiang pembantu yang tersebar di sekeliling bangunan. Balai Silaga-Laga ini dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat dan tercatat sebagai Cagar Budaya Tidak Bergerak Kabupaten Padang Pariaman.

Saat ini, tren mencari pakaian bekas atau yang biasa kita kenal dengan istilah thrifting sedang populer di kalangan anak muda. Menurut Urban Dictionary, thrifting merupakan suatu kegiatan berburu dan membeli produk barang bekas yang masih layak pakai pada thrift shop atau toko barang bekas. Namun, tahukah kamu bahwa memakai pakaian bekas dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, terutama pada kesehatan kulit? Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Balai Pengujian Mutu Barang, beberapa sampel pakaian bekas yang diuji mengandung jamur kapang. Dilansir dalam laman aligizi.id, jamur benang atau disebut dengan kapang merupakan golongan fungsi berfilamen yang berupa hifa dan dinamakan dengan miselium. Jamur ini biasanya tumbuh pada permukaan makanan yang sudah basi atau terlalu lama tidak diolah dan juga biasa tumbuh pada pakaian-pakaian bekas. Jamur kapang yang terdapat pada pakaian bekas disebabkan oleh udara yang lembab dan kurangnya aliran udara. Jamur ini memiliki ciri-ciri berwarna putih atau terkadang berwarna hitam kehijauan dan beraroma khas seperti bau apak atau bau tanah. Selain itu, terkadang ada beberapa jamur yang ketika disentuh memiliki tekstur berlendir yang terasa pada telapak tangan. Keberadaan jamur kapang ini biasanya berada di permukaan pakaian dan bisa dilihat dengan mata telanjang. Beberapa penyakit yang muncul akibat paparan jamur kapang ini antara lain seperti gatal-gatal dan reaksi alergi pada kulit, efek beracun iritasi hingga infeksi karena pakaian tersebut melekat langsung pada tubuh. Jamur kapang bisa beracun dan tentunya berbahaya bagi kesehatan. Bahkan, jamur ini tidak akan hilang walaupun pakaian tersebut sudah direndam dengan air panas dan dicuci berkali-kali.

Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Di sana pandangan berikut kita lanjutkan di Lamak Taraso, masih kuliner dari Minangkabau. Namanya Kacimui. Nah, jadi Kacimui ko jajanan tradisional orang Minang dan dibuat dari perpaduan ketela pohon dan juo parutan kelapa. Kacimui disajikan jo taburan gulo untuk menambah rasonyo, dan gulo yang dipakai bisa gulo pasir ataupun gulo merah. Kacimui mempunyai tekstur dan lunak dengan rasonyo yang gurih. Rasu gurih berasal dari parutan kelapa nan ala ditaburi gulo. Kacimui ko dapat ditemui di pasar-pasar tradisional Sumatera Barat, khususnya di Kota Bukit Tinggi. Kacimui di kalangan orang Minang merupakan makanan untuk menghilangkan rasa lapar samantaro. Nah, untuk bahan utama kacimui adalah ketela pohon atau singkong. Kalau orang Minang menyebutnya paranci. Nak perancis dah diserap padangnya paranci. Ya. Jadi cara membuatnya kacimui dan pertama yakni dikupeh dulu singkong atau paranci tasabui dibarasiahkan. Kemudian paranci itu nan ala barasnya diparut kasar dan dikukui hingga matang. Sesudah matang diletakkan di piring dan diagia parutan kerambia sarato diagia taburan gulo pasir. Untuk kacimui nan menggunakan gulo aren atau gulo saka, parutan kerambianya dimasak terlebih dulu de jo gulo aren nan ala dicairkan. Sudah tuh diletakkan di ateh parutan singkong nan ala matang. Mbak itu dusana pandangan. Kemudian untuk kandungan gizi dari kacimui tasabui berasal dari bahan-bahan yang digunakan paranci dan juo karambi. Kandungan gizinya tadape pada kacimui yakni serat, kemudian magnesium, vitamin C dan juo asam lemak. Manfaat dari mengkonsumsi kacimui adalah meningkatkan metabolisme dalam tubuh dan dapat menambah energi.

Mungkin jika mendengar nama bareh randang, maka yang ada di pikiran sebagian orang akan menyebutnya sebagai olahan rendang. Namun itu tidak benar, karena bareh randang adalah makanan yang dibuat menggunakan tepung beras yang dimasak dengan cara disangrai, lalu dicampur gula dan santan yang telah dimasak. Nama bareh sendiri diambil dari arti bahasanya yaitu beras, dan randang berarti menyangrai. Setelah selesai diolah, maka akan muncul tampilan bareh yang kasar di atasnya dan memiliki rasa manis yang khas. Biasanya disajikan dalam bentuk persegi dengan ukuran 1 cm. Walaupun bukan olahan rendang yang terkenal lezat, bareh randang juga memiliki rasa yang enak, apalagi punya rasa yang manis. Olahan seperti ini dapat ditemui pada toko oleh-oleh di kawasan Payakumbuh, Tanah Datar, Agam, dan 50 Kota.

0: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah

0: Misalnya pandangan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memastikan masyarakat memperoleh layanan umum mengadukan layanan terpadu secara gratis di Kecamatan Lembah Malintang. Asisten Administrasi Umum Sekda Pasaman Barat Herline Saputri mengatakan antusias masyarakat mendatangi layanan terpadu dan dipisahkan di kantor Camat Lembah Malintang cukup tinggi. Sejak pagi warga dari berbagai negara. Kami ulangi, sejak pagi warga dari berbagai nagari atau desa mendatangi lokasi kegiatan maurus dokumen kependudukan, memanfaatkan layanan kesehatan gratis, membeli kebutuhan pokok melalui pasar pangan murah, membayar pajak hingga membuka rekening dan melakukan transaksi perbankan. Beliau menyampaikan pelayanan terpadu di Kecamatan Lembah Malintang merupakan pelaksanaan K3 sesudah sebelumnya digelar di Kecamatan Kinali dan Telamau. Program Tasabuy menjadi upaya pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mendakekkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mewujudkan pelayanan publik yang mudah, capek, serat, dan merata. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Darmasraya memastikan tidak ada pemberlakuan retribusi parkir untuk kendaraan yang sedang mengantri bahan bakar minyak BBM di bahu jalan umum. Kepastian tasawuf disampaikan sesudah dilakukan pengecekan langsung ke sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum menyusul adanya laporan dan masukan dari masyarakat. Bupati Darmasraya Anissa Suci Ramadhani mengatakan peninjauan dilakukan basamu jajaran terkait untuk memastikan kondisi di lapangan sesuai jo aturan dan balaku. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut ante kekhawatiran masyarakat mengenai dugaan pungutan retribusi parkir terhadap kendaraan yang mengantri BBM. Anissa menyampaikan meski tidak ditemui adanya pungutan retribusi, namun beliau tetap magia arahan kepada Dinas Perhubungan supaya pelaksanaan kebijakan retribusi parkir dilakukan secara bijaksana. Petugas di lapangan diminta untuk memahami perbedaan antara kendaraan yang batu-batu parkir dengan kendaraan dan tapaso baranti karena mengantri BBM atau kondisi tertentu lainnya.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI.

0: krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Hai manis, sendirian aja nih, mau abang anterin gak?
2: Hey. Ih, kurang kerjaan banget sih. Hari gini masih aja catcalling, gak kebayang apa kalau saudara perempuannya digituin.
3: Kakak, kok bengong sih? Kayaknya kakak salah jalan deh, bidadari kan harusnya di surga.
4: Catcalling masih dianggap candaan. Padahal bagi perempuan, ini merupakan tantangan serius yang harus dilawan loh.

0: Salah satu sikap dasar bangsa Indonesia yang sudah ada sejak zaman nenek moyang dahulu adalah rasa kebersamaan, hidup saling tolong-menolong dalam segala aspek kehidupan. Sikap ini tumbuh, berkembang, dan diwariskan secara turun-temurun dalam kehidupan setiap suku bangsa di Indonesia, sesuai dengan karakter masing-masing etnisnya. Pada suku Minangkabau yang berpusat di Sumatera Barat, salah satu perwujudan dari pola hidup yang dilandasi rasa kebersamaan itu adalah tradisi Badonce. Badonce adalah penggalangan dana secara patungan dari satu komunitas masyarakat tertentu dengan sukarela sesuai dengan kemampuan masing-masing, baik masyarakat yang tinggal di kampung halaman maupun yang berada di perantauan untuk membantu warga yang sedang melaksanakan acara perhelatan. Dalam tradisi ini, masyarakat tidak didatangi oleh pengumpul untuk mengambil uang sumbangannya, melainkan mereka yang datang sendiri dan berkumpul di tempat acara perhelatan setelah acara itu selesai. Kemudian saling berlomba memberikan dana secara spontan dan sukarela untuk membantu biaya perhelatan tersebut yang dikumpulkan oleh seorang janang atau pengumpul di acara Badonce. Bagi yang tidak bisa hadir atau yang tinggal di rantau, akan menitipkan sumbangannya pada orang yang datang ke tempat Badonce tersebut. Karena dalam pengumpulan dana itu, setiap orang biasanya melemparkan uangnya ke janang yang duduk di tengah, mungkin itulah yang menyebabkan acara penggalangan dana itu dinamai Badonce, yang berasal dari kata lonce. Dalam bahasa Indonesia, loncat atau lempar. Atau bisa juga diambil dari sifat spontan orang yang menyumbang itu, bagaikan sifat konce atau kata yang melompat dengan tiba-tiba. Sebagaimana diungkapkan oleh Dr. Hasanuddin MSI, dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas.
1: Jadi kita cari kamus bahasa Minangkabau, terutama yang ditemukan di Dictionary Minangkabau Indonesia Perancis yang ditulis oleh Gerald Mosey tahun 1995, ada kata donce yang sepadan dengan kata lonce dan konce. Jadi donce atau lonce itu artinya lompat. Lonce dan konce adalah kata. Jadi maknanya identik, lonce dengan apa yang seperti dilakukan oleh kata. Lalu kata itu seringkali digabung, diberi awalan ga. Misalnya ba ditambah ba, jadi bagadonce. Artinya lompat-lompat atau berlompat-lompatan. Jadi karena di dalam acara perkawinan, lalu di situ ada sosok orang yang bertindak sebagai janang untuk menyampaikan siapa saja yang menyumbang, lalu para penyumbang meloncekkan atau melompatkan atau melomparkan sumbangannya ke arah janang, maka acara itu disebut dengan Badonce. Kemudian suasananya juga karena ramai dan saling berlomba, itu juga disebut dengan Bagadonce.
0: Daerah yang terkenal sangat intens melestarikan tradisi Badonce ini yakni masyarakat Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Badonce yang ada di Pariaman terdiri dari dua jenis, yaitu Badonce untuk membantu biaya perhelatan perkawinan salah seorang warga dan Badonce untuk pembangunan masjid atau musala dan bantuan untuk para pelaksana kegiatan keagamaan di rumah ibadah tersebut yang diadakan ketika peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dana dikumpulkan secara terbuka oleh panitia yang berisikan unsur nenek mama, alim ulama, dan cerdik pandai di tengah masyarakat. Jumlah dana yang terkumpul langsung diumumkan kepada masyarakat yang hadir di acara Badonce tersebut dan kemudian diserahkan saat itu juga pada yang melaksanakan perhelatan. Sebagaimana yang dipaparkan oleh salah seorang tokoh masyarakat Nagari Pilubang, Kecamatan Sungai Limau, Padang Pariaman, Kaidir.
2: Di Pariaman ada pesta acara Badonce. Pesta di Pariaman itu ada dua bagian. Yang pertama pesta perkawinan, yang kedua ada acara maulid. Kalau acara perkawinan, acara Badonce di malam hari. Setelah siangnya pesta, malam hari kita Badonce. Badonce itu adalah yang nyumbang itu umum. Pada umumnya adalah undangan, termasuk orang rantau, masyarakat kampung. Jadi dalam acara Donce itu ada penitia. Kalau penitia pesta itu adalah tokoh masyarakat atau penitia pesta namanya. Jadi yang minta sumbangan Donce tadi itu adalah penitia pesta. Jadi yang nyumbang adalah seluruh masyarakat undangan. Nanti setelah Donce, di malam harinya hasil Donce tadi itu diserahkan kepada tuan rumah. Jadi kegunaannya hasil Donce tadi itu adalah untuk biaya pesta selama pesta diadakan. Kalau acara maulid, itu adalah penitia maulid. Penitianya adalah tokoh masyarakat atau pengurus musala atau masjid. Itu berdonceknya siang hari. Siang hari sampai sore jam 3. Jam 3 sore selesai. Jadi hasil doncek tadi itu diserahkan kepada pengurus masjid atau musala. Kegunaannya adalah untuk biaya selama acara maulid. Yang pertama untuk untuk sedekah orang siak, kalau di Pariaman namanya orang siak. Jadi sisa sedekah tadi itu adalah diambil untuk pembangunan musala atau masjid.
0: Tradisi Badonce ini merupakan salah satu kearifan lokal Minangkabau yang merupakan pengejawantahan konsep ajaran nenek moyang orang Minangkabau yang terkenal dengan petuahnya. Barek samo dipikua, cikok ringan samo dijinjiang. Dan dalam bahasa Indonesia berarti berat sama dipikul, jika ringan sama dijinjing. Petuah ini bermakna bahwa seperti apapun berat atau ringannya suatu pekerjaan, akan dicarikan jalan keluarnya bersama-sama. Dalam Badonce ini, setidaknya terdapat 5 kearifan lokal, yakni solidaritas sosial, kesetaraan dan prestis kaum, kompetisi untuk kemajuan, prestasi dan prestis individual, julo-julo atau arisan. Hal ini diungkapkan kembali oleh Dr. Hasanuddin MSI.
1: Yang pertama adalah solidaritas sosial atau kegotong royongan. Sesuai dengan prinsip, barek samo dipikul, ringan samo dijinjing. Kok ado samo dimakan, kok indak samo dicari. Kemudian yang kedua adalah tanggung jawab untuk mempertahankan kesetaraan, prestise atau marwah kolektif kaum. Sesuai dengan petuah mereka, tagak bersuku memaga suku, tagak berkampung memaga kampung, tagak berbanso memaga banso. Kemudian yang ketiga adalah kompetisi untuk kemajuan bersama. Sesuai dengan ajaran agama juga, fastabiqul khairat. Jadi untuk kebaikan, berlumba-lumbalah. Supaya satu sama lain saling berkompetisi untuk memperoleh, mencapai kebaikan itu. Kemudian yang keempat bisa adalah representasi prestasi dan prestise individual atau kelompok kecil. Karena apa? Nah, seseorang dituntut untuk berprestasi secara individual dan atau kelompok kecil dengan merantau dan sebagainya. Maka melalui Badonce itulah akan kelihatan seseorang berhasil dirantau atau tidak. Dan yang kelima adalah julo-julo atau arisan. Sesuai dengan prinsip memberi, menerima, tajua, tabali, dan lain-lain. Nah, itu sesuai dengan hukum sosial, makin sering atau banyak memberi, makin sering atau banyak menerima. Hukum kekekalan energi juga berlaku sesungguhnya. Makin kuat menekan, makin kuat pula respon balik. Makin sering memberi, makin sering menerima. Lalu hukum agama juga mengatakan, banyak bersedekah, banyak rezeki. Kira-kira itu nilai kearifan lokal yang ada di dalam Badonce, dan kalau diurai lagi mungkin masih banyak yang lain.
0: Semangat kebersamaan tradisi Badonce ini tidak saja dapat meringankan dan membantu sesama, tapi lebih dari itu, mampu mewujudkan masyarakat mandiri dan sejahtera. Tradisi Badonce juga bisa diterapkan untuk mengumpulkan dana untuk mendukung program pemerintah daerah setempat. Mencermati begitu besarnya nilai-nilai sosial, budaya, dan dampak positifnya dalam kehidupan bermasyarakat, kiranya tradisi Badonce ini sudah seharusnya dipertahankan dan dikembangkan pendaya gunaannya ke depan. Tentunya diharapkan semua lapisan masyarakat berperan aktif dalam upaya pelestariannya, termasuk pemerintah daerah.

From PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dosa pandangan berikut kita kai informasi UMKM dan ikut tentang menentukan brand atau merek yang cocok untuk para UMKM yang menempuh bisnis baru atau baru saja membuka bisnis. Oke. Jadi membangun brand atau merek itu tidak sekedar membuat logo yang bagus atau yang rancak, melainkan bagaimana produk tersebut bisa diingat, dipercaya, dan dipilih di pelanggan. Ada beberapa panduan praktis dan bertahap tentunya untuk menetapkan satu membuat brand UMKM. Yang pertama, menentukan identitas dasar brand atau fondasi. Jadi sebelum menentukan nama atau logo, kita harus tahu sia diri kita sebenarnya sebagai pembuat produk tersebut. Tentukan target pasar, siapa pembelinya, jangan menjual ka sumbarang orang atau ka kasado orang. Makin spesifik, makin mudah disukai. Contohnya, apakah produk kita tuh untuk anak muda atau yang suka kepraktisan atau ibu-ibu yang mencari produk sehat? Itu yang pertama. Yang kedua, menemukan unique selling proposition. Unique selling proposition atau USP. Jadi apa keunggulan produk kita dibanding pesaing? Contoh, kemasannya praktis, tanpa pengawet, harga ekonomis atau rasanya autentik. Kemudian cara menentukan identitas berikutnya adalah menentukan personality atau kepribadian brand tersebut. Kalau brand kita seorang manusia seperti punya karakter gitu. Apa karakternya? Apakah ramah, elegan, ramah lingkungan atau humoris? Humoris ya, itu bisa ditentukan. Itu tentang menentukan identitas dasar. Yang kedua, membuat nama brand yang kuat dan mudah diingat. Nama adalah hal pertama yang didanga atau dibaca dek calon pembeli. Nah, caranya adalah harus menentukan kriteria nama yang rancak, mudah dieja, mudah diucapkan, tidak terlalu panjang, dan mencerminkan produk atau nilai kita. Kemudian harus mencek ketersediaan. Sebelum menentukan nama, pastikan akun media sosial atau Instagram dan TikTok dan domain situs web dengan nama tersebut masih tersedia. Kemudian juga perlu mencek haki atau merek dagang. Pastikan nama tersebut alun dipatenkan dari orang lain di DJKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Oke, itu serapa dengar. Beko kita lanjutkan balik cara menentukan brand yang cocok dengan produk kita. Sesudah yang berikut itu tetap bersama Prampe RRI Padang.

0: Kapan terakhir kali Anda benar-benar merasakan nafas Anda? Tanpa memikirkan apa yang terjadi kemarin atau mencemaskan apa yang ada di depan. Hari ini, dunia bergerak begitu cepat. Pikiran kita kerap melompat dari satu beban ke beban lainnya. Kita ada di sini, tapi pikiran kita tertinggal di tempat lain. Mindfulness bukan tentang menghentikan pikiran, tapi tentang hadir seutuhnya di saat ini. Menyadari apa yang kita rasa, mendengar apa yang ada di sekitar, tanpa buru-buru menghakimi. Mari coba bersama. Tarik nafas dalam-dalam, rasakan udaranya memenuhkan dada, lalu hembuskan perlahan. Lepaskan semua ketegangan di bahu Anda. Di detik ini, Anda aman. Di detik ini, Anda cukup. Selamat kembali melanjutkan hari Anda. Jaga ruang damai di dalam diri.
1: Lakukan 3M Plus, menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
2: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Program PRRI Padaan Suara Budaya Sumatera Barat. Sana pandangnya kita lanjutkan Balia tentang cara menentukan brand untuk UMKM. Yang pertama tadi menentukan identitas dasar. Yang kedua membuat nama brand yang kuat dan mudah diingat. Nah, yang ketiga rancangan identitas visual atau tampilan merek. Jadi identitas visual membantu produk itu langsung di Bali atau dikenali dari kejauhan. Seperti logo, buat logo yang simple dan tetap jale meski ukurannya dipakai T. Misalnya untuk stiker kemasan atau foto profil Instagram. Yang kedua warnanya yang khas. Pilih 2-3 warna utama yang mewakili brand kita. Yang pertama mungkin ada merah kuning, memicu ke selera makan, cocok untuk kuliner. Yang kedua hijau alami, sehat, ramah lingkungan. Kemudian biru, terpercaya, profesional, serato, penuh ketenangan. Kemudian rancangan identitas berikutnya adalah packaging atau kemasan. Pastikan kemasan rapi, bersih dan memuat logo. Kemudian juga nama produk, nomor kontak atau media sosial, serta informasi penting lainnya. Dan kita bisa juga menentukan voice atau tone, gaya komunikasi. Yakni bagaimana cara menyapa pelanggan di media sosial, WhatsApp atau kemasan. Jadi anak muda yang santai menggunakan kata-kata seperti kakak, guys, sobat dengan bahasa yang komunikatif dan juga kasual. Kemudian juga menggunakan bahasa formal yang sopan dan lugas atau cocok untuk produk B2B, kesehatan atau kecantikan. Oke, itu senang pandangnya bangun juga kehadiran digital atau digital presence, profil media sosial yang rapi, menggunakan profil logo resmi, bue bio singkat dan menjalankan apa produk itu, apa solusinya dan cara pesannya. Dan juga konsistensi visual menggunakan warna khas dan gaya foto atau video yang konsisten di setiap postingan supaya akun kita tercari dan terpercaya. Itu tadi Nusana Pandangnya cara menentukan brand yang tape untuk UMKM agar produk itu bisa selalu diingat di orang lain. Oke, tetap bersama Program PRRI Padang dan sekaligus ambo pamit Nusana Pandangnya dari Ruang Dunga Nusana Pandangnya hari kini ku hari Selasa tanggal 21 Juli 2026. Tetap bersama Program PRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kabah Sakileh, jam 12 waktu Indonesia Barat. Sarana Padang Universitas Negeri Padang kembali memperkuat kualitas calon guru melalui program praktek lapangan kependidikan atau PLK berdampak. Sebanyak 3.300 lebih mahasiswa Universitas Negeri Padang dilapih mengikuti program praktek lapangan kependidikan dan berdampak semester Juli hingga Desember 2026. Wakil Rektor Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni UNP, Refnaldi, mengatakan mahasiswa yang mengikuti PLK ditempatkan pada 247 sekolah mitra dari berbagai jenjang pendidikan dalam dan luar negeri. Kegiatan KO menjadi bagian untuk menyiapkan calon guru profesional melalui pengalaman mengajar secara langsung di sekolah. PLK merupakan kegiatan akademik dan wajib diikuti seluruh mahasiswa program studi kependidikan. Program KO sebagai wahana menghubungkan teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan praktek nyato di sekolah. Sebab pengalaman mengajar di kelas yang sesungguhnya indak sepenuhnya diperoleh melalui pembelajaran di kampus. Informasi selanjutnya, Dinas Kependidikan Provinsi Sumatera Barat mendorong kolaborasi seluruh pihak dalam menciptakan lingkungan sekolah nan aman dan nyaman tanpa perundungan. Upaya tasawi dinilai indak dapat. Upaya tasawi dinilai indak dapat hanya dilakukan dek sekolah, namun juga membutuhkan keterlibatan ke seluruh pihak dan beririsan jo peserta didik. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Habibul Fadi mengatakan, persoalan perundungan harus dicaliak sebagai bagian dari upaya membantu karakter anak nan maharagui sesama manusia. Menurutnya perundungan dapat terjadi karena adanya relasi kuasa katiko seseorang masih lebih superior dibandingkan pihak lain. Habibul menjalankan salah satu upaya nan dilakukan melalui kebijakan guru wali dan berfungsi magia pendampingan psikologis dan juga pengasuhan kepada peserta didik. Berbeda juali kelas dan lebih fokus pada urusan administratif dan akademik, guru wali mendampingi siswa secara lebih personal sebagai pengganti peran orang tua selama berada di sekolah.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Dikenal memiliki jiwa dagang yang tinggi, orang Minangkabau mempunyai salah satu cara unik dalam transaksi jual-beli hewan ternak, yaitu tradisi maroso. Tradisi yang sudah ada sejak ratusan tahun ini dilakukan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan bahasa isyarat tangan. Pedagang dan pembeli akan saling berjabat tangan layaknya bersalaman seraya memainkan jari-jari tangan sebagai bahasa isyarat dari nilai-nilai angka rupiah yang mereka sepakati. Setiap jari melambangkan angka puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah. Menariknya lagi, saat transaksi berlangsung, biasanya tangan mereka akan ditutupi oleh kain sarung, baju, topi, handuk kecil, dan lain-lain. Hal ini bertujuan agar orang lain tak melihat proses transaksi tersebut yang merefleksikan rasa saling menghargai antar sesama pedagang ternak dan untuk menghindari terjadinya persaingan dalam tawar-menawar harga.
1: Guys, fotoin gue dong yang estetik. Pakai angle lagi mikir kehidupan gitu.
2: Oke, siap. Ntar lu. 3, 2, 1. Nah, cakep. Upload langsung FYP nih. Itu apaan yang jatuh?
1: Oh, sampah aku.
2: Lah, ini kirain jatuh dari langit.
1: Ya kali, awan buang bungkus cemilan gini.
2: Iya sih, tapi kelakuan kamu kayak berharap tuh bumi auto bersih sendiri. Kalau semua orang kayak kamu, tempat ini bisa jadi tempat sampah estetik dong. Captionnya, healing tipis-tipis, sampah numpuk drastis.
1: Aduh, jangan dong. Ya, ini gua ambil lagi deh.
2: Nah gitu, jadi wisatawan keren itu bukan cuma soal outfit sama fit, tapi juga attitude. Jangan tinggalin sampah di tempat wisata.
1: Alam gak butuh drama, cuman butuh dijaga.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

manusia hanyalah pengendara di atas punggung usianya. Digulung hari demi hari, bulan dan tahun tanpa terasa. Nafas kita terus berjalan seiring jalannya waktu, setia menuntun kita ke pintu kematian. Sebenarnya, dunialah yang makin kita jauhi, dan liang kuburlah yang makin kita dekati. Satu hari berlalu, berarti satu hari pula berkurang umur kita. Umur kita yang tersisa di hari ini sungguh tak ternilai harganya. Sebab esok belum tentu menjadi bagian dari diri kita. Karena itu, jika hari berlalu tapi tiada kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan, maka akan keringlah batin kita. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat untuk mati tidaklah harus tua. Jangan terperdaya dengan badan sehat, karena syarat untuk mati tidak pula harus sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik. Kritisi semua yang tidak baik. Walau tak banyak orang yang mengenalimu, tapi kebaikan dan kebajikan yang kita lakukanlah yang akan menuntun kita pada kebahagiaan dan akan dikenang oleh mereka yang kita tinggalkan. Jangan kita keluhkan masalah yang menimpa, karena setiap sesuatu ada sebab dan hikmahnya. Ajarkan diri agar menjadi seorang yang meridhoi ketentuannya. Ingatlah, setiap manusia mempunyai bagian mereka sendiri. Makanya, hadirkanlah diri selalu dengan Maha Pencipta.

0: Manajemen waktu adalah proses perencanaan dan pengendalian secara sadar terhadap waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Pengertian manajemen waktu dapat juga diartikan sebagai suatu metode atau cara untuk memanfaatkan dan mengatur setiap bagian waktu dalam mengerjakan aktivitas yang sudah direncanakan dan harus diselesaikan dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan. Waktu merupakan salah satu sumber daya yang harus dikelola dengan baik agar individu atau organisasi bisa mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
1: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo di sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
4: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
5: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
4: Wah, banyak duit dong.
5: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes, iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
4: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
5: Yang penting mah absen kan jalan. Gaji jalan.
4: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
3: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

0: Berita jam 13.
1: Abang Po, sebanyak 9.000 lebih titik jalan berlubang di 8 kecamatan Jakarta Pusat telah diperbaiki selama periode Januari hingga pekan ketiga Juli 2026 dengan total luas mencapai sekitar 26.000 meter persegi. Kemarin Kepala Suku Dinas Bina Marga Jakarta Pusat M. Soleh mengatakan, perbaikan ini dilakukan untuk menindaklanjuti laporan warga melalui JAKI, media sosial serta hasil pemantauan tim di lapangan. Menurutnya, perbaikan menggunakan metode colmix, outmix, beton, dan scrap pada jalan lingkungan, hingga jalan lokal yang rusak akibat usia jalan, genangan air, dan beban kendaraan bertonase besar. Perbaikan ini diharapkan meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran mobilitas masyarakat di Jakarta Pusat. Kita beralih ke berita lainnya, pemerintah Provinsi Jawa Timur menyerahkan bantuan gerobak pada 10 pelaku UMKM di Kabupaten Pamekasan dalam rangka memperingati Hari Koperasi ke-79 hari ini. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawangsa mengatakan, bantuan sarana pemasaran ini diharapkan dapat mendukung pengembangan usaha sekaligus meningkatkan perekonomian pelaku UMKM. Gerobak berwarna hijau yang dilengkapi tenda diserahkan secara simbolis di kawasan Monumen Arek Lancor, Pamekasan. Para penerima bantuan ini menyambut positif program tersebut dan berharap dapat meningkatkan penjualan usahanya. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta ya Bang Po, Nyoba Bencangcing, semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti biasa kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau ajak Abang Po ke tempat di Indonesia yang terkenal dengan wisata pantainya ya Bang Po ya. Kita ke RRI Denpasar. Saya mau sapa dulu yang ada di sana, ada Bli Ketut Mustika. Benar gak sih? Gak kelihatan. Yaudah, ayo mau sapa dulu, nanti bakal menghadirkan katanya Ketua Tim Kreatif Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Ponopa yang berada siang. Di Jakarta.
1: Iya, selamat siang.
2: Bagaimana Jakarta hari ini?
1: Jakarta lumayan panas, tapi gak sepanas hatinya orang-orang yang di luar sana barangkali ya.
2: Terpantau, saya informasikan ini di Denpasar cuacanya masih sedikit hadam. Sehadam hati saya ini menemani Ponopa hari ini.
1: Masya Allah, oke deh. Beli, hari ini kita ngobrol sama Pak Kadek Wahyudita ya.
2: Narasumber kita, Bapak Kadek Wahyudita, Ketua Tim Kreatif Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
1: Baik, nanti ngobrolnya tentang seni, generasi, dan inovasi.
2: Benar sekali.
1: Baiklah, kalau begitu ya. Supaya tidak berlama-lama, ini kita kasih kesempatan. Dari tadi saya udah lihat gitu ya, Pak Kadek udah nongol. Udah lama menunggu barangkali ya. Silakan Beli Ketut, mungkin ngobrol dulu ame narasumber kita nanti di menit 30 kita break sejenak, dan setelah itu nanti kita kasih kesempatan buat penelpon kita. Silakan Beli.
2: Terima kasih Pak Nopa yang berada di RRI Jakarta, dan selamat siang Bapak Kadek Wahyudita.
3: Inggih, selamat siang.
2: Bagaimana kabar hari ini?
3: Baik, tentunya masih semangat ya.
2: Masih semangat untuk tetap melestarikan seni dan budaya yang ada di Bali, nggih.
3: Pasti.
2: Bagaimana perjalanan menuju studio RRI Denpasar?
3: Ya, suasananya cukup cerah dan suasananya adem.
2: Nampaknya Niki, ini Bapak Wahyu dari dekat dari studio Niki.
3: Iya, saya dari Kesiman. Cuman kurang lebih 5 menit dari rumah ke sini.
2: Kalau tidak macet.
3: Ya, tentunya kalau tidak macet.
2: Ya, ngomong-ngomong kemacetan nih, di Bali kan masalah yang utama selain sampah. Masalahnya juga kemacetan. Kita ngobrol di luar topik dulu sebentar sebagai intermezzo.
3: Baik.
2: Bagaimana tanggap Bapak Wahyu ini kemacetan dengan berbagai banyaknya event seni di Bali gitu?
3: Ya, tentunya kalau sudah yang namanya macet berarti ekonominya lancar kan gitu ya.
2: Ya. Benar sekali. Iya, benar.
3: Kalau jalannya lenggang berarti ekonominya macet gitu kata orang.
2: Iya, kata-kata orang yang setelah musim COVID kemarin ya kan nggih, Pak Wahyu.
3: Artinya kalau sudah macet itu tandanya kegiatan-kegiatan di

0: dan inovasi ya. Apa yang melatar belakangi atau mendasari Bapak Kadek mengambil topik seni, inovasi, dan generasi?
1: Oke, terima kasih. Nah, tentunya kalau berbicara seni, generasi, dan inovasi dalam konteks kebudayaan Bali itu menjadi sangat penting.
0: Iya.
1: Apa yang kita punyai selain itu di Bali? Kita kan pulau yang kecil yang tentunya sebagai sebuah modal yang kita miliki di Bali ini adalah pariwisata.
0: Mm-mm.
1: Dan basic dari pariwisata itu adalah pariwisata budaya.
0: Budaya, iya. Ya,
1: kan? Itu dasarnya sekali. Mm-mm. Dan sebagai salah satu modal budaya itu di dalamnya ada seni.
0: Mm-mm.
1: Ya tentunya seni ini yang harus kita terus tumbuhkan. Karena seni ini adalah modal budaya sekaligus juga menjadi aset kita. Mm-mm. Yang harus dipelihara. Karena sebagai modal budaya, dia akan berpengaruh ke seluruh sistem kehidupan.
0: Yeah.
1: Baik itu sistem religi, baik itu sistem sosial, termasuk juga sistem ekonomi dan kesejahteraan.
0: Yeah.
1: Nah, kemana-mana pengaruhnya seni itu. Jadi, kenapa seni selain dia menjaga identitas sebuah bangsa, menjaga adab sebuah bangsa, dan tentunya dia dapat dikelola secara lebih baik untuk dia dapat tetap dilestarikan.
0: Mm-mm.
1: Nah, tentunya kalau berbicara pelestarian, ini sebuah eksistensi begitu bahasa kerennya, kan gitu. Jadi tentunya itu tidak bisa dilepaskan dari generasi.
0: Generasi, benar.
1: Nah, syukur-syukur hari ini kita bisa melihat generasi Bali masih ya, masih banyak dan masih mendominasi di dalam melakukan pelestarian-pelestarian seni budaya. Walaupun hari ini kita tidak bisa menutup mata bahwa perkembangan IT, perkembangan masyarakat, perubahan kultur itu terjadi di Bali.
0: Iya.
1: Namun demikian kita bisa melihat masih generasi itu dengan berbagai caranya mereka menekuni dan menggeluti kesenian warisan leluhurnya. Nah, tentunya kata yang terakhir dari kata seni, generasi, jembatannya itu adalah generasi, tentunya ada kata inovasi. Nah, jadi bagaimana seni itu tidak serta-merta dalam pelestariannya dia diwariskan begitu saja, tapi tentunya setiap era, setiap generasi itu juga penting melakukan suatu pembacaan-pembacaan baru atau satu langkah-langkah inovasi di dalam merawat keseniannya. Ini yang akan menyebabkan nilai kesenian Bali itu, nilai budaya Bali itu akan tetap terjaga di tengah perubahan zaman yang terjadi. Begitu.
0: Iya. Ya, terima kasih Bli Kadek. Nih, ulasan tentang tema atau topik kita hari ini, seni, inovasi, dan generasi ya. Kalau dibilang generasi dan inovasi, Bli Kadek, barang tentu berapa persen dari generasi itu sudah menginovasikan seni tradisi kita?
1: Kalau kita lihat dari perjalanan ini, memang ada beberapa konsep inovasi yang telah dilakukan. Konsep inovasi itu ada mulai dari yang melakukan inovasi kecil, inovasi sedang, dan inovasi besar. Nah, bagi kan kita bisa memetakan masyarakat kita, ada yang kategori masyarakat konservatif maupun masyarakat progresif. Bagi yang konservatif, tentunya apa yang mereka punya, mereka lestarikan dengan baik. Kendatipun ada inovasi, tentu inovasi itu tidak terlalu besar dilakukan. Tapi bagi masyarakat progresif, masyarakat yang suka dengan inovasi dan perubahan dan menatap bahwa seni itu untuk mewariskannya harus diinovasi begitu. Jadi tentunya mereka akan melakukan satu lompatan-lompatan yang cukup mendasar di dalam memberikan sentuhan-sentuhan baru di dalam melestarikan keseniannya begitu. Nah, jadi ada beberapa cara gitu. Misalkan kalau melihat dari usia generasi begitu. Kalau kita melihat generasi Bali yang sudah mulai mendekuni kesenian Bali hari ini kan mulai dari usia 4 tahun ya, sekarang sudah yang terkecil. Mulai dari usia 4 tahun, dan itu kita bisa lihat pada penyelenggaraan pesta kesenian Bali waktu ini. Nah, kalau biasanya usia 4 tahun sampai dengan 10 tahun atau sampai usia SMP lah begitu kan. Nah, mereka biasanya diberikan seni-seni yang merupakan seni-seni yang sudah ada, atau mereka hanya mewarisi apa yang sudah.
0: Bisa dibilang mereka dikasih yang seni yang tradisi dulu.

0: Nah, tradisi dulu. Nah, ketika mereka sudah menganjak remaja, mereka sudah aktif di dalam satu organisasi, misalkan saja organisasi di kepemudaan begitu, ataupun sanggar-sanggar.
1: Komunitas juga.
0: Ya, komunitas begitu. Nah, di sana sudah mulai muncul ada satu pelestarian-pelestarian yang sifatnya berbau inovasi.
1: Nah,
0: biasanya kalau di sekolah, di kurikulum gitu, misalkan di tingkat SMA begitu, kemudian di tingkat komunitas itu sudah biasanya dimasukkan dengan karya-karya yang sifatnya inovasi.
1: Ya, sudah mulai cara pikir dan cara pandang generasi remaja itu sudah mulai inovatif.
0: Iya, ya, inovatif begitu. Dan itu kita bisa jumpai di dua pola pelestarian kesenian gitu. Kalau kita merujuk kepada pola yang dilestarikan oleh pemerintah Provinsi Bali di dalam rangka mendukung Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, yang diturunkan ke Perda nomor 4 tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan juga, yang di dalamnya ada 4 hal yang harus dilakukan di sana. Yang pertama itu harus ada perlindungan. Ya, ya. Yang kedua itu ada pembinaan, yang ketiga itu ada pengembangan, dan yang terakhir ada pemanfaatan. Nah, jadi perlindungan ini perlu diupayakan bagaimana kesenian-kesenian langka, kesenian-kesenian klasik dan lain sebagainya itu dilestarikan,
1: dilindungkan itu. Dan dilestarikan tetap.
0: Nah, cara perlindungan itu bisa dilakukan dengan cara melakukan satu penggalian, kemudian melakukan suatu inventarisasi, pencatatan, pendokumentasian, yang selanjutnya dari inventarisasi tersebut, klasifikasi tersebut mengarah kepada pembinaan. Nah, pembinaan inilah bisa dilakukan dengan berbagai cara terhadap kesenian tersebut, mulai dari sekolah, mulai dari keterlibatan sanggar dan lain sebagainya. Nah, sisi pengembangan inilah membutuhkan satu inovasi-inovasi yang pada muara pada akhirnya itu akan dapat dimanfaatkan. Untuk kesenian Bali itu ada banyak ya, karena kalau kita melihat ibunya dari kesenian itu kan ada kebudayaan Bali. Nah, di Bali itu ada 19 item ya, jenis kebudayaan Bali, dan plus satu subak. Nah, itu ada 19 objek pemajuan kebudayaan yang saat ini sedang digarap oleh pemerintah Provinsi Bali untuk digali datanya. Dicatat, kemudian yang mana sedang sesak napas, yang mana terlalu lewat, kan? Nah, dari ini baru kita bisa programkan seperti apa. Nah, tentunya di sini peran generasi itu akan menjadi sangat penting ketika kita membaca kebudayaan ini atau seni ini dalam konteks bagaimana dia akan lestari di masa mendatang.
1: Iya, benar. Iya, terima kasih lagi ini Beli Wahyu. Dan seperti yang Beli Wahyu paparkan, ada 4 dari pemerintah yang ditujukan, ada pengembangan, pelestarian, dan
0: perlindungan
1: dan pemanfaatan. Setelah dari semua itu tercapai, Beli menjadi tim kreatif Dinas Kebudayaan.
0: Benar.
1: Dan untuk ruang mereka tampil, seperti yang sudah lewat, ini kan ada event PKB.
0: Kita contohkan aja event yang digarap oleh pemerintah Provinsi Bali, khususnya di dalam pelestarian seni itu kan ada dua. Yang pertama itu adalah Pesta Kesenian Bali, yang base-nya itu adalah seni-seni tradisi. Ya, yang kedua adalah Festival Seni Bali Jani, yang base-nya adalah seni-seni modern.
1: Itu dua pemilahan. Event ya.
0: Ya. Dan secara penyelenggaraan tahun ini itu disambungkan. Nah, Pesta Kesenian Bali kan tanggal 13 Juni
1: sudah ditutup,
0: mulai, dan 11 Juli ditutup dan disambung langsung
1: dengan Festival Bali Jani.
0: Festival Seni Bali Jani. Nah, di sanalah ruang kreativitas bagi generasi untuk bisa bertumbuh. Begitu. Nah, dua ruang ini, nah, yang seperti yang saya katakan tadi, kalau inovasinya terjadi di ruang tradisi, maka inovasi tersebut akan berkaitan ruangnya dengan Pesta Kesenian Bali.
1: Oh, iya.
0: Kalau inovasi itu berkaitan dengan seni-seni modern, maka ruang mereka untuk menampilkan keseniannya ada di tingkat di Festival Seni Bali Jalan, begitu. Nah, dua ruang inilah yang akan memberikan ruang sepenuhnya buat generasi itu bertumbuh, mengembangkan menjadi minat dan bakat mereka, seni yang mana mereka ingin kembangkan. Nah, dua ruang ini yang menjadi pegangannya.
1: Berarti secara tidak langsung ini pemerintah lewat Dinas Kebudayaan Bali memberikan dua ruang untuk pementasan dan juga pelestarian, biar tidak kesenian Bali itu terlalu memutar di daerah-daerahnya masing-masing.
0: Memang seperti itu. Nah, dari isian-isian tersebut banyak hal yang bisa digarap, ya, mulai dari ada perlombaan seni, mulai dari ada parade, kemudian mulai dari ada seminar, termasuk yang lainnya juga gitu. Nah, termasuk di sana itu tidak hanya menjadi ruang menghadirkan hasil karya dengan komunitas, tapi di sana itu juga bisa menjadi ruang lebih luas begitu, ya. Salah satunya adalah kolaborasi begitu. Nah, kolaborasi ini pun bisa diluaskan lagi, berkolaborasi dengan tidak hanya seniman lokal kita, tapi juga seniman dunia. Kalau di Pesta Kesenian Bali itu ada namanya Bali World Culture Celebration. Nah, disinilah seni itu dengan generasi itu bisa diinovasi dalam rangka bagaimana mereka berkomunikasi dengan seni-seni yang ada di seluruh dunia. Nah, disinilah peran seni dalam konteks kebudayaan kita tidak saja hanya sebagai ungkapan presentasi estetis atau ungkapan dari rasa keindahan, tapi juga masuk ke sisi-sisi yang lain. Salah satunya adalah diplomasi budaya gitu. Nah, disinilah peran pemerintah, peran masyarakat, dan peran seniman menjadi satu kesatuan untuk menumbuhkan seni ini, dan tentunya generasi ini akan sangat penting ada di dalamnya begitu. Harapan kita dari sini tidak lagi ada kata bahwa seni itu hanya menghabis-habiskan uang, gitu kan. Dengar itu.
1: Dan di masyarakat juga, Beli Kadek, ada yang beberapa oknum masyarakat yang berbicara festival atau PKB menuntun dan selalu begitu-begitu saja. Bagaimana menurut Dekat Panai?
0: Baik, kalau Pesta Kesenian Bali, tentunya kita tidak bisa apple to apple kan dengan festival seni yang lainnya, misalkan saja ada Denfest dan lain sebagainya, karena base-nya berbeda.
1: Benar-benar.
0: Karena Pesta Kesenian Bali itu adalah ruangnya memang untuk pelestarian dan perlindungan. Nah, jadi kalau pembacaannya ini kan tergantung cara pandang orang.
1: Benar, cara pandang orang.
0: Kalau pembacaannya hanya di tingkat ketika dia ke sana melihat drama gong lagi, melihat gong kebiang lagi, dikatakan menuntun, saya berani katakan bahwa Pesta Kesenian Bali harus menuntun. Karena apa? Karena di sanalah ruang bagi kesenian-kesenian itu kembali ditampilkan. Nah, kalau kita masuk kepada hal yang lebih dalamnya, apakah di dalam ruang yang menuntun itu tidak ada inovasi?
1: Gitu?
0: Tentu banyak
1: baik sekali.
0: Itu cerita, cara penggarapannya, termasuk juga generasi yang terus bertumbuh. Generasi setiap tahun itu berbeda.
1: Yang termasuk juga tata bahasa juga, selain menggunakan bahasa pakem, juga ada penginovasian di sana.
0: Banyak dan teknik garap. Kita bisa lihat di Beleganjur gitu misalkan, bagaimana proses perkembangan Beleganjur dari 10 tahun lalu begitu sampai hari ini itu
1: memang sangat sudah berkembang.
0: Tapi kalau kita hanya baca Beleganjur lagi, Barong lagi dan gini, ya memang di titik itu ya memang kita harus akui kenapa PKB itu harus mewadahi itu. Nah, contoh di mana sih masyarakat sekarang mau mengupah harja? Ya kan itu pertanyaan sederhananya. Kalau tidak kita berikan ruang di Pesta Kesenian Bali untuk memantik atau memancing minat generasi itu untuk mempelajari arjo, untuk mempelajari drama gong, untuk mempelajari gambung. Terus ruangnya mereka di mana?
1: Benar.
0: Jadi penting kalau di titik itu walaupun dikatakan menuntun, ya harus saya katakan harus menuntun. Menuntun dalam prinsip program yang harus ditampilkan. Tapi tidak menuntunnya apa? Isiannya yang tidak akan menjadi menuntun gitu.
1: Berarti kita harus mendalami. Seketika kita komentar tentang PKB menuntun, berarti kita belum mendalami secara lebih dalam.
0: Iya, PKB, harus gitu. Digali dong. Mm-hmm. Jangan hanya melihat sepintas sudah bilang menuntun.
1: Benar, benar, gitu. Benar, benar.
0: Misalkan ada yang menyatakan juga

0: Dan itu ditandai dengan hari ini mereka membuat skrip lengkap, kemudian tata cahayanya ditata dengan baik, dan lain sebagainya. Itu menandakan bahwa kematangan proses kreatif dari seniman-seniman kita hari ini sudah menunjukkan
1: perkembangan yang sangat luar biasa. Gitu.
0: Ya, seperti itulah.
1: Oke, Mpo Nopa.
2: Ya. Ini udah di menit 13 lebih 29 menit ya, Beli ya. Ngobrolnya seru banget ya. Sebenarnya kalau diperpanjang gitu ya, Pak Kade atau Beli Kade ini pasti ngobrol aja, ngalir aja gitu ya. Orang pariwisata memang promosinya mantep ya Pak Kade ya. Harus kudu gitu ya. Ya nanti kita kasih kesempatan dulu buat pendengar kita di seluruh Nusantara. Beli Ketut, nomor HP atau nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Denpasar berapa?
1: 0361-223361 ya. Saudara pendengar yang ingin langsung bergabung bersama kami di Pro 4 RRI Denpasar, silakan di 0361-223361 Mpok Nova.
2: Iya, ada nomor WhatsAppnya?
1: Nomor WhatsApp, sebentar. Di nomor WhatsApp 087-898-822-4240.
2: Iya. Untuk Jakarta seperti biasa di 021-35-04-510 ya. Boleh juga ke WhatsApp chatting aja di 0812-1124-928. Beli, kita beli dua-duanya. Kita break dulu ya. Nanti kita bakal kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: FM, suara budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Denpasar. Ketut Mustika.
2: Oh iya, Mbak Nopa.
1: Nice. Namanya bagus ya.
2: Sesuai...
1: Ada Mustika-Mustikanya.
2: Sesuai orangnya ya.
1: Aje. Jadi lapar lagi saya. Tadi udah kenyang sih harusnya.
2: Oh iya iya iya. Nanti tak transferin makanan dari sini.
1: Sudah. Kita terima dulu ya penelpon kita yang udah nggak sabar ini kayaknya ingin bergabung bertanya sama Pak Kadek Wahyudita ya. Baik. Di Bali silakan, sudah adakah?
2: Masih menunggu penelpon.
1: Baik, Jakarta dulu kita sambungkan. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, salam budaya Nusantara.
1: Salam budaya Nusantara.
3: Ini Ciguria.
1: Oke, Ciguria.
3: Halo,
1: silakan.
3: Halo, di sana Denpasar ada Beli Ketut.
2: Selamat siang.
3: Rajeng siang.
2: Rajeng siang mewali.
3: Rajeng siang juga buat Bapak Beli Ketut. Bapak siapa tadi ini Ketut ya?
2: Kadek
3: Bapak. Kadek. Aduh, lupa sekali Kade.
1: Kadek Denpasar panggilnya Ketut Bapak, semua.
3: Nanti marah di Kade. Wahyu di tah kalau enggak salah ya. Salam kenal. Rajeng siang ya. Dari Ciguria. Ciguria. Ini memang temanya ini paparannya sudah panjang lebar ya, seni generasi dan inovasi ya. Tuh. Tidak cukup memang waktunya nih, kita nih pendengar-pendengarnya kasih singkat-singkat saja ada pertanyaannya buat Kade.
1: Ya, langsung ke pertanyaannya Cigu ya.
3: Pertanyaannya gini, Beli Kade. Nah, generasi inovasi di kota ini kan seperti kayak Denpasar, seperti apa dengan wadah kreativitas anak muda? Nah, itu satu ya. Nah, kedua, pusat pelestariannya dan inovasi tradisi ini. Dua pertanyaan, semoga Kade tanggapannya. Terima kasih banyak Beli Kade juga, Beli Ketut juga,
2: terima kasih.
3: Nopa, Bram. Pokoknya rajeng siang. Masih ke semua. Selamat siang, salam budaya Nusantara.
1: Selamat siang, salam budaya Nusantara. Wadahnya, baik. Adakah wadah di sana gitu ya untuk seni generasi dan inovasi ini? Terus bagaimana pelestariannya? Gitu barangkali ya pertanyaannya ya Pak Kade ya. Baik, ada di Bali?
2: Masih menunggu, silakan Beli Kade dijawab dulu.
4: Baik, saya mulai dari pertanyaan nomor 2 aja dulu ya.
1: Oke.
4: Kalau masalah wadah itu banyak sekali ya. Kalau di Bali sekarang wadah-wadah itu sudah bertebaran, mulai dari tingkat desa, kemudian tingkat kabupaten dan lain sebagainya. Seperti contohnya kalau pelestarian seni tradisi itu ada namanya Banjar. Nah, Banjar itu kan satu komunitas adat itu. Nah, biasanya setiap Banjar di Bali sekarang itu sudah memiliki gamelan, memiliki guru kesenian begitu. Nah, itu wadah-wadah yang biasa digunakan oleh generasi itu untuk belajar berkesenian. Kemudian ada juga sanggar-sanggar, sekarang sanggar tari, sanggar tabuh. Kemudian juga ada komunitas-komunitas, yayasan begitu yang digunakan untuk sebagai wadah berkesenian begitu. Jadi wadahnya itu sangat banyak sekali. Nah, kemudian inovasi apa saja? Nah, itu beragam inovasi. Nah, misalkan saja di tari, wadah inovasinya ada salah satu sanggar gitu, misalkan kemarin yang menang Indonesian Naluri Manca ya, yang menang kesenian tampil di Dance Amazing itu gitu kan. Nah, itu juga bagian dari inovasi-inovasi. Kalau misalkan di musik ya, yang tahu musiknya Gus Teja begitu kan. Nah, itu juga bagian dari inovasi-inovasi yang dilakukan oleh generasi, yang dilakukan oleh seniman kita di dalam rangka memberikan sentuhan-sentuhan, membaca peluang di masa mendatang, membaca peluang yang ada tidak saja di Bali tapi juga di seluruh dunia begitu.
2: Ada juga gamelan selukat di pengusiran itu.
4: Ada sudah gamelan mendunia, selukat, gamelan Sudomani yang sudah mendunia juga gitu, dari pengembangan gamelan-gamelan
2: tradisi Bali.
4: Ya, seniman-seniman kita yang mendunia sudah banyak seperti Yudano dan lain sebagainya.
2: Iya, benar Pak Yudano.
4: Nah, jadi berbagai inovasi itu banyak sudah dilakukan, baik itu di seni pertunjukan, maupun seni rupa dan seni yang lainnya. Nah, itu yang banyak sudah dikembangkan oleh orang Bali gitu.
1: Oke, sudah ada yang tersambung di Bali,
2: Bli? Di Denpasar masih.
1: Denpasar ya.
2: Iya.
1: Mungkin nomor teleponnya di share lagi, barangkali belum terekam buat mereka barangkali ya. Silakan.
2: Sudah ada yang masuk ini, Pak Nopal.
1: Ya, silakan.
2: Selamat siang.
5: Selamat siang.
2: Dengan siapa di mana?
5: Dengan Bu Jerman.
2: Dengan Ibu Jerman. Bagaimana kabar Ibu Jerman?
5: Oh, kabarnya ini di Payangan Gianyar ini dingin gitu loh.
2: Karena musim sudah memasuki musim dingin gitu.
5: Iya, hujan juga. Salam juga sama Sawitro Jakarta juga. Semuanya yang ada di Indonesia gitu loh.
2: Silakan Ibu Jerman.
5: Mengenai tadi kesenian itu yang dibilang, ya kalau Bu Jeno ini dia ya mewakili, ya namanya Banjar aja Blitutmu. Dan tugas juga ke siapa yang tadi itu?
2: Narasumber kita ada Bli Kadek Wahyudita.
5: Oh, Bli Kadek, iya. Gitu loh Mbak Nopa, kalau di Bali itu Mas itu harus beli gitu loh.
1: Iya,
4: Ya, Mas itu harus dibeli memang.
5: Iya. Kenapa sebenarnya Bu Jerman tiap hari dengerin tapi tak bisa-bisa masuk di acaranya Jakarta itu loh, susah sekali.
1: Masya Allah, oke deh.
5: Ya pokoknya salam kenal, nanti di calling-calling aja yang namanya Bu Jerman gitu loh, dari Gianyar.
1: Siap.
5: Ya pokoknya gitulah, apa-apa yang jadi kesukaan yang harus dikembangkan sama generasi penerus kita, seperti yang dibilang tadi itu pesta seni. Kalau Bu Jerman itu dari yang keempat kali itu sudah saya mendatangi pesta seninya itu saat center gitu loh. Beli ketut mus,
2: iya.
5: Dan narasumbernya juga.
2: Iya, terima kasih.
5: Tanda kekirangan kok lupa lagi sama narasumbernya. Namanya maafin aja ya.
2: Iya.
5: Iya, untuk supaya lebih banyak yang bisa masuk lagi. Pokoknya gitu aja. Pokoknya semakin ke depan semakin berjaya kesenian Bali gitu loh.
2: Terima kasih Ibu Jerman.
5: Iya, terima kasih juga. Dadah, bye bye.
2: Terima kasih Ibu Jerman yang ada di Payangan ini Mpok Nopa ya.
1: Itu daerah Denpasar juga apa daerah Bali?
2: Daerah Gianyar.
1: Oh, daerah Gianyar. Ya,
2: sudah mendekati pegunungan makanya hawa dan cuacanya sudah sedikit dingin.
1: Oke, baik. Ya. Sebelum dijawab yang dari Bu Jerman ya.
2: Bu Jerman.
1: Jauh ya orang luar negeri
2: kita
1: ya.
2: Kita akan terima penelpon lagi satu dulu.
1: Oke, silakan.
2: Selamat siang.
6: Halo, selamat siang. Beli ketut mus. Sama Mas Narasumber.
2: Kok ini Mas?
6: Ini kan ada masa sekarang gendang yoga.
2: Gendang yoga, ya.
6: Selamat kenal Mak Nopa.
1: Iya, selamat kenal.
6: Saya selalu mengikuti acaranya Mak Nopa, tapi nomornya nggak tahu, nggak bisa masuk ya. Ini acara kesenian di Bali ya.
2: Gini
6: ya,
2: ini.
6: Saya salut orang Bali, memang keseniannya banyak Mak Nopa. Luar biasa di Banjar-Banjar juga kegiatannya sudah banyak sekali. Terutama kecil-kecil.
1: Ini volumenya yang kekencangan ya. Radionya yang di sana apa gimana Mas?
2: Gumyang Yoga, gini radionya agak di
1: radionya dikecil lagi, dulu. Enggak mesra kayaknya kita ngobrolnya.
6: Iya, sudah.
2: Sudah.
6: Itu

0: Dari kampung saya di Bangli, keponakan pinter sekali itu.
1: Oh iya iya.
0: Sering lomba di App Center.
1: Oh gitu ya. Ya. Terima kasih sudah melestarikan seni budaya Bali.
0: Iya, narasumber juga.
2: Baik. Terima kasih.
3: Ya. Yeah. Oke. Okay. Ya. Yuk.
0: Terima kasih banyak, Mama.
3: Yuk. Beli dijawab dulu barangkali ya.
1: Silakan Beli Made.
2: Apa itu yang menjadi
1: pertanyaan yang Bu Jerman gitu ya.
2: Apa itu pertanyaan?
1: Yang di Banjar-Banjar gitu.
2: Kenapa di Banjar-Banjar?
1: Pelestarian yang di Banjar-Banjar gitu.
2: Ya, kalau pelestarian yang di Banjar-Banjar itu kan sudah dari sejak dahulu ya, sudah ada. Biasanya setiap Banjar itu memiliki gamelan, memiliki peralatan, prasarana yang dapat digunakan untuk generasi itu belajar kesenian. Biasanya itu generasi yang belajar di sana itu adalah generasi yang menjadi bagian dari komunitas Banjarnya.
1: Iya, benar.
2: Nah, tapi ada pula Banjar-Banjar yang sudah mulai membuka sanggar di Banjar itu. Agar apa generasi yang di luar Banjar itu dapat tertampung di sana juga. Begitu. Nah, biasanya terkait dengan latihan, terkait dengan penggunaan Banjar dan lain sebagainya itu tergantung dari Banjarnya. Ada juga yang gratisan, ada juga yang memang kena urunan iuran.
1: Sebagai uang perawatan
2: gitu misalnya. Ya, perawatan gitu biasa. Tapi bukan berarti profesional seperti ada target itu tidak.
1: Benar.
2: Biasanya ruang Banjar itu lebih kepada sosial.
1: Sosial
2: seperti itu.
1: Iya, gitu. Terima kasih Bli Made. Silakan Pak Nova, penelpon dari Jakarta.
3: Baik, kita sambungkan ke Jakarta ya. Halo, selamat siang. Halo.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nova.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
4: Ya, selamat siang kembali buat yang ada di Prokat Bali. Buat beli apa ya? Beli ketut.
3: Beli ketut.
4: Beli ketut. Ayo di Maluku Tengah beli ketut.
3: Ya, silakan Ayu.
4: Ya, saya langsung ke narasumbernya ya buat beli kadet sama
1: silakan.
4: Iya, tentang seni generasi dan inovasi gitu ya. Pasti seni generasi yang paling populer di Bali untuk kalangan generasi seniman Bali itu sendiri. Saya aja mungkin sudah menangkap pertanyaan saya. Matur suksme. Assalamualaikum Pak Nova dan selamat siang.
3: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayu di
3: Maluku.
1: Maluku ya.
3: Baik. Ini ada pertanyaan melalui WhatsApp. Nanti sekalian dijawab ya, Bli ya. Salam budaya semua yang terhormat para narasumber budaya Nusantara dan Pasar RI Jakarta. Om Swastiastu. Mohon maaf ya, saya mengganggu, saya bertanya dalam keadaan terburu-buru. Baik. Ya enggak apa-apa ya. Asal jangan sambil ini mobil atau motor ya, ini bahaya ini. Seni generasi dan inovasi. Bagaimana saran dalam membuat inovasi karya seni untuk visualisasi pendidikan agama Hindu Dharma? Semoga kita orang tua sehat selalu, kakek nenek, dan dimaafkan, panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah. Gitu dah. Ya gitu dah, panjang dah masa-masinya. Gitu aja Bli, silakan.
2: Baik.
1: Yang dari Ayu dulu, yang Maluku.
2: Yang Maluku, pertanyaan apa tadi ya?
1: Yang di Maluku.
2: Yang di Maluku, oke. Apa seni yang populer gitu ya, kalau nggak salah ya. Wah, kalau ini dijawab, ya semua seni di Bali itu populer kayaknya ya. Tergantung dari kalangan usia yang menggeluti gitu. Kalau dari usia anak-anak dan sampai dia menjelang remaja itu biasanya kesenian-kesenian yang sifatnya tari kreasi begitu. Nah, kalau remaja ke atas, yang lagi sedang populer sekali sekarang itu adalah kesenian barong dan baleganjur. Dan itu bisa kita buktikan pada ajang pesta kesenian Bali waktu
1: memang
2: ini.
1: Memang sangat ngebum sekali.
2: Kalau sudah yang namanya baleganjur
1: dan barong,
2: yang barong itu sudah Harda Chandra itu.
1: Aduh, dari jam 1
2: dari jam 1 siang penonton sudah mulai masuk, padahal gininya jam 8 malam ya.
1: Iya.
2: Nah, itu tapi ada juga yang seni modern yang banyak digeluti ya, mulai dari musik, kemudian teater juga lagi bertumbuh ini di generasi muda kita. Teater, puisi, sastra begitu lagi senang tumbuh juga begitu. Nah, yang populer. Nah, terus bagaimana inovasi

0: masuk sekarang. Misalkan saja beberapa mantra sudah ada sekarang dikembangkan di dalam menjadi kreativitas-kreativitas seni. Kemudian tari-tari yang ada unsur yoganya,
1: yoga
0: begitu. Nah, kemudian bagaimana seni-seni yang reflektif begitu, misalkan seperti garapan yang memiliki cerita, garapan yang memiliki narasi begitu, dan itu bisa pesan-pesan agama itu dimasukkan di dalam lewat seni.
1: Lewat seni.
0: Ada berbagai cara sejatinya yang dapat dikembangkan untuk menjadi seni dalam rangka bagaimana nilai-nilai agama itu masuk di dalamnya gitu. Dan berbagai inovasi sejatinya itu bisa dilakukan. Misalkan saja musik untuk yoga, tari untuk yoga, dan lain sebagainya, itu bisa dikembangkan. Nah, kemudian bagaimana seni yang mengajarkan konsep Trihita Karana, bagaimana seni yang mengajarkan konsep Satkirti, begitu. Misalkan bagaimana merawat hutan, merawat danau. Merawat laut, dan lain sebagainya, itu bisa. Nah, pijakannya adalah kita harus memahami dulu seni apa untuk siapa, begitu. Baru kita akan menyadari bahwa oh, seni ini ternyata cocok untuk pendidikan agama Hindu di usia sekian, gitu.
1: Benar.
0: Jadi pendekatannya itu pun akan banyak hal yang harus kita pertimbangkan, gitu. Sama halnya seni itu kalau kita lihat, dia kan ada tatwa susila upacara atau upakara atau satyam siwam
1: sundaram.
0: Seni itu sejatinya sudah merupakan refleksi dari ajaran agama, kemudian dia diturunkan lewat rasa, kemudian dia merefleksikan tentang etika. Gitu. Sehingga kata adab akan muncul dari bagaimana orang melakukan seni.
1: Benar.
0: Seni tidak hanya memperhalus jiwa, seni tidak hanya memperindah kehidupan, tapi seni juga akan dapat menyadarkan seseorang tentang kehidupannya.
1: Benar.
0: Jadi disanalah pentingnya seniman-seniman kita di dalam menginovasi itu. Jangan lupa ada beberapa hal yang harus kita pikirkan. Misalkan saja salah satu contoh pengembangan di dunia seni tradisi, ada sastra, gitu kan? Sastra raga, sastra raga suara, rupa, sasmita, dan jenana sukma. Itu ada 6 hal. Misalkan saja seni itu harus berpedoman kepada sastra. Harus ada narasi tentang konseptual, tentang pengetahuan, sehingga seni itu akan berfungsi sebagai pengembangan knowledge, pengembangan kecerdasan. Tidak hanya berkaitan dengan rasa, tapi juga pengembangan kecerdasan. Termasuk juga misalkan, nah, bagaimana membuat gerak, membuat tatanan suara yang dikatakan sebagai wiraga wirama
1: dan wirasa,
0: mengelola rasa, wirasa itu. Kemudian juga sasmita, bagaimana seni itu mampu
1: mengekspresikan.
0: Dan jenana sukma itu bagaimana ada satu pengetahuan terdalam atau consciousness, kesadaran yang terbangun dari ketika kita melakukan seni itu. Nah, itu pun sejatinya ajaran-ajaran agama yang tertuang di dalam seni.
2: Begitu.
0: Ya, itu.
2: Baik. Waktunya tanpa terasa udah di 13.56 ya. Aduh. Udah cukup kayaknya ya.
1: Kalau dibilang cukup sih belum kayaknya.
2: Belum ya. Sebenarnya masih banyak yang kita gali ya, Bli ya.
1: Iya, benar.
2: Cuma karena keterbatasan waktu ya. Ini udah 56. Bli KD terima kasih, Bli Keten juga terima kasih.
1: Terima kasih kembali.
2: Iya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua ya. Akhirnya semua pendengar kita di Nusantara jadi tahu itu ya, apa sih sebenarnya Denpasar itu inovasinya, kreasinya gitu ya. Budayanya seperti apa. Terima kasih, sukses selalu ya, Bli Kade ya.
0: Baik, terima kasih.
2: Ya, Bli Ketut, salam buat teman-teman yang ada di Denpasar
1: terima
2: semuanya.
1: Terima kasih, salam kembali juga buat
2: salam teman-teman. Sehat, salam bahagia, selamat sore.
1: Selamat sore. Dadah, bye-bye.
2: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Denpasar. Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Jakarta Barat. Kepolisian sudah perang, mantap banget di siang hari kok. Dori yang kemawankan sampai jam 6 sore beko untuk edisi tanggal 21 Juli 2026. Dan di sesi ko kita udah di program Budaya Hidup Sehat. Jadi hari akan berbagi informasi seputar informasi-informasi kesehatan untuk Dusun Aksarunyu menengah mengawankan Dusa Meranga sambil jolok-lokun dan rancak benak. Wah, kan? Di siang tenangnya benakku, mudah-mudahan lagu-lagu yang kita putar itu bisa membuat Dusa Meranga menjadi lebih tenang, lebih santai, meskipun masih banyak pekerjaan ataupun tugas-tugas yang masih harus diselesaikan, ya kan? Tadi kita telah mendengarkan suara budaya Nusantara Nusa Perangga dari RRI Perompa Jakarta. Itu pasamu sekalian co RRI dan pasar. Alah gak betuka pengena kan. Artinya karena memang Indonesia itu punya suku yang beragam. Nah sebenarnya walah mengenali puluh bahas khas suku Bali tadi kan. Judulnya Seni, Generasi, dan Inovasi. Nah, kini balik-balik ya, Jo. Lagu-lagu Minang dan Rencabana. Sampai jam 3, kita akan berbagi informasi kesehatan. Itu adalah lagu yang mengawali perjumpaan kita di siang dan hangi Eko. Itu dari Hari Palintang, sudah perangkat judulnya Sadang Sayang Belukoi. Ah, kalau untuk tempat dia harus kan. Makanya hati-hati kalau soal anamu kau sayang pas sayang kau gak wedo di sana pernah. Kalau ndak hati-hati sadia-sadia skete jadi teluk kau.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya.

Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat. Maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Romat dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Di sana perangkat di tengah apa deknya. Aktivitas harian dan cuaca yang tarik berubah, menjaga stamina menjadi prioritas yang utama bagi setiap orang. Dan salah satu upayanya adalah besokan diri meminum cairan manis yang dihasilkan lebah. Itu disebut ijo madu. Langkah mudah kok di Unsur Perangkat di Pukuai, di uji klinis Oxford University Medical School yang memverifikasi keunggulan-keunggulannya untuk imun manusia. Konsumsi 1 sendok setiap pagi secara konsisten itu akan dini lampu untuk memperkuat sistem daya tahan tubuh mambe serang penyakit. Kandungan tiksuidan yang di dalam madu itu pun bekerja aktif untuk menangkis oksidan akibat hubungan pencemaran udara metropolitan yang tajam. Zat pelindung ko bertindak bagaikan benteng pertahanan murni sehingga sel badan awak akan menjadi tetap sehat. Untuk dusun apakah mungkin ialah takal infeksi. Anyway, madu ko bisa membantu penyembuhan radang tenggorokan 2 hari lebih capek daripada ubi. Nah, rasa lambuinya tiba-tiba menyejukkan saluran pernafasan yang meradang dan mengurangi intensitas kejang batua yang mengaduh. Dan luar biasa lah ya, dusun apakah. Nutrisi alaminya pun berperan layaknya stimulan yang elok untuk kesehatan struktur pencernaan lambung dan khusus mikroba yang positif atau non-patogen di dalam paru akan bereproduksi secara subur sehingga mekanisme metabolisme makanan berjalan jauh lebih baik. Jadi maulah konsumsi madu secara rutin justru memasok tenaga saketiko yang awet bagi otot. Tubuh akan mengalami suntikan tenaga secara konstan supaya tetap prima menghadapi pekerjaan barek dari pagi sampai sore. Jadi mulai wak sisipkan kebiasaan sehat ko dan sanak pendengar
1: negeri yang kaya,
0: karena ko dalam modal ke ekonomis yang penuh jo sagudang kelebihan jangka panjang. Mulai rutinitas sehat ko minum madu biawak tetap bisa menjaga kesehatan.

0: Wah, enaknya sore-sore gini piknik di pantai sambil ngemil gitu gak sih?
1: Iya, enak. Yang gak enak cuma sikap kamu aja tuh yang buang bungkus cemilan seenaknya.
2: Oh no.
0: Mana ada, cuma bungkus cemilan kayak gini kok. Gak apa-apa lah, San.
1: Masalahnya, bungkus cemilan itu dari plastik. Susah terurainya. Kamu lihat kan di berita-berita, laut isinya sampah semua. Jangan ditambah lagi. Emang kamu mau nanti makan ikan terus isinya bukan daging, tapi malah plastik?
0: Enggak sih. Aku mah cemilan rasa ikan yang dibungkus plastik aja kayaknya cukup deh.
1: Biar laut juga gak seenaknya sama kita.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: 4 RRI Padang.

Tahukah kamu? Organisasi Meteorologi Dunia, WMO, menyatakan durasi terlama samparan petir yang tercatat adalah 16,73 detik yang terjadi di Argentina Utara pada 4 Maret 2019. WMO menyatakan petir merupakan bahaya besar yang menewaskan banyak orang setiap tahun, dan temuan-temuan tersebut menyoroti pentingnya masalah keselamatan masyarakat dari petir. Sebagai tips keselamatan, WMO menganjurkan jika jarak antara kilat dan guntur terjadi kurang dari 30 detik, segeralah masuk ke ruangan. Tunggu sekitar 30 menit setelah kilat terakhir terjadi sebelum memulai kembali aktivitas di luar ruangan.

0: rame gini, ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
1: Ayo. Ba, jualan kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
0: Mulai zaman dulu, jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
1: Ya gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
0: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
1: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak. Dan juga ini tempat jalannya orang.
0: Waduh, mati aku, jualanku,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Perempat dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Bersama dengan awak, kabar bagi kabar dengan duo Aiko, informasi tentang obat pereda nyeri yang mungkin jadi salah satu ubat yang paling cocok dipakai mengatasi berbagai keluhan, mulai dari sakit kepala sampai nyeri sendi. Dan meski efektif meredakan sakit, dusun apa enggak, penggunaan dalam jangka panjang itu kan membuat pengawasan medis bisa menimbulkan berbagai risiko kesehatan dan serius. Sarupo meningkatkan risiko gangguan lambung, iritasi tukang lambung sampai perdarahan saluran pencernaan. Dan apa sih risiko ko umumnya lebih tinggi pada orang yang mengkonsumsi UB antiinflamasi non steroid dalam waktu nan lamu. Nah, ginjal pun menjadi turun fungsinya akibat penggunaan UB pereda nyeri yang ngaco alias tarikh menarik. Nah, kalau kondisi ku dibiarkan, kerusakan ginjal kronis bisa berkembang dan membutuhkan penanganan medis yang lebih ya, intensif. Jadi hati-hati dan sana penengah kalau sekedek-sekedek sakit wa minum UB pailang sakit ya kan. Indah sejauh ginjal, tapi hati adalah organ yang punya peranan penting dalam metabolisme UB. Jadi rentan pula mengalami kerusakan kalau dosis yang dikonsumsi lebih dari batas aman. Penggunaan UB tertentu dalam jangka waktu yang panjang itu pun bisa membuat peradangan sampai gagal hati di kasus-kasus nan bare. Dari informasi rri.co.id, beberapa jenis UB pereda nyeri pun bisa meningkatkan risiko gangguan di sistem kardiovaskular, suak tekanan darah tinggi dan penyakit jantung nusana. Jadi karena itu penderita hipertensi ataupun penyakit jantung perlu lebih berhati-hati ketika memakainya. Untuk sebagian orang, penggunaan UB pereda nyeri ko dalam waktu lama bisa memicu ketergantungan. Membuat seorang membutuhkan dosis yang semakin tinggi untuk mendapatkan efek nan samo. Dan efek yang tidak disadari adalah munculnya sakit kepala akibat pemakaian UB secara berlebihan ataupun medication overuse headache. Dan kondisi ko justru membuat keluhan nyeri semakin acok muncul meskipun UB adalah dikonsumsi. Dan untuk mengurangi efek samping, UB ko sebaiknya dipakai sesuai dosis yang dianjurkan dan tidak dikonsumsi dalam waktu nan lamo dusun penengah. Yang penting pemeriksaan rutin perlu dilakukan kalau memang membutuhkan terapi pereda nyeri dalam jangka panjang. Kesadaran dalam memakai UB secara bijak adalah langkah penting untuk awak menjaga kesehatan tubuh dalam jangka waktu yang panjang. Jadi mending awak ikuti cek ke dokter, ikuti saran dokter, hindari penggunaan obat secara sembarangan, dan manfaat obat pereda nyeri ko bisa didapatkan tanpa meningkatkan risiko komplikasi yang tidak diinginkan. Kalau awak konsultasi je dokter, gitu. Informasi terakhir kita di program Budaya Hidup Sehat, sampai di siko dulu. Jam 5 balik kita akan di Dendang Dangdut, kita akan play alias kita putar lagu-lagu dangdut spesial untuk dusun apa nangga di jam 5 balik sampai jam 6 balik. Pastikan kak anda kamar-kamar tetap bersama perempat tarikh.

Make up atau kosmetik di era modern ini menjadi salah satu kebutuhan tubuh untuk mempercantik diri. Dimulai dari foundation, bedak, lipstick, perona pipi atau blush on, hingga pelentik bulu mata kerap kali disapukan ke wajah sebagai bentuk mencintai diri sendiri. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, kosmetik pertama lahir di Mesir kuno berupa eyeliner atau riasan mata yang menandakan kekayaan dan dianggap menarik oleh para dewa yang mereka puja. Para dewa Mesir kuno seringkali digambarkan dengan riasan mata baik laki-laki maupun perempuan. Riasan mata tersebut berupa eyeliner berwarna hitam yang disebut dengan kohel. Tidak hanya digunakan oleh ikon kecantikan Mesir kuno seperti Cleopatra dan Nefertiti, melainkan oleh rakyat Mesir kuno dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini didukung dengan temuan pada hieroglif, lukisan, relief dinding, kohel pot atau tempat penyimpanan kohel, dan alat pembuatan kohel berupa lesung dan aplikator kohel oleh para arkeolog. Dilansir dari How Stuff Works, kohel terbuat dari campuran logam, timah, tembaga, abu, dan almond bakar yang dilukis pada wajah bertujuan untuk menangkal roh jahat dan menangkis sinar matahari yang terik. Orang Mesir kuno, terutama para bangsawannya, sangat memperhatikan penampilan. Bukan hanya untuk memperlihatkan status sosial, juga untuk peneliangan ritual serta upacara pemujaan adat.

0: Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: loh.

0: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 12 waktu Indonesia Barat.
1: Sudah berangga RSUD Profesor Haji Muhammad Yamin di Pariaman taruh berinovasi dalam pengelolaan lingkungan dan mengolah sampah organik jadi kompos lewat program Sampo JKO atau sampah organik jadi kompos. Profesor Haji berhasil menekan volume sampah yang dikirim ke tampe pemohon akhir sampai 30%. Direktur RSUD Profesor Muhammad Yamin Kota Pariaman Dr. Herlina Sution KRRI mengatakan inovasi itu dilakukan jauh membangun tampe sumbuah kompos dan dimanfaatkan untuk mengolah seluruh sampah organik yang dihasilkan rumah sakit mulai dari sisa makanan, instalasi gizi, hingga daun dan limbah organik dari lingkungan rumah sakit. Beralih ke Kabak Kedu, kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day yang digelar di pemerintahan Kabupaten Pariaman di Kampung Nelayan Merah Putih, Ketapiang dipenuhi ribuan masyarakat. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Padang Pariaman Anton Wiratanjung ke RRI mengatakan jalan sepanjang 4,7 km itu selain dipenuhi warga untuk melakukan kegiatan olahraga, juga ratusan lapak atau kios pelaku UMKM ikut meramaikan kegiatan berolahraga yang perdana digelar.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sana pandangan. Sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut Bagoyang Kito.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Rompa Tereri Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Awa Abdo Didenang Dangdut Taiko Lagu dan Rancak Bana Sambalado. Colek-colek sambalado alama oe dicolek sakit te. Nah, itu kalau bahasa Minang sih salah padang ya. Masih kalau lagu Ayu Ting Ting di cover D Trio Macan judul Sambalado spesial untuk serangkaian yang masih bersama kami di Perempat. Wala kita enjoy balik aja lagu dangdut balik quick nyo hari Uta Anita Kaif dulu deh. Lagi sayang-sayangnya.

0: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
1: Haloan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan nama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
3: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
4: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: tokoh terkenal berkali band nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
1: Duh, suara ngecepnya sampai segitunya sih.
2: Enak banget sih soalnya ini.
1: Ih, jarinya kok dijilat gitu, sampai bersih lagi.
2: Biar gak cuci tangan lagi, kan udah kinclong.
1: Kinclong apanya sih? Kan masih ada tuh kuman di situ, apalagi di sela-sela kuku kamu. Cuci tangan gi yang bersih, dan jangan lupa pakai sabun ya.
3: Kesehatan adalah investasi. Cuci tangan pakai sabun, lindungi diri, lindungi keluarga kita.

Kita masih di Perempatan dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Di Sumatera Padang pernah kenal gak sih Namo Duo Iconic The Virgin? Kalau dulu biasa mereka suko anak bukan suko sih, tapi memang genre musiknya pop rock. Tapi kini Mita dan Dara gak sakite babelo, mereka memasuki babak baru yang penuh kejutan. Jadi di Sumatera Padang pertengahan tahun ko, mereka balik menyapa penggemarnya jauh sebuah eksperimen berani bertajuk Gila Dangdut. Dan di bawah bendera Naga Suara, singleku bukan sekedar sebuah lagu baru, melainkan sebuah pernyataan artistik yang memadukan distorsi rock syarat goyangan dangdut yang indah tailak kan. Dalam keterangan pers hari Minggu ke patang, ya kan, karya ko layih katonyo dari keresahan dan jenaka tentang baa dangdut ko coba nadi pandang sebagai lagu yang sebelah mata secara diam-diam. Nah, akhirnya muncullah keinginan mereka berdua untuk membuat sebuah lagu dangdut. Lagu resmi rilis di tanggal 22 Mei 2026 menjadi gambaran tentang momen jujur ketika gengsi seseorang runtuh di hadapan irama kendang dan adiktif. Narasi lagunya itu sangat berangkat tentang sosok nan awalnya merasa denial melihat layar televisi yang penuh jutaan dangdut, tapi akhirnya perlahan lebih pasti goyah pertahanannya. Nah, akhirnya ya udah ikui goyang. Gerama musik rakyat ko nyatanya punya daya magic yang mampu menghipnotis siapa saja. Mulai dari pelosok desa, hirup pikuk kota, bahkan sampai ke kancah mancanegara. Dan The Virgin menciptakan elemen rap berbahasa Jawa yang lugas, menyentil fenomena penyanyi instan dan budaya pesta yang kian marak. Bagi warna yang sangat personal dalam lagu ko. Jadi lewat lagu Gila Dangdut, The Virgin membuktikan bahwa kedewasaan bermusik adalah tentang keberanian untuk keluar dari zona zaman atau comfort zone dan merayakan keberagaman tanpa adanya batas genre. Gitu. Tapi lu keluar di psikologi, jadi gitu gak bisa putar sama orang. Ikulah kalau ada informasi dari music director.

Tahukah kamu? Organisasi Meteorologi Dunia WMO menyatakan durasi terlama sambaran petir yang tercatat adalah 16,73 detik yang terjadi di Argentina Utara pada 4 Maret 2019. WMO menyatakan petir merupakan bahaya besar yang menewaskan banyak orang setiap tahun dan temuan-temuan tersebut menyoroti pentingnya masalah keselamatan masyarakat dari petir. Sebagai tips keselamatan, WMO menganjurkan jika jarak antara kilat dan guntur terjadi kurang dari 30 detik, segeralah masuk ke ruangan. Tunggu sekitar 30 menit setelah kilat terakhir terjadi sebelum memulai kembali aktivitas di luar ruangan.

0: mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar, Napa. Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Keempat, RRI Padang.

0: 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sanak pendanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Adalah sesuatu yang membuat kita bahagia, bangga, senang dan menikmati hidup. Pernahkah kita tahu itu apa? Nikmat. Ya, itu merupakan sebagian kecil nikmat yang diberikan Allah kepada umatnya. Karena masih begitu banyak nikmat-nikmat lain yang kita peroleh tanpa kita menyadarinya. Mampukah kita menghitung nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang telah kita dapatkan hingga saat ini? Tentulah tidak. Menghitung jumlah nikmat dalam sedetik saja kita tidak mampu. Terlebih sehari, bahkan selama hidup kita di dunia ini. Bahkan jika dirupiahkan, sudah berapa rupiah nikmat Allah itu? Mampukah kalkulator menghitungnya? Tentulah tidak. Sudah berapa oksigen yang kita hirup? Berapa kali mata kita bisa melihat atau sekedar berkedip? Sampai kapanpun kita tidak akan bisa menghitungnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl ayat 18. Lalu apakah yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan semua nikmat itu? Bersyukur atau kufur? Jika memang bersyukur, apakah diri ini sudah tergolong hamba yang mensyukuri nikmat-nikmat itu? Nikmat mana lagi yang akan kita dustakan?

0: Nasabah Sakile pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Dosa pelanggan Hari Anak Nasional yang diperingati setiap tanggal 23 Juli adalah momen penting untuk mengingatkan seluruh orang dewasa bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama dan hanya bisa diwujudkan lewat kolaborasi seluruh elemen bangsa. Hari Anak Nasional yang tahun ko bertemakan Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan ko banyak diperingati instansi, organisasi sosial dan pemuda bahkan dari kalangan akademisi dengan menggelar berbagai kegiatan. Beralih ke Kabak Kado, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2 KBPA3 Kabupaten 50 Kota menemukan 33 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang 2026. Mayoritas kasus adalah kekerasan seksual yang korbannya didominasi anak-anak, pelaku berasal dari lingkungan keluarga tadake. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Kabupaten 50 Kota, Salvina KRI mengatakan di 33 kasus itu umumnya yang menjadi korban anak-anak sedangkan pelaku berasal dari lingkungan keluarga tadake serupa ayah kandung, ayah tiri, saudara ataupun kerabat dake. Dari kejadian tersebut, Salvina mengatakan masih banyak kasus yang tidak terungkap karena korban takut melapor dan keluarga memilih menutupi peristiwa tersebut.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Perompet dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Kita di Dangdut Bagoyang kita. Barusan ada dua kursi dari Rita Sugiarto. Lagu itu mau di perjumpaan kita di Denang Dangdut sore hari. Jadi silakan usaha perang, ada beberapa lagu yang bisa dipilih ya, untuk di request, diputarkan, didanga, dan disampaikan salam-salamnya untuk Dunsona Kasadonya. Halo Denang Dangdut, selamat sore. Halo.
1: Selamat sore Ari.
0: Iya, selamat sore Dahen.
1: Iya, penelpon pertama Ari.
0: Batua, mantap Dahen. Jadi penelpon pertama Dahen di Dendang Dangdut. Oke. Okay.
1: Dendang Dangdut bergoyang kita.
0: Bergoyang kita. Bergoyang kita, wakok bergoyang kita. Yo itu Dahen ya. Batu, ya,
1: bergoyang kita.
0: Ape lagunya?
1: Ape terserah ente.
0: Lah jadi perompet Jakarta. Lo apa kok Dahen? Nova Kalis.
1: Karena cuma bagabung mah.
0: Iya di jam 1
1: Jakarta.
0: Iya itu kan Serah Budi Nusantara.
1: Yang kecilnya cangcingnya babe itu abang nonin cangcingnya babe.
0: Iya batu ah bro sampai Jakarta itu.
1: Kan dulu besarnya di Jakarta.
0: Oh iya, yeah. Wah luar biasa Dahen. Dahen aduh lagu Iko Dahen Rekayasa Cinta Kamila Malik Rungkat Riri Cantika Bekas Pacar. Oh. Hamdan ATT lagi cantik Siti Badriah perahu kaca selfie pecah 1000.
1: Oh, Rungkat yang nyanyi siapa ini?
0: Kalau Iko sih yang dipilih Riri Cantika. Bukan. Riri Cantika Rahen.
1: Oh, ya dulu pernah minta request dari mah lagu Rungkat itu.
0: Iya, Iko selah.
1: Yo Rungkat aja lah.
0: Ah, jadilah. Agak salam-salam Rahen.
1: Bar koplo dangdut kita sore-sore Iko.
0: Ah, jadi
1: salam tu Mbak Yul.
0: Oke.
1: Okay. Mama Nazwa.
0: Hai.
1: Bunda Queen.
0: Hai. Okay.
1: Pak Nur. Anjuang. Bunda Roni. Pak Buyong Papai. Bu Zur.
0: Bu Zur.
1: Untuk Dayana.
0: Aha.
1: Bu Zur bukan busur.
0: Bu oh iya busur lah. Kalau busur beko ditembakkan bulu ke angkasa ya.
1: Nah, Beko tuh yang kekurang gigi itu busur namanya itu.
0: Oh, busung. Busung lapar ya, tuh, Dahen. Hey, Dahen. Mantap, plesetan.
1: Yo. Salam untuk Nana di Bali Biang.
0: Oke.
1: Okay. Pokoknya untuk kesadonya lari.
0: Jadi.
1: Kau sedang okay. Mengopi, kau mas.
0: Agas.
1: Akan perompe di RRI Digital.
0: Santai lah, main-mainkan Rungkat, Dahen deh.
1: Ya, Rungkat ya.
0: Oke, okay, Dahen. Masih banyak Dahen.
1: Makasih Ari. Salam
0: dangdut. Sama-sama. Salam dangdut. Bagus yang kita selamai sore itu ada Dahen di Sungayang, ya kan? Lagi santai nih kopi. Dengar dangdut sore santai dan Dahen. Assalamualaikum. Dan dangdut selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus yang gitu Ari.
0: Bagus yang gitu Pak Nur.
2: Ya,
0: ke Pak Nur, apa kabar Pak Nur? Sehat-sehat saja.
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat juga Pak
2: dari
0: Nur.
2: Dari Batang dari Perapir ya.
0: Iyo, dari tadi malam Pak Nur ya. Lagi bah. Ya. Bah telepon-telepon pin datang ke angke Pak Nur ya.
2: Iya.
0: Nah, itulah Pak Nur. Rezeki itu entah kemana dia. Ya,
2: nyorin dua perampek lo lain lo mari.
0: Bah benar.
2: Lain perampek ke lain lo kan.
0: Itulah Pak Nur. Pindah ke Siko akan ke 82 Baleh. Pak Nur nepon ke 081 Baleh.
2: Ayo ke itulah.
0: Alhamdulillah inilah masuk anak Pak Nur.
2: Ya,
0: alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Pak Nur, lagu yang akan dipilih Pak Nur?
2: Anu tinggal di Ri.
0: Masih ada apa? Bekas Pacar, Hamdan ATT, Rekayasa Cinta, Kamila Malik, Di Balik Cadar Biru, Armin KDI, bukan yang pertama Mega Mustika pecah 1000 Elvis Kaisi Siti pecah 1000. Oke okay, Pak Nur salam-salam Pak Nur untuk Sapo Sanjo Pak Nur.
2: Pertama untuk Aris keluarga kan.

0: sembahyang tu Mahendra.
1: Oh, oh.
0: Apa ikut batu bulat kan?
1: Batu bulat namanya ya.
0: Ya. Ikut minggu pulang kan?
1: Hmm. Alah ranahnya Pak Nurjo ya.
0: Bunda Queen.
1: Okey.
0: Durni Marli dia mereka permain limo.
1: Ah.
0: Ah. Urang mencak tumbuh hitam.
1: Okey.
0: Ah, sudah tu Sri Wulandari.
1: Yaps.
0: Mbak Yul di Lubuk Lintah. Mama nanti di Siteba.
1: Di Siteba Mama Ica.
0: Ah, Mama Ica ya.
1: Ah, Mama Ica Pak Nur, ya.
0: Assalamualaikum. Terima kasih Mama Ica. Acuk menyalami ambo kan?
1: Iya, betul. Okey deh Pak Nur.
0: Sudah tu Angkura Jokaci Malin Sampono.
1: Iyo.
0: Putra Kelok 9 yo emanyo.
1: Hmm.
0: Roni Cinianggo jo Putri Sikumbang.
1: Okay.
0: Roni Jambak.
1: Okay.
0: Maitam Sikumbang. Ada di Maitam Sikumbang bertelepon saya nak dapat kan?
1: Japri ya.
0: Ya, Japri yang tadi ya kan. Kitinyo payah nak masuk agininya aja.
1: Iya betul. Okey benar.
0: Sudah Aldi Tanjung itu loh, payahlah masuknya.
1: Iya.
0: Bang kenapa sudah Aldi je, payah mananya je. Dia pun nak dia masuk ada katanya. Sudah tu Ajo Piala beradik kakak.
1: Okey.
0: Sudah tu Roni Jambak dia nuna.
1: Di Tabiang Panor.
0: Ya Tabiang sudah tu. Yeah. Nana di Badin Biang Jalan Rambutan.
1: Ya okey.
0: Tahun 2000 pernah si Nana. Jalan Rambutan nombor 7 tu.
1: Okey.
0: Sudah tu sadar salah hari.
1: Jadi okey Pak Nur masih banyak.
0: Baik nak masuk mau nak masuk abiko kan?
1: Iya betul. Jadi Pak Nur
0: Adal lazat tek kelan hari.
1: Senangat tina bener ah. Tinggal buta lagu
0: le. Kapatang ya bener.
1: Kalau Pak Nur. Iya lah Pak Nur, masih banyak di Pak Nur.
0: Sebulan dari olala ceri.
1: Olala ceri, okey. Jadi Pak Nur.
0: Terima kasih ri.
1: Sama-sama banyak Pak Nur. Sama terima kasih Pak Nur.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Pak Nur Tanjung di Lubuk Bagaluang Parakaram dia Pak Nur. Iya. Halo, Dendang Dangdut selamat sore.
2: Assalamualaikum. Bagian kita sore.
1: Iyo, Undin.
2: Iya, Ri.
1: Selamat sore Undin.
2: Sore, Ari.
1: Iyo, halaman di Undin.
2: Alun.
1: Alun lai, Undin.
2: Alun si Raisa aja kami ya.
1: Iya.
2: Iya.
1: Mantap lu Undin kok ya.
2: Iya lah.
1: Masih ancak ya batu sih kecil nyurang ancak tunggu hitam ya.
2: Tuhan. Lagu Ri.
1: Apa lagu nan tinggal ya? Rekayasa Cinta. Bekas pacar Hamdan ATT lagi cantik Siti Badriah.
2: Sorry.
1: Nah, lagi cantik sih.
2: Kita ya lagi cantik Ri.
1: Oh cantik sih taruh itu.
2: Orang cak mana?
1: Okey lah.
2: Adi sehat kan?
1: Alhamdulillah Undin.
2: Ayolah,
1: sehat. Jadi, salamkan untuk siapa tuh?
2: Aku lagi cantik.
1: Iya, lagi cantik tuh.
2: Iya, terima kasih Ari. Ari ganteng kok.
1: Wih, tahu aja.
2: Pakai kok
1: aku ah. Iyalah.
2: Salam pertama untuk Aris, semoga Aris sehat selalu panjangnya. Tetap semangat untuk teman-teman Maria.
1: Masih, Undin.
2: Terus tadi ada Pak Nur Eri, ada Bu Nur. Ada Isha di Bone, semua cerita mama dia pada saya, Mama Najwa, Pak Bu yang sampai sama Ibu Wana Haranya.
1: Iya.
2: Ada, dan juga semuanya semuanya ada Maika.
1: Oke.
2: Ada Kak Ulan, ada Pak Oyon.
1: Hmm.
2: Ada Shale.
1: Shale.
2: Mama Zor ya.
1: Yo, kalau Mama Zor. Ya. Aduh, okay.
2: Pulau Bunda Queen. Aduh. Nana dia balik yang nak.
1: Yo,
2: iya. Ini Mbak Trevi.
1: Hah?
2: Mbak Trevi Nabi.
1: Onde, lepas mah. Tuang kan dia. Untuk
2: sedolah selari dari

0: Aku
1: Jadi,
0: undang Ayri.
1: jadi Undin.
0: Nah,
1: Oke. Siap.
0: Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Undin di Tunggu Hitam. Malah tiga lagu.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya Bu.
1: Yap.
0: Tuh tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe Bu.
1: Ah, jadi. Aku nyedia. Totalnya sampai 25000. 500.
0: Aku bu, baliknya 50-500 lah ya Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu doh.
0: Santai ya Bu.
1: Nggak ada piti ketek dia.
0: Oh iya Bu.
1: Aku nyo scan barcode selah.
0: Wih, canggih Bu Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada nang simple, mangga wak cari nang payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang dek balik piti ledo. Capek guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa, dan bahasa.
4: Apa kabar, Mace Bice?
5: Siapa kabar?
6: Priben kabar, Ce?
7: Aisyen Rauge Talifuse.
8: Kemana kabar, kawan?
9: Besubu sararaku, nopak karya balik.
10: Horas dongan, poha kabar muna.
11: Poha barakan rakan mendung.
12: Wah, damang.
3: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
13: Saya bangga menjadi Indonesia.
3: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
14: Ngasaran totong inararan. Nah, jadi bahagian Indonesia.
3: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
2: Kebiasaan yang kita lakukan berpengaruh secara langsung atau tidak terhadap lingkungan. Kita bisa membuat lingkungan menjadi lebih baik berawal dari langkah-langkah mudah di dapur. Misalnya, dengan memanfaatkan sisa makanan untuk pupuk kompos. Paling tidak, sampah menjadi berkurang dan tanaman kita mendapat pupuk yang cukup. Selain itu, kita dapat mengatur lemari es dengan menaruh makanan yang harus dimakan terlebih dahulu di baris paling depan. Sehingga tidak akan ada makanan yang terbuang dan menambah tumpukan sampah karena basah.

0: Prom.
1: Perempat dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Awali ya di Denang Dangdut, sesi akhir, sesi 2. Selamat sore, Denang Dangdut. Ops, nyari mah. Terkejut kita ada ya. Halo, selamat sore Denang Dangdut.
2: Bagoyang kita hari.
1: Iyo, bagoyang kita samo.
2: Cekok lah.
1: Bundo.
2: Iyo Bundo.
1: Bundo Nur kan di.
2: Iyo, cekok banget hari.
1: Di Simpangkia kan.
2: Iyo, lupa ngek tari hari suara Bundo nak.
1: Iyo, itulah kadang-kadang suara Bundo mudo. Kadang-kadang baru pas suara Bundo
2: mana. Kadang-kadang nenek-nenek
1: mana. Kadang-kadang nenek mana. Itu Bundo nak mengecek nari dah.
2: Kamu bisa aja.
1: Iya Bundo, sehat ya Bundo ya.
2: Iya benar, tadi malam beberapa kali bencet-bencet sampai terkalok, rana berapik.
1: Oh, Bunda nak masuk-masuk dah?
2: Iya, tadi malam sampai terkalok dia, dia tak tahu lagi.
1: Itulah, maafkan malin Bunda.
2: Iya, orang tu banyak peminatnya. Apalagi kalau hari menyiarkan, terapukkan orang tu mah.
1: Ya, itulah Bunda.
2: Iya, Bunda Queen kan apa yang masuk ada, nak?
1: Enggak, hari baco kan saja pesan Bundo Queen ini jadinya kan.
2: Iya, nyonya WA saja kan.
1: Iya, Bundo.
2: Iyalah, lagunya kan tete hari.
1: Oke, Bundo.
2: Lagunya dari apa saja, dari
1: Siapa?
2: Maggie Z,
1: Ari. Maggie Z ya.
2: Ari, apa namanya tuh?
1: Apa tuh, Bundo?
2: Yang hari Minggu itu, namanya Ampera tuh, hari berdua siapa?
1: Oh, Nepi.
2: Nepi itu di bagian mana tugasnya?
1: Di Nepi itu bagian siaran aja tuh.
2: Bagian siaran aja ya?
1: Iya, bagian siaran aja.
2: Tapi nggak pernah itu menyiar kan?
1: Anda dulu Bundo dalam mana?
2: Oh, dulu. Habis itu berhenti. Sama-sama Mbak apa mungkin nggak? Siapa namanya tuh? Di Pulau ah?
1: Sama siapa?
2: Di siapa namanya ya?
1: Siapa Bun?
2: Di Pulau ah, Arif. Nak tak kenal lah dah. Ayo lari, salam-salamnya buat lari, semoga sehat selalu, semakin ganteng aja kamu ya.
1: Oke, Bundo.
2: Badannya juga semakin subur.
1: Masih Bundo.
2: Ya salam ya, untuk sekeluarga ya Ri. Abis kau cari cuti Leri an Riri atau Ari?
1: Ari lah abis kau, Riri kan senang cuti gini Bundo.
2: Oh ayo Riri cuti gini ya. Ayo lari salamnya. Untuk kasado alhamdulillah tadi yang masuk tadi ya di hari soalnya lagi salam ni sama Pak Nur kasado alhamnya kan.
1: Iya betul Bundo.
2: Makasih banyak anakku sayang.
1: Sama-sama Bundo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Bundo Nur di Simpanggia. Penelpon sesudah Bundo Nur wa cek lay. Halo Denang Nur, selamat sore. Halo. Halo, halo. Halo Mbak Yul. Hah? Masa halo Mbak Yul? Oh, halo nih. Halo.
3: Halo.
1: Tunyu.
3: Lama banget udah khawatir loh.
1: Iya.
3: Takut gak masuk lagi.
1: Tahu lagi nyari-nyari nih suara Mbak Yul di mana ya? Nyasarnya gitu.
3: Di mana hilangnya?
1: Ternyata di bawah. Aduh, ya gimana Mbak Yul?
3: Udah cemas-cemas juga tadi, ini putus nih.
1: HHC ya Mbak Yul? Harap-harap cemas.
3: Harap cemas,
1: HHC. Aduh.
3: Apa yang tinggal lagi hari?
1: Mbak Yul ada ini rekayasa cinta Camelia Malik. Bukan yang pertama Mega Mustika. Di balik cadar biru, Armet KDI.
3: Mana yang bagus tuh?
1: Bukan yang pertama bagus, tapi agak melo sih.
3: Pertama.
1: Ya, tapi bagus itu Mega Mustika penyanyi lama Mbak Yul.
3: Iya.
1: Kau
3: iya, kalangku
1: anggap sebagai teman biasa gitu loh, bagus. Coba deh nanti dengerin Mbak Yul.
3: Iya, kalau bagus besok diambil lagi.
1: Oke deh Mbak Yul, silahkan Mbak Yul salam.
3: Salam buat
1: siapa? Terima kasih Mbak Yul.
3: Panjang umur bertambah rezeki.
1: Amin ya robbal alamin.
3: Kalau
1: Mbak
3: sehat tuh lagi bisa aja bakuri hari ini.
1: Ayo batu Mbak Yul.
3: Tidak sehat bahasa bakal mencari Pak.
1: Jadi intinya cie nama Yul sehat Mbak Yul.
3: Sehat dulu.
1: Sehat baru dulu.
3: Tapi rasanya. Salam tuh Bundo Nur tadi.
1: Jadi
3: yang di Taruko yang lagi bergoyang-goyang.
1: Oke.
2: Sutan Mudo sekeluarga, Pak Roni Caniago sekeluarga, Putra Kelok Sambilan sekeluarga, Pak Buyong Tapai sekeluarga.
1: Jadi?
2: Aduh, yang di Mentawai kadang acok lupa menyalami.
1: Oh,
2: Om Tommy.
1: Om Tommy.
2: Iya, acok piala.
1: Iya.
2: Angkur acok kaki.
1: Oke.
2: Pak Nur, pokoknya disalami sih ke sadonyo hari
1: beko waktu pulang mau banang. Siap, makasih banyak ya, Bayu.
2: Makasih
1: hari. Sama-sama, Bayu.
2: Iyana, Umianca, gak lupa doa.
1: Oh iya, yang ditunggu hitam.
2: Sekarang lupa, Umianca, Ica di Bone, pengisit Tamame di Aceh.
1: Oke,
2: deh siap. Yang di Minahasa tuh Tajudin.
1: Oh, ada lagi Tajudin ya?
2: Gabung gitu.
1: Oh, udah jarang ya, Mbayul.
2: Bunda Zur, pokoknya salam ke Kado Nyari.
1: Oke, Mbayul. Terima kasih banyak. Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbayul memang penelpon terakhir sepertinya karena... sepertinya kan. Karena takutnya gak taputa lagunya kan. Nah, waputa kan cece dulu nih. Terima kasih banyak. Allah baga buang dan suara perangah. Dahen, Pak Nur, Undin... Sudah tuh aduh Bunda Nur sama Mbak Yul. Aduh Abi Tici Manggung Sumedang. Tapi hari ini ngerti bahasa Sunda ya. Oke, kita bersama perempat dari Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Kabasakile pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Saudara pendengar, Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Sumbar memastikan salah satu tenaga kerja Indonesia TKI yang menjadi korban penyekapan di Myanmar adalah warga Kabupaten Agam. Kepala BP3MI Sumbar, Cupriyadi, ketika dihubungi RRI, membenarkan dalam video viral penyekapan TKI di Myanmar itu adalah warga Agam. Namun yang bersangkutan bakar rajo di Myanmar lewat jalur yang tidak resmi, ya, karena tidak demikian pemerintah pusat adalah Koordinasi Jogrutan Besar Republik Indonesia KBRI di Myanmar untuk menangani kasus tersebut. Dusara perangkat pemerintah Kabupaten Darmasraya memastikan indado pemberlakuan retribusi parkir untuk kendaraan yang sedang mengantri bahan bakar minyak di bahu jalan umum. Pastian kok disampaikan setelah dilakukan pengecekan langsung ke sejumlah stasiun penguasa pengisian bahan bakar umum SPBU, menyusul adanya laporan dari masyarakat. Bupati Darmasraya Nisa Suci Ramadhani Kepatang mengatakan peninjauan dilakukan bersama jajaran terkait untuk memastikan kondisi di lapangan sesuai jawaturan dan berlaku. Langkah itu adalah tindak lanjut atas kekhawatiran masyarakat mengenai dugaan pungutan retribusi parkir terhadap kendaraan yang mengantri BBM. Nisa menyampaikan meski tidak ditemukan adanya pungutan retribusi, namun beliau tetap mengarahkan ke Dinas Perhubungan supaya pelaksanaan kebijakan retribusi parkir dilakukan secara bijaksana.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

Anda, lalat capung atau mayfly merupakan serangga hemimetabola, yaitu metamorfosis tidak sempurna. Siklus hidupnya dibagi menjadi dua fase berbeda, yaitu saat berada di air juga di darat. Mayfly yang siap bereproduksi akan berkumpul di atas permukaan air dan melakukan tarian terbang bersama untuk menemukan pasangan. Pada sebagian besar spesies, masa hidup mayfly hanya 24 jam, bahkan bisa kurang dari itu. Mayfly mati usai proses reproduksi dan oviposisi atau menempatkan telur di habitat yang cocok. Metode oviposisi bervariasi bagi betina. Ada yang menjatuhkan telurnya dari ketinggian ke dalam air, ada juga yang terbang rendah di atas permukaan air.

0: ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Oh, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

dari Padang, Surabaya, Sumatera Barat. Di Surabaya kawa di kuliner negari. Jadi ada Tugu Pahlawan di Bukit Tinggi, namanya Tugu Pahlawan terkenal. Ya, itu jadi salah satu monumen bersejarah dan punya makna mendalam bagi masyarakat. Monumen itu dibangun sebagai bentuk penghormatan ke para pejuang yang gugur dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Namun identitas mereka tidak diketahui di Surabaya. Meski tidak menamu, jasa dan pengorbanan mereka tetap dikenang sepanjang masa. Nah, keberadaan Tugu kok menjadi pengingat bahwa kemerdekaan identitas bangsa Indonesia kini itu diperoleh lewat perjuangan yang baik. Banyak pejuang rela mengorbankan jiwa dan raga mereka untuk mempertahankan tanah air dari penjajah tanpa merokan penghargaan seketik pun ataupun ini untuk dikenang namanya. Sarpo tu benar Saprangga. Dan selain itu menjadi simbol penghormatan ke para pahlawan, Tugu Pahlawan terkenal ko pun menjadi salah satu situs sejarah dan acok dikunjungi masyarakat pelajar sarato wisatawan. Banyak yang datang untuk mengenang perjuangan para pendahulu sekaligus mempelajari sejarah perjuangan bangsa khususnya di Kota Bukit Tinggi yang punya peran penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Jadi ko pun menemunya acok dijadikan lokasi pelaksanaan upacara dan kegiatan peringatan hari-hari besar nasional serupa Hari Pahlawan, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dan momentum menjadi sarana untuk menumbuhkan semangat nasionalisme serta kecintaan terhadap tanah air utamanya di kalangan generasi muda. Dan secara benar keberadaan Tugu Pahlawan terkenal di Bukit Tinggi kok mengajarkan bahwa setio pengorbanan meskipun tanpa dikenal namanya tetap punya arti dan kadang bagi bangsa. Karena itu masyarakat diharapkan taruh menjaga dan merawat situs bersejarah kok sebagai warisan yang mengaitkan pentingnya persatuan, pentingnya semangat perjuangan dan rasa cinta ke Indonesia. Informasi pertama kita di Kuliah Negari Dusun Aparanga di edisi Hariko 21 Juli 2026. Dan kinilah jam 7.26. Barangkali ada sedang OTW pulang di jalan. Barangkali masih ada nasi buju aktivitasnya. Nah, semoga sampai kasadonya selesai. Kita masih putar lagu-lagu dan rancak di sore Hariko. Jadi pastikan usah kama-kama di

Anda, tumbuhan pemakan serangga Venus flytrap ternyata bisa berhitung. Kemampuan ini diketahui ilmuwan dari mengamati perilaku mereka. Saat seekor serangga datang dan hinggap, Venus flytrap tidak langsung menangkapnya. Tumbuhan tersebut menghitung sampai si serangga menyentuh rambut di mulutnya sebanyak 5 kali baru mengatupnya. Kenapa begitu? Tujuannya supaya tumbuhan Venus flytrap tidak buang-buang energi mengatupkan rahangnya untuk menangkap serangga yang mungkin terlalu kecil dan tidak bernutrisi. Ya, Venus flytrap ingin memastikan

0: plastik ini?
1: Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
2: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
1: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
2: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?
3: Alhamdulillah, Allah pulang puluh sama awak dari Makkah.
4: Alhamdulillah, Pia. Oh, Pia. Apa sabar lu nama lupu ko, ha? Kawanan nama bisa di manukan rial ko ke rupiah, ha?
3: Jadi mak ka money changer, wak yo.
4: Mangga lo harus ke money changer banap.
3: Iya, kalau ke manuka falas tuh, awak harus ke tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Makanya lo deh, upiak, mak adik capek banap, mak manukan piti rial tuh. Ndak ke mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
4: Mangga lo awak ke mama enggak mati uang murang, Pia. Awak orang Indonesia, tuh bangga awak di rupiah. Kalau ndak awak, mak nan bangga jurupiah kok nggak sialan.
3: Iyo pulo tuh mak.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: 4 RRI Padang.

0: Ada bermacam sile yang berasal dari ranah Minang, seperti sile Kumango, sile Lintau, sile Tuwo Gunung, sile Pasaman, dan sile lainnya. Jika sebuah atraksi sile dilakukan di sebuah panggung pertunjukan atau di tempat yang kering, maka berbeda dengan sile yang satu ini. Sile lainnya, sebuah atraksi sile yang dilakukan di hamparan tanah basah alias berlumpur. Tempatnya sering berpindah-pindah, tergantung petak sawah yang tersedia. Sile lainnya merupakan sebuah atraksi yang bisa kita temui di Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang. Sile lainnya merupakan modifikasi dari sile Tuwo Gunung yang diwariskan turun-temurun dari tetua di Desa Kubu Gadang. Sile lainnya sendiri baru dihidupkan kembali di Desa Kubu Gadang setelah desa tersebut ditetapkan menjadi desa wisata di tahun 2014. Para pemain sile lainnya di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap memancarkan gelora. Suasana semakin bersemangat ketika para pesile mengeluarkan jurus bantingan. Ria air akan langsung berkecipak. Tak cukup hanya sekedar mengadu jurus, sesekali mereka juga mengeluarkan senjata untuk menyerang lawan. Menyaksikan pertunjukan silat ini bagai menonton tarian jebakan. Kadang menawan, kadang menaklukkan. Tak jarang, penonton ikut berteriak mengikuti hentakan gendang dan bantingan kaki pesilat.
1: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Kakak ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ciki ngebul. Kok
2: enggak
3: sih?
2: Bisa aja jadi, nih anak. Jangan kita mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Enggak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Keempat, RRI Padang.

0: mendaki.
1: Rompat dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Di Surabaya Padang kini lah jam 7.59. Oh, 7.50. Halo, Leh. Halo, aku nyari harus pamit dari ruang dengar Surabaya Padang Kasadonyo untuk di Sehariko, hari si Selasa tanggal 1 Juli 2026. Terima kasih banyak telah bergabung, telah mendengarkan perempat sejak dari jam 2 balik tadi siang. Kemudian informasi-informasi yang kita hadirkan menambah khasanah wawasan suara Kasadonyo, dan lagu-lagu yang kita hadirkan bisa menghibur, mengawankan hari-hari di Surabaya Padang dan si

masih azan maghrib untuk warga Padang sekitarnya, masuk di jam 8.30 menit waktu Indonesia Barat. Beko, tuan bergabung bersama Pro 1 mendengarkan pengajian Al-Quran, ceramah agama dan tentunya kemenangan azan maghrib untuk warga Padang dan sekitarnya. Ada dua lagu leh dan kari putar di sesi akhir pertemuan kita di Surah Penanggan. Lari harus pamit saja langsung dari ruang Dunsana Kasadonyo. Mudah-mudahan hariko membahagiakan Dunsana Kasadonyo dan mulai istirahat, bisa susun energi beli untuk sibuk-sibuk aktivitas. Okay. Selamat sore dan assalamualaikum.

dan sanak pandangan. Dalam rangkaian karya bakti K-79 tahun 2026, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara atau TNI AU melaksanakan sejumlah kegiatan dan dipusatkan di Lapangan Udara Sultan Syahrir Kota Padang per 23 Juli nan katibo. Kepada RRI di Padang, Kepatang Komandan Lanut Sultan Syahrir Kota Padang, Kolonel Navigator Wahyu Bintoro mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan diantaranya pengobatan massal, kitanan massal, dan pembagian sembako untuk masyarakat terdampak bencana. Kolonel Navigator Wahyu Bintoro menyatakan, Sumatera Barat dipilih menjadi lokasi karya bakti ke-79 tahun 2026 karena Provinsi Ko menjadi satu dari tiga wilayah di Sumatera yang terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 lalu. Jika kondisi di Mukasui, Sumatera Barat dinyatakan layak menjadi lokasi sasaran pelaksanaan karya bakti. Rangkaian kegiatan Ko dimulai bulan lalu, jika pelaksanaan perbaikan fasilitas umum dan pendidikan dan terdapat bencana di Kabupaten Agam dan Kota Padang.

Beragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sanak pandangnya, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: rumahnya. Mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya. Dan dia, Ibrahim, berkata, sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main? Dia, Ibrahim, menjawab, sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu. Dan demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya. Maka dia, Ibrahim, menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh, dia termasuk orang yang zalim. Mereka yang lain berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim. Mereka berkata, kalau demikian, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang-orang banyak, agar mereka menyaksikan. Mereka bertanya, apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Dia, Ibrahim, menjawab, sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka, jika mereka dapat berbicara. Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, sesungguhnya kamulah yang menzalimi dirimu sendiri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bashiran wa nadhira wa da'in Allah biiznihi wa sirajan munira. Para pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah, rasa puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah berhenti dan putus mencurahkan nikmat-Nya kepada kita bersama. Sehingga nikmat itu kita senantiasa bisa beramal, berbuat dan berjuang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang telah kita tunaikan, yang sedang maupun yang masih kita niatkan kepada Allah, semuanya tercatat di sisi Allah sebagai amalan yang diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat berangkaikan salam senantiasa juga

Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu dan zikir yang banyak. Dan juga pada ayat lain Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma yazakkaru illa ulul albab. Dan tidak mendapat ingat atau zikir kecuali orang-orang yang berakal. Lalu, apa perbedaan antara tazakkur dengan tafakkur? Di kita ini diperintahkan Allah ada namanya berzikir, ada namanya berfikir. Kalau berfikir, itu namanya tafakkur. Kalau berzikir, itu namanya tazakkur. Apa perbedaan antara keduanya? Kalau tafakkur, itu pada hakikatnya kita mencari. Sedangkan tazakkur, itu pada hakikatnya kita mendapatkan apa yang kita cari. Lalu apa pula di antara zikir yang Allah sampaikan? Karena memang zikir itu kegunaannya juga untuk lepas dari kelalaian dan lepas dari kelupaan. Jadi penyakit kita ini yang sering muncul adalah penyakit lalai dan penyakit lupa. Itu di hati kita. Maka untuk melepaskan diri kita dari kelalaian dan kelupaan itu, kita sebaiknya banyak-banyak berzikir. Di antara zikir yang diperintahkan ialah selalu membanyak membaca kalimat La ilaha illallah. Lalu kenapa itu yang diperintahkan kepada kita? Karena memang salah satu sabda Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Afdalu ma qultu ana wa nabiyuna qabli la ilaha illallah. Sebaik-baik barang yang aku katakan dan Nabi sebelum kata Rasulullah ialah membaca kalimat la ilaha illallah. Lalu kenapa itu? Karena memang zikir kalimat la ilaha illallah adalah merupakan kalimat tauhid dan kalimat Islam. Dan juga kalimat untuk membersihkan khabar-khabar nafsu dan khatar-khatar hati. Lalu bagi orang bertasawuf atau orang yang sudah bertariqah, diutamakan untuk menghilangkan khabar-khabar nafsu dan khatar-khatar hati kepada selain Allah. Bila mana khatar-khatar hati pada selain Allah hilang, penyebab datangnya waridat atau ta'aruf ilahi kepada batin si hamba. Artinya cahaya hati ini untuk mengenal Allah lebih kuat. Yang membawa kepada dia selalu dekat dan bermakrifat kepada Allah. Sehingga hatinya bersih dari syirik khafi di dalam batinnya. Maka zikir ini baru dikira menurut saf ialah dengan mendapatkan mazkur dalam hati. Inilah di antara yang diperintahkan kita untuk banyak-banyak berzikir. Lalu tazakur atau berzikir ini, untuk mendapatkannya perlu kita memahami atau tiga tingkatan. Pertama, dengan cara mau'izah atau pelajaran. Yang kedua, dengan ibtisyar atau mata hati. Yang ketiga, dengan buah-buah pemikiran. Para pendengar RI Padang yang berbahagia, adapun mau'izah atau pelajaran itu tiga syaratnya. Untuk mendapatkan zikir nikmat itu kita harus dapat mau'izah atau pelajaran. Untuk mendapatkan pelajaran ini kita memahami tiga syarat. Pertama, kita sangat berhajat kepada pelajaran. Kita berhajat berkemauan kita untuk belajar memahami atau berzikir yang bisa mengantarkan kita kepada hudur kepada Allah dan khusyuk kepada Allah. Untuk itu kita sangat berhajat kepada pelajaran. Kemanapun kita ini, hendaknya kemauan hati ini untuk mencari atau berguru atau belajar kemana-mana untuk mendapatkan kita hudur bersama Allah. Sehingga orang berhajat itu adalah orang berkemauan. Kata Nabi kita, man qasadallah la yakhibu. Orang-orang berkemauan kepada Allah atau berhajat kepada Allah, mereka tidak akan merugi. Untuk yang kedua ialah dalam mendapatkan pelajaran kita dituntut buta daripada melihat aib orang mengajar. Syarat kita belajar kepada orang mengajarkan kita itu, kita tidak

0: boleh sebenarnya melihat aib guru kita sendiri. Sebab kalau nampak oleh kita aib guru kita, maka terhijablah kita untuk mendapatkan pelajaran sendiri. Makanya para sahabat-sahabat Rasulullah itu tak pernah melihat hijab atau aib Rasulullah. Namun bagi orang melihat aib Rasulullah, terhijablah dia mendapatkan hidayah dari Allah seperti Abu Lahab, Abu Jahil dan selain macamnya. Sahabat-sahabat yang mulia itu, mereka tak pernah melihat ada aib dan kesalahan kurang pada Rasulullah SAW. Begitulah kita belajar untuk mendapatkan zikiran baik. Yang ketiga, mengetahui wa'ad atau janji baik dan wa'id janji buruk. Artinya Allah memberikan pahala bagi orang beramal soleh dan juga menyiapkan siksaan bagi orang yang berbuat salah. Itu namanya adalah mau'izah. Yang kedua, adapun ibtisyar atau melihat dengan mata hati, ada tiga syaratnya. Pertama, ketajaman akal untuk melihat mafasid dan masalih, atau disebut juga mudarat dan manfaat. Yang kedua, melihat hari-hari beruntung atau belaba dan hari-hari merugi. Yang ketiga, terlepas daripada kebudakan syahwat. Dan sampai kita ini memperturukkan hawa nafsu kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kita pakai ialah manajemen kolbu. Tidak lagi atau mengurangi manajemen akal atau ilmu kita. Lalu yang ketiga adalah adapun mendapatkan buah-buah pikiran ada empat syaratnya. Pertama, memendekkan angan-angan. Kedua, ta'amul atau berfikir Al-Quran hadis. Yang ketiga, mengurangi khabar-khabar atau keinginan nafsu seperti banyak makan, banyak tidur dan selainnya. Karena itu adalah akan mengurangi kita istiqomah beribadah. Yang keempat, mengurangi sangkutan-sangkutan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi buah pemikiran yang dimaksud adalah kita dapat beramal soleh. Rahasia-rahasia dan makrifat yang selalu datang dalam hati kita. Dengan demikian kita dapat hidup aman, bahagia dunia dan akhirat. Di antara kita untuk mendapatkan zikir yang baik, maka kita perlu belajar, perlu melihat dengan mata hati kita, dan perlu selalu mendapatkan buah-buah pemikiran, sehingga semuanya adalah berkah bimbingan dari Rasulullah, bimbingan guru-guru kita, untuk mendapatkan zikir yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa untuk berzikir. Kenapa demikian? Karena bedanya orang hidup dan orang tidak hidup, kata Rasulullah, ialah orang hidup yang hatinya dan rohnya senantiasa berzikir kepada Allah. Orang meninggal adalah orang yang mati, ialah orang yang tak pernah berzikir hati dan rohnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mendapatkan hati yang berzikir, roh yang berzikir, perlu bimbingan seorang guru yang hakikat, yang wusul kepada Allah, yang wusul kepada Rasulullah. Inilah disebut dengan zikir, adalah untuk menenangkan hati dan jiwa kita. Mudah-mudahan kita senantiasa hidup bersama Allah, tidak bersama diri kita dan alam lainnya, sehingga kita senantiasa terbimbing menjadi hamba Allah yang husnul khatimah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, demikian baru saja kita dengarkan bimbingan rohani disampaikan Ustadz Mashuri MA dengan judul Mari Banyak Berzikir. Pendengar masih bersama Radio Republik Indonesia Padang. Selanjutnya kami akan segera kumandangkan seruan azan termasuknya waktu sholat maghrib untuk kota Padang dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Allah.

ada dua jenis perbuatan di dunia, yaitu sukses dan gagal. Sekarang, renungkanlah bahwa perbuatan yang tergesa-gesa, yang didorong oleh hawa nafsu, bukannya oleh hikmah, cenderung untuk gagal. Semakin orang mengerjakan sesuatu dengan emosional, maka kecenderungannya untuk gagal lebih tinggi. Pendek kata, orang harus berpikir dalam-dalam sebelum berbuat. Berpikir dalam-dalam akan membuahkan kesungguhan, dan setiap muslim harus bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu, disertai kesadaran bahwa dia akan menghadapi hari pengadilan, dan dia harus menyadari bahwa dia akan menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Semakin kita berbuat dengan benar, kita akan semakin sukses. Dengan hatimu, jangan dengarkan nafsumu. Nafsu mengajakmu untuk berbangga dan mengejar kemegahan dunia. Berpalinglah dari kebanggaan yang semu, dan arahilah dia di dalam lubuk hati dan jiwamu. Jangan mencoba lari dari ujian dan penderitaan, tetapi hadapilah dengan penuh kesabaran. Ujian dan penderitaan itu tidak dapat dihindari, maka mau tidak mau harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Bagaimana mungkin engkau mengharapkan agar seluruh dunia dengan segala isinya yang telah diciptakan berubah hanya untuk menyenangkanmu? Para nabi alaihissalam adalah sebaik-baik makhluk, namun mereka selalu mengalami penderitaan. Demikian pula dengan para pengikutnya. Orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka untuk mencapai kemuliaan, hendaknya juga menjadikan mereka

0: Setiap manusia tidak terlepas dari dosa. Dalam bentangan perjalanan hidupnya, manusia pasti pernah bermaksiat dan melakukan dosa kepada Allah, baik kecil maupun besar. Karena itu, jika seseorang sudah menyadari dosa-dosanya dan ia merasa sudah begitu banyak berbuat maksiat dan dosa kepada Allah, maka ia harus segera bertaubat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Wahai orang yang berbuat dosa, janganlah engkau merasa aman dari dosa-dosamu. Ketahuilah bahwa akibat dari dosa yang engkau lakukan adalah jauh lebih besar daripada dosa dan maksiat itu sendiri. Ketahuilah bahwa hilangnya rasa malu kepada malaikat yang menjaga di kiri kananmu saat engkau melakukan dosa dan maksiat adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Sesungguhnya, ketika engkau tertawa saat melakukan maksiat, sedangkan engkau tidak tahu apa yang akan Allah lakukan atasmu, adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dari maksiat itu. Kegembiraan saat engkau melakukan maksiat yang menurutmu menguntungkanmu adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Dan kesedihanmu saat engkau tidak bisa melakukan dosa dan maksiat yang biasanya engkau lakukan adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Ketahuilah bahwa perasaan takut, aib dan maksiatmu akan diketahui orang lain, sedangkan engkau tidak pernah takut dengan pandangan dan pengawasan Allah adalah jauh lebih besar dosanya daripada aib dan maksiat itu. Tahukah engkau apa dosa Nabi Ayub sehingga Allah mengujinya dengan sakit kulit yang sangat menjijikan selama bertahun-tahun, ditinggalkan keluarganya dan habis harta bendanya? Ujian Allah itu hanya disebabkan karena seorang miskin yang dizolimi datang meminta bantuan kepadanya, tetapi Nabi Ayub tidak membantunya.
1: Kru 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kaba Sakile, jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dan sana pendanga, pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat memperku literasi keuangan pelajar melalui program simpanan pelajar atau SIMPEL guna membiasakan budaya menabung sejak dini serta meningkatkan pemahaman generasi muda dalam mengelola keuangan secara bijak. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Jefrizal di Solok mengatakan, kegiatanku merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, khususnya di kalangan pelajar sebagai generasi penerus. Menurutnya, kebiasaan menabung sejak usia sekolah menjadi fondasi penting dalam membentuk karakter pelajar dan mampu mengelola keuangan secara terencana dan bertanggung jawab. Beliau mengapresiasi pula sinergi tim percepatan akses keuangan daerah atau TPAKD Kabupaten Solok, Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Lembaga Jasa Keuangan nantaru hempalue edukasi keuangan kepada masyarakat melalui berbagai program literasi. Dusana barangnya, pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendukung pelaksanaan program klinik UMKM Minang Bangkit dan diinisiasi Kementerian UMKM RI sebagai upaya pacap-pacapte pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana, khususnya di sektor usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Hal nanku diungkapkan Gubernur Sumatera Barat, Mahyildin Sarullah, menilai program itu sejalan jauh kebutuhan masyarakat Sumbar dan sedang bangkit dari dampak bencana hidrometeorologi. Gubernur Mahyildi menghimbau pula para pelaku UMKM dan terdampak bencana supaya segera melakukan pendataan melalui klinik UMKM dan alah disediakan sebagai langkah awal pemulihan usaha di Sumatera Barat. Beliau berharap klinik UMKM Minang Bangkit indah hanya berfungsi sebagai tampek konsultasi, akan tetapi menjadi pusat kebangkitan ekonomi rakyat.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI.

Perempat dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Baik, dan selamat malam. Dan terima kasih dan sana masih menjadikan perempat dari Padangku menjadi kawan untuk aktivitas dan sana di malam hari nanku. Sambil beristirahat, saya sudah melaksanakan tugas rutin dan sana dari pagi sampai sore tadi ya. Ya, dan sana Padang ya, saya sudah tadi kita di segmen berkah Sanjo ya, dan menghadirkan tentunya konten-konten Islami jo kemandangan sana grup tadi. Nah, kini kok kita nikmati rangkaian lagu-lagu dari berbagai daerah Nusantara Nusana, tentunya dalam segmen Pesona Etnis Nusantara ya. Dan ikut kan kita nikmati lagu-lagu dari Nusantara kok sampai beko kami kemandangkan suara azan Isya untuk Kota Padang dan sekitarnya. Dan kami masuk beko di jam senam balik lewai ampe puluh tiga mini waktu Indonesia Barat ya. Jadilah dengan sana parangnya rangkaian lagu-lagu daerah Nusantara kok lah kami buka tadi jo sebuah lagu dari Yunisara wasamo acetlet ya, luar middle bajadul foto tano ya. Yalah, kalau itu nasional pandangan kita beralih ke lagu dari daerah Jakarta atau Betawi itu sebenarnya dibawakan Dek Benjamin berjudul Aminah. Selamat malam dan selamat menikmati.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari beludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.
1: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo, mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
3: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris, kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing

0: juga penting. Tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Perempat dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Nah, dun sarudanga sebuah lagu dari daerah Madura berjudul Sakaleraban ya, dibawakan De Endang Siswanto bersama Lir Hanafi. Baru saja berlalu dari luang dengar Anda dan sarudanga. Nah, sebelum kalau berikutnya kami akan tengahkan sebuah informasi tentang Sampang dalam lintasan sejarah masuknya Islam ke Madura Barat. Nah, dalam sarapannya, di tengah kehidupan religius masyarakat Sampang saat kini, tersimpan jajak sejarah panjang dan membantu wajah Madura selama berabad-abad. Masjid-masjid tua, tradisi keagamaan, hingga kuenya budaya Islam dan hidup di tengah masyarakat, bukanlah sesuatu yang hadir dalam sabanta, ya. Nah, seluruhnya berawal dari perjalanan panjang para tokoh dan membawa ajaran Islam ke Madura Barat, wilayah yang dahulu meliputi Bangkalan, Sampang, dan daerah sekitarnya. Budayawan Madura R. Tumenggung Bustomi Irwan Kurniadi Jati Budoyo menuturkan, Baso Sampang memiliki sejarah pemerintahan yang lebih tua daripada donan banyak diketahui masyarakat saat kini. Pada masa Raden Ayu Lembu Pat, Arya Lembu Peteng, wilayah kekuasaan lokal lah terbantu di kawasan antara Pulau Mandangin hingga Madegan. Nah, saat itu Lembu Peteng dikenal sebagai Kami Tuo, yakni perwakilan ketek kerajaan Majapahit di wilayah Pasisir Madura. Nah, menurut Bustomi, Islam pada masa awal alun berkembang sebagai agama resmi pemerintahan. Ajaran itu masuk secara perlahan melalui individu-individu dan berinteraksi ke pusat-pusat dakwah Islam di Pulau Jawa. Salah satu riwayat mengatakan bahwa Raden Ayah Arya Lembu Peteng pernah berguru kepada Sunan Ampel. Ya. Nah, dari hubungan itulah pengaruh Islam mulai dikenal di masyarakat Madura Barat, meskipun alun menjadi agama nan dianut secara kolektif. Ya. Perjalanan sejarah kemudian membawa perubahan gadang ketika Empu Bageno, seorang tokoh yang ditugaskan mempelajari Islam di Kudus pada masa Sunan Kudus, balik ke Arosbaya pada tahun 1527. Ya. Nah, namun jalan dakwah yang ditempuh Empu Bageno tidak selalu mulus, kehadirannya sampai sempat menimbulkan penolakan dari berbagai kalangan keraton. Beliau dianggap mengambil keputusan gadang jauh memeluk Islam tanpa persetujuan pemimpin tertinggi saat itu. Nah, meski begitu, melalui dialog dan penjelasan bijaksana, ajaran Islam perlahan mulai diterima. Ya, ialah dun sana barangnya Masjid Madegan sendiri berdiri di kawasan bekas keraton Madegan. Meski telah mengalami beberapa kali renovasi, bagian inti bangunan kunonya masih dapat ditemukan hingga kini. Di kawasan itu terdapat pula gapura kuno yang menjadi pintu masuk kompleks keraton. Dalam pandangan Bustomi, keberadaan gapura dan masjid itu menjadi saksi bisu peralihan budaya dari era Hindu-Buddha menuju era Islam di Madura. Nah, bagi masyarakat Sampang, kisah masuknya Islam bukan sekedar catatan masa lalu. Sejarah itu adalah fondasi yang membantu identitas daerah hingga saat kini. Dari dakwah perorangan, pembangunan masjid hingga pengesahan Islam sebagai agama keraton, semuanya itu menjadi bagian dari perjalanan panjang yang melahirkan karakter religius masyarakat Madura. Yalah dun salam perangah, tanya satu informasi tentang Sampang dalam lintasan sejarah masuk Islam ke Madura Barat. Nanda pek dun sana baca balik di laman rri.co.id.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Madura.
2: Apental syahadat, asapo iman, apajung Islam.
1: Artinya, berbantal syahadat, berselimut iman, berpayung Islam. Ajaran yang mengajak masyarakat memeluk agama Islam yang menjadi adat di Madura.
3: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadikannya
4: menjadi kebanggaan tak terhingga.
5: Bapi tanyung membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
6: Hewa ayah nufa be'e-be'eita, banosa siha sarateni.
7: Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
8: Dimat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
9: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
10: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
11: Kami
12: cinta Indonesia.
13: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
14: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Manusia pasti mempunyai masalah. Seringkali kita dihadapkan dengan ujian hidup. Ada yang begitu berat untuk dihadapi, ada yang begitu ringan untuk diselesaikan. Tapi satu hal yang perlu kita sadari, semua orang pasti mendapatkan ujian. Semua orang menghadapi masalahnya masing-masing. Yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah seberapa cerdas kita menyikapinya, seberapa siap kita menghadapinya, dan seberapa cantik kita menyelesaikannya. Mari kita renungi isyarat dari Allah berikut ini. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan sehingga berkatanya Rasul dan orang-orang beriman bersamanya. Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah amat dekat. Nah, mari kita kuatkan keyakinan kita terhadap pertolongan Allah. Dan dengan izinnya, pancaran cahaya akan membantu kita menjalani semua ujian dengan berkah, hingga semua masalah dapat berakhir dengan indah. Mari kembali kita renungi ayat cinta darinya berikut ini. Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami ada sebuah kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya. Karena sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Tidakkah kita lihat pertolongan Allah yang dijanjikan Allah?

0: Ya, dua sahabat yang di mana-mana Anda berada. Selamat malam dan selamat menikmati istirahat malam di sana. Keluarga tercinta di rumah masing-masing di sana, ya. Dan baru saja kita ikuti rangkaian lagu-lagu dari berbagai daerah Nusantara dalam segmen Pesona Etnis Nusantara dari jam 7 malam tadi, ya. Yalah di sana barang ya. Kini kok tiba saatnya balik kita menikmati hiburan-hiburan malam berupa lagu-lagu pop Minang tentunya sampai ke jam 9 waktu jam 9 malam waktu Indonesia Barat Beko. Sambalun kita melangkah ke hiburan gamat ya berupa program gamat pelepeh teraga di malam kini ya hari Selasa malam kok. Mulai dun sana perangga seru biasa sebelum kita berbalik ke lagu-lagu pop Minang kau dah sana. Olah kita ikuti dulu sebuah drama legenda dan malam hari ko mangke legenda dari Palembang berjudul Legenda Ratu Bagus Kuning ya. Yalah, dan salam pendengar, kalau begitu langsung saja kita dengarkan drama legenda ko dan sudah itu kita beralihkan lagu-lagu pop Minang. Tetap bersama kami di Perompair di Padang Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Album legenda RRI Palembang, Ratu Bagus Kuning. Tersebutlah suatu masa dalam zaman yang entah berantah, nama besar seorang wanita yang sakti mandraguna. Dengan keangkuhannya, dengan kesaktiannya, ia merasa bangga. Ia selalu menantang siapapun yang dianggap sakti. Sampai suatu ketika, sampailah ia di suatu waktu di mana kejadian itu mempertemukan dia dengan seorang Sunan Sakti, salah seorang wali songo yang merubah perilaku congkak dan jahatnya menjadi sang penyebar kebenaran, berkelana sampai ke Palembang untuk menyebarkan ajaran Islam.
2: Akulah sang wanita perkasa itu, Bagus Kuning, yang akan menghancurkan segala kedikdayaan dan kehebatan para sunan yang sakti itu. Sudah banyak para pendekar yang sakti dan hebat roboh tak sanggup melawan kehebatan ilmuku.
3: Maafkan hamba, Putri Bagus Kuning. Apakah niat kita untuk melawan para sunan akan terus kita lakukan? Apakah tidak sebaliknya kita hentikan saja?
2: Hentikan? Hentikan katamu? Tak ada kata mengalah dalam diri Bagus Kuning. Wanita mana yang sepertiku? Sudah cantik, sakti pula.
4: Tidak ada, Putri. Tidak ada. Hanya sang Putri Bagus Kuning, wanita hebat tanpa tanding.
2: Kalian memang para pengikutku yang setia.
1: Dari arah luar, terdengar suara seseorang yang menggunakan baju putih, berikat kepala putih, dengan pakaian layaknya seorang sunan.
5: Hidup janganlah sombong, karena kesombongan akan membunuh kita dengan perasaan hampa.
2: Siapa itu yang berani bicara lantang, tapi hanya suara yang terdengar?
1: Keluarlah seorang tua renta dengan menggunakan tongkat.
2: Hai orang tua, apakah kau yang tadi menghinaku? Tapi dari penampilanmu, tak mungkin kau mempunyai kesaktian. Hanya seorang tua renta.
5: Tampilan hanyalah pakaian luar. Yang terpenting, hati dalam diri ini harus bersih, dapat menyatu dengan sang pencipta, selalu melakukan kebenaran. Maaf, saya hanya orang biasa.
2: Ada orang tua renta yang mau menasehatiku. Diamlah kau orang tua. Kedatanganku ke sini bukan untuk berdebat tentang nilai-nilai kebenaranmu, tapi aku mencari sunanmu, mencari penyebar kebenaran itu yang katanya sakti tak tertandingi.
5: Sebelum melawan apa yang kau cari, cobalah melawan dengan dirimu sendiri dulu. baru kau dapat dikatakan hebat.
2: Ah, banyak omong. Kau belum merasakan kesaktianku.
1: Ratu Bagus Kuning mengangkat tangannya, mencoba mengeluarkan kesaktiannya. Tapi apa daya, dia tidak dapat bergerak.
2: Iya! Kenapa dengan tanganku? Kenapa serasa berat dan tak dapat digerakkan seluruh tubuhku?
3: Apa yang terjadi, Tuan Putri?
4: Apa kita harus menyerang orang tua ini, Putri?
2: Kalian harus membantuku. Serang orang tua itu.
4: Iya!
1: Keduanya lalu menyerang sang orang tua. Tapi sebelum keduanya beradu fisik, kedua anak buah Ratu Bagus Kuning pun menjadi kaku seperti patung. Orang tua itu menghilang. Keluarlah seorang sunan dengan memegang tasbih.
5: Kalian telah dipenuhi dengan rasa sombong dan amarah yang membuat kalian menjadi lemah. Hati kalian kosong. Jasad kalian dipenuhi dengan kotoran hitam, rasa bangga dengan diri sendiri.
2: Siapa kamu?
5: Akulah orang tua yang kalian cari. Satu dari para sunan yang kalian tantang itu.
2: Maafkan hamba, sunan, atas kesombongan hamba. Tapi bagaimana hamba bisa memperbaiki kesalahan hamba?
1: Dengan sedikit lambaian tangan sang sunan, tubuh kaku Ratu Bagus Kuning dan pengikutnya menjadi pulih kembali. Ratu Bagus Kuning pun terduduk lemas, bersimpuh, dan begitu pula dengan para pengikutnya.
5: Baiklah, sekarang turunkan tangan kalian. Dan, ya, gerakkan tubuh kalian. Lalu kalian berjanji dalam diri, akan belajar banyak tentang agama. Dan kelak, kalian akan kuperintahkan untuk menyiarkan agama Islam sampai ke Pulau Suwarnadwipa, negeri di seberang sana.
2: Kami siap melaksanakannya, tapi ajarkan kami tentang agamamu itu. Baru kami akan melaksanakan perintahmu. Ya, sunan.
5: Baiklah. Mari, mari kalian semua. Mari ikut denganku.
1: Sunan meninggalkan tempat, diikuti oleh sang Ratu Bagus Kuning dan para pengikutnya. Setelah berjalan jauh menyebarkan syiar Islam, tibalah Ratu Bagus Kuning di sebuah pinggiran sungai, tak jauh dari sebuah kerajaan besar, tempat yang dipenuhi oleh banyak kera. Para kera ini pun dipimpin oleh sang Raja Kera yang Sakti yang selalu menjaga keamanan Kerajaan Kesultanan Palembang.
6: Sang Raja, apa yang kau risaukan, Sang Raja?
7: Iya, Sang Raja. Tak ada orang yang berani memasuki kerajaan besar sana. Karena wilayah kita ini berada di muara sungai, tiga meter di depan menjaga keamanan Kerajaan Kesultanan Palembang.
8: Oh iya. Terdengar wangsit dari Sang Hyang Buyang Kera yang mengatakan kalau dalam beberapa hari ini akan datang seorang wanita sakti yang akan merebut wilayahku ini.
6: Tak mungkin lah itu, Raja. Alap kami para prajuritmu dengan ribuan kera dan dengan kesaktianmu, Sang Raja kami.
9: Bahkan Sultan di sana, di Kerajaan Palembang pun telah memerintahkan kita untuk menjaga negeri ini, Tuan.
8: Itulah kegelisahanku. Aku takut waktu itu telah berakhir. Masanya negeri kera penjaga gerbang kesultanan akan berakhir.
6: Itu Sang Raja. Ada beberapa orang datang.
7: Apakah itu mereka rombongan dari negeri seberang, Sang Raja?
6: Entahlah, tapi tampaknya mereka dipimpin seorang wanita.
8: Iya, Benar, namanya Bagus Kuning. Dalam wangsit itu, dia seorang wanita cantik yang kesaktiannya mampu melawan para penjaga negeri ini.
7: Apa yang harus kita lakukan, Raja? Mereka sudah mendekat.
8: Kurang ajar. Kita harus menghadapinya dengan kemampuan kita. Tapi kita harus sembunyi agar mengetahui apa yang diinginkan mereka. Ayo.
1: Lalu masuk sang Raja Kera yang berkerak waspada dan selalu memandang ke depan penuh dengan perhatian.

0: Nampaknya kita sudah mendekati Kesultanan Palembang dan kita berada di muara sungai, Tuan Putri.
1: Iya, Putri. Tanah di sini terlihat datar dan bagus untuk mendirikan pemukiman, apalagi daerahnya dekat dengan sungai.
0: Iya. Kita akan beristirahat di sini. Dan bila memungkinkan, tempat inilah yang akan kita pilih menjadi tempat tinggal kita untuk selamanya.
2: Mendengarkan perkataan itu, keluarlah sang Raja Kera dan para pengikutnya.
3: Aku tahu maksud kalian yang datang ke sini. Ternyata ingin mengambil wilayah kami.
0: Hah? Oh, maaf. Kami sudah lancang dengan masuk ke daerah ini tanpa izin.
3: Iyalah, tentu kami marah. Ini menjadi wilayah pemukiman kami. Dan akulah sang rajanya, Raja Kera.
0: Kedatangan saya, Bagus Kuning, yang membuat kalian marah. Tapi tak ada niat untuk mengambil wilayah ini. Kami hanya ingin mengisyarkan agama sampai ke pelosok negeri ini.
3: Apa? Kalian telah mencoba mengambil daerah kami. Sekarang mau memaksakan ajaran kalian pulang. Rakyatku akan marah mendengarkan ini.
2: Para kera pun siap untuk bertempur.
0: Tunggu dulu. Daripada anak buahmu dan pengikutku yang bertempur, bagaimana aku yang mengajukan usul?
3: Hah? Usul? Apa usulmu?
0: Bagaimana kalau kita berdua yang beradu kesaktian? Tapi jika kau yang kalah, kau harus tunduk denganku. Dan wilayah ini milik kita bersama.
3: Baiklah. Kalau aku kalah, kau aku angkat jadi ratu kami di wilayah ini. Tapi kalau kau yang kalah, kau dan pengikutmu harus pergi dari sini.
2: Ratu Bagus Kuning tersenyum sambil melambaikan kedua tangannya, memerintahkan agar anak buahnya menjauh dari arena pertandingan.
3: Para prajuritku, kalian harus menjauh. Biarlah masalah ini akan aku selesaikan sendiri. Dan kau, Bagus Kuning, bersiaplah untuk menghadapi kekalahanmu.
2: Kembali, Ratu Bagus Kuning tersenyum dan mulai menghadapi tantangan Raja Kera. Raja Kera pun siap dengan kuda-kuda ingin menyerang sang ratu. Terjadilah pertempuran dan akhirnya dimenangkan Ratu Bagus Kuning. Raja Kera pun mengakui kesaktian dari Ratu Bagus Kuning.
3: Ya, rasakan ini, hai ya, hai ya, ya, wah, ya. Rasakan pukulanku, ya. Ampunkan hamba, sang putri. Hamba merasa kalah.
0: Aku bukanlah orang yang mengalahkanmu, tapi kau sendiri yang tak mampu membendung emosimu, sehingga kesaktianmu pudar karena dibalut dengan rasa benci dan marah. Kau cerminanku dulu, tapi sekarang aku, sang Ratu Bagus Kuning, telah berubah. Aku akan mengajak kalian untuk dapat berbuat baik, menjaga daerah ini akan tetap menjadi lestari, menjadi pintu gerbang kerajaan Palembang dengan ajaran agama yang kuat.
3: Ampunkan hamba, sang putri. Aku merasa kalah, putri. Izinkan aku menjadi pengikutmu. Dan daerahku ini kuberikan padamu. Begitu pula dengan rakyatku. Kau aku angkat menjadi ratu kami, Ratu Bagus Kuning.
0: Ya, Raja Kera, tawaranmu ku terima. Berdirilah. Kita akan menjaga bersama wilayah ini, bersama-sama menciarkan agama dan menjadi benteng Kesultanan Palembang.
2: Album legenda RRI Palembang, Ratu Bagus Kuning.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Perempatan dari Padang, Sore Budaya Sumatera Barat. Yalah dun sanak padangnya. Itu tadi sebuah lagu dari Vicky Koga bersama Faya Nadila. Judul Kaba Angin dan Marisau. Alah dirka ruang dengan dun sana. Sesudah sabalunnya kita dengarkan tadi sebuah drama legenda dari daerah Palembang dan berjudul Ratu Bagus Kuning. Yalah dun sana padangnya. Nantinya kami akan melanjutkan lagu-lagu pop Minang kudu sadar sampai bekok ke jam 9 malam. Nah, namun sebelum kita ke lagu Minang berikutnya, ada sebuah pengumuman penting kudu sadar mendengar ya, dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat. Mohonlah kami bacakan dan mohon kudu sadar simak ya. Pengumuman seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Sumatera Barat periode 2026-2031. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2025 tentang seleksi calon anggota Badan Amil Zakat Nasional, pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kota, tim seleksi mengundang masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi calon pimpinan Basnas dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, persyaratan. Persyaratannya adalah warga negara Indonesia, beragama Islam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, berusia paling rendah 40 tahun pada saat melakukan pendaftaran, sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi anggota partai politik. Diutamakan yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Berpendidikan paling rendah sarjana, bersedia bekerja penuh waktu, bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih, dan terakhir memiliki visi, misi, dan program kerja.

Nah, kemudian Dusun Penengah, adapun dokumen persyaratan dan tata cara pendaftaran yang harus dilengkapi dengan jadwal tahapan seleksi sebagai berikut. Pertama, pengumuman seleksi itu pada tanggal 15 sampai dengan 29 Juli 2026. Pelaksanaan pendaftaran tanggal 15 sampai dengan 29 Juli 2026. Kemudian seleksi administrasi 30 Juli 2026. Pengumuman hasil seleksi administrasi 1 Agustus 2026. Kemudian seleksi kompetensi yang meliputi tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah tanggal 3 sampai dengan 4 Agustus 2026. Kemudian pengumuman hasil seleksi tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah itu tanggal 6 Agustus 2026. Seleksi wawancara tanggal 8 Agustus 2026 dan pengumuman hasil seleksi 10 besar 11 Agustus 2026. Catatan, jadwal tahapan seleksi yang tercantum dalam pengumuman ini dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan hanya akan diinformasikan melalui laman https://2simzat.kemenag.go.id. Untuk informasi selengkapnya, silakan hubungi kontak person tim sekretariat seleksi 1 Jusnimar Esos, nomor handphone 0852-7476-1141. Kami ulangi, Jusnimar Esos 0852-7476-1141 atau Al-Fajri SHIMHI nomor handphone 0822-84-22-4943. Kami ulangi, Al-Fajri SHIMHI 0822-84-22-4943. Nah, itulah Dusun Penengah informasi tentang pengumuman seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat periode 2026-2031 ya. Dan silakan Dun Sana ikuti ya. Mudah-mudahan satu di antaranya adalah Dun Sana ya. Oke, Dun Sana Penengah, informasi tadi membawa kita ke jam 20 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita akan melanjutkan ke lagu berikut ya. Dari Wilson Draco berjudul Bia Tamakan Cinto. Selamat malam Nusa Tenggara dan tetap bersama kami di Prom PR di Padang Suara Budaya Sumatera Barat.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

asap tipis dari sampah terbakar sering kita anggap biasa. Padahal, dari satu tumpukan kecil itu, ribuan partikel berbahaya langsung terbang ke udara. Dan tanpa sadar, kita sendiri yang menghirupnya. Bayangkan, satu kebiasaan yang terlihat sepele, ternyata dampaknya sebesar itu bagi bumi dan kesehatan kita. Mulai sekarang, berhenti membakar sampah. Pilah, kelola, dan buang dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Kelola sampah dengan cara yang lebih aman dan bertanggung jawab. Tidak dibakar, tidak disepelekan. Bakar sampah, jaga udara, jaga hidup.

0: Mangado adalah sebuah tradisi penangkapan ikan secara tradisional yang terbilang unik dan menarik yang dilakukan di Batang Ombilin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat. Penduduk setempat masih melestarikan tradisi ini secara turun-temurun dan merupakan prosesi penting untuk menarik wisatawan. Tradisi mangadau dimulai dengan mengumpulkan daun pucuk enau yang diambil di hutan oleh penduduk setempat. Daun pucuk enau dianyam sehingga membentuk dinding. Anyaman ini digunakan sebagai pengusir dan perangkap ikan. Prosesi selanjutnya, beberapa kaum pria akan masuk ke sungai membawa anyaman ini dengan tujuan untuk mengusir dan mengarahkan gerombolan ikan ke satu titik. Sementara yang lainnya bertugas untuk menjala atau menangkap ikan yang telah diarahkan tadi. Menurut masyarakat setempat, anyaman daun enau ini cukup ampuh untuk mengarahkan gerombolan ikan karena warnanya yang cerah, sehingga ikan berlarian menjauhi anyaman daun enau tersebut.
1: Duh, ini mau disimpan di mana lagi ya? Nggak ada tempat.
2: Kenapa? Mau nyimpan duit ya? Sini. Aku mau bantu kok kalau duit nih.
1: Bukan, ini nih lagi belajar online terus bingung mau nyimpan bahan pelajarannya di mana lagi. Mana memori komputernya udah penuh, aduh gimana dong.
2: Oh, kirain beneran mau nyimpan duit. Tapi ngomong-ngomong soal menyimpan, kita di Minangkabau juga punya tempat penyimpanan loh Rin. Namanya rangkiang, ada 4 jenis lagi. Tapi ya, secara umum fungsinya untuk menyimpan padi yang dibedakan menurut jenis kebutuhannya. Misalnya nih, rangkiang si tinjalawi, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk membeli barang atau keperluan rumah tangga yang tidak dapat dibikin sendiri. Atau rangkiang si bayau-bayau, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk makan sehari-hari. Nah, selanjutnya, ada rangkiang si tangguang lapa, yaitu tempat menyimpan padi cadangan yang akan digunakan pada musim penceklik. Dan terakhir nih ya, itu adalah rangkiang kaca alias rangkiang kecil, yaitu tempat menyimpan padi abuan yang akan digunakan untuk benih atau biaya mengerjakan sawah pada musim berikutnya.
1: Oh gitu ya, itu bisa buat nyimpan data nggak?
2: Ya tergantung sih, data kamu bisa dimasak nggak? Terus jadi nasi gitu.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
5: Ya, dan saudara pendengar di mana saja berada, mungkin tadi informasi-informasi inilah kami bagikan sana. Dan begitu pula lagu-lagu pop Minang mengiringi istirahat dan sana di malam hari nanko. Yalah, dan saudara pendengar jam 20:56 menit waktu Indonesia Barat. Jangan lupa dan sana, beko di jam 9 malam. Kita ke bagamat dalam gamat pola petraga cut dendang Melayu ya. Jadilah, sawalun kita ke lagu-lagu gamat nanda bisa berkodong sana pilih tu. Mulah kita dengarkan dulu sebuah lagu pop Minang ya, sebelum kita gagamat dari Gina Aulanda berjudul Hati Lapeh Badan Takabe. Selamat malam dan selamat menikmati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sanak pandangan di mana saja berada ya. Ha. Kalau lawan dengar beksan kul sanak, dun sanak pasti arif ya. Kalau kita lah ada berada di program denda gamat pola petraga makasih. Nah, gamat pola petraga jo dendang Melayu di malam nanko hari Selasa tanggal 21 Juli 2026 ko ya. Dan seru biasa terbarangan kita ke basamo di gamat pola petraga ko sampai ke beko ke jam sabaleh malam ya. Dan tentunya dun sanak bisa minta diputarkan lagu-lagu gamat ataupun layunan dun sana sukoi ya. Yalah dun sana kalau pandangan kalau begitu nampaknya ladon dan kawan gabuang dan mencogok ke di 0866-09240 ya, kita terima. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, Jo. Awai.
1: Ya, kacau muka lu, walu, ya.
0: Awai, kemaja, Jo. Sama kon.
1: Iya, lah, iya, mana nyat. Tapi pesen apa sama banyak.
0: Oh, baik. Baik,
1: tambah lu ya. Tambah lu nyana.
0: Oh, iya, bana, Jo.
1: Iya, nyana, lai.
0: Oh, lai, mana nyat, Jo, ya. Iya, lah, Jo. Kau sedang melek-kolek, Jo.
1: Iya.
0: Lagi lek jubi.
1: Ya, jubi. Iyalah. Ubi iya. Ada dua buah.
0: Tu. Air teh bagai.
1: Dah, air putih aja.
0: Oh, air putih ya, jubi ya. Ya, mantap, mantap, mantap. Iyalah Jo, kalau itu Jo, kalau saya saja Jo.
1: Alai.
0: Nak kelama malam gua.
1: Tanggal Sabtu petang gua dia. Baku buat di rumah Jo mah tanggal 1.
0: 1 Juli.
1: Iya, 1 petang lah. Tanggal 1.
0: Iya. Apa kumpul?
1: Hei, remaja usia senja. Di Joko di tanggal 5 Agus. Di Kati Sleman.
0: Baik. Apa tu konsumsi tu waktu remaja tu? Sate.
1: Dah. Lontong no, lontong apa? Lontong toco.
0: Wah, lontong toco.
1: Pakai salah boleh.
0: Wande.
1: Pakai bawang.
0: Wah, wanda. Ya semarin lu majo.
1: Ayo, lu ya sekarang tanggal 30 orang.
0: Wah, ramai majo.
1: Tanggal 5 Agus ko. Dikasih Sleman ga.
0: Oh, nyonya sekota Padang lah ga ya.
1: Iga, ugam tu nyokai muka bengke di kampung lagi. Aduk solat kan.
0: Oh, banan tu.
1: Kan, misalkan kalawi.
0: Ya, ya, ya.
1: Tapi
0: ya.
1: Nampaknya masuk roci.
0: Oh, itu. Ya. Mantap, mantap, mantap. Jadi lajau mudah-mudahan
1: untuk
0: semakin.
1: Untuk kau kawan dia lagi agak air, nyokai.
0: Palu tu, Jo. Ya kan?
1: Alah, patuh uwi, banyak.
0: Iya. Parintang-rintang hari lama, gitu.
1: Ya. Hari
0: ko
1: sekali sebulan awak
0: berkumpul. Iya, sekali dua bulan ko pakai kapeman maju kereta api aja.
1: Iya. Itu kalau lepas simpan dana tu banyak.
0: Tu namanya bisa menikmati duit namu tu mah.
1: Kau tak pakai makanan hotel. Jalan ke poli unan gua. Aduh, uang menggali duang tapai.
0: Iya.
1: Di Pulau Juang.
0: Nah.
1: Nah, kalau ada dana itu, berkumpul lo enggak. Sepuluhan. Kalau ada dana buku, lo kawan awak ko. Yang ada bahasa jati, bisa payah jo.
0: Bagian
1: itu jam 8.
0: Mantap, mantap.
1: Jangan capai, setan gua.
0: Woi, nanya nyo.
1: Abang masih jo dalam bayi itu.
0: Nih, yalah aja mudah-mudahan kelompok Ajo kok.
1: Siti Padang tu ya.
0: Siti Padang, Siti lah jauh hari. Dari siapa Jo?
1: Ya.
0: Nah, dari
1: Rosnida.
0: Rosnida.
1: Ini lebih salah mau di mana?
0: Wahyo lah.
1: Satu Ajo
0: Oh, piano dulu lah. Iya. Lepa lagu lah Joko.
1: Saya sama petugas ya.
0: Iya Jo, enggak sih Jo.
1: apa sistem kau tu ya?
0: Itulah jo.
1: Itulah gunanya jadi apa?
0: Iyo biasa iyo mah.
1: Ya, itulah ayat 3 bulan sampai nomor 2
0: doang. Itulah nak jalan lah. Ini berapa sini pak? Allah. Nomudan lah lah saya sihat sencin kau.
1: Iya sihatnya juga.
0: Iya benar jo.
1: Tidak ada waktu kini dah nyaiu dia.
0: Itulah.
1: Assalam sihat.
0: Yo.
1: Yo. Saya hobi cakap di kubang.
0: Yo.
1: Apa di semua? Apa di kubang? Awak siapa di dekat pecut di tanjung tu?
0: Tua.
1: Apa bukan sampai? Bukan pebo, bukan pemenang. Mama dua, awak siapa mama dua?
0: Yo, cuma.
1: Bulan. Vietnam. Ibu Noh, apa Noh, Ibu Eli. Yang di Belimbing je.
0: Anana.
1: Kanal nah. Selena.
0: Masuklah lah Ejo.
1: Aku mesti awak rumah.
0: Ya, aku ajo kau nah.
1: Aku ajo rumah. Ajo yang paling laweh.
0: Ajo yang paling laweh.
1: Ada di sini mana?
0: Nah, itu saja.
1: Si Tommy je.
0: Oh iya, jangan lupa dia.
1: Tommy ya.
0: Baik, kau tak? Tambah jauh antau aku.
1: Tambah jauh antau tu ya. Pantai nak itu kerikan jadu bantau.
0: Iya.
1: Pantai nak itu dia man. Ikan jadu tu.
0: Ya mau tinggal. Eh, malah indah aja.
1: Apa
0: bantah
1: tinggal?
0: Bantah tinggal. Iya, Jo.
1: Apa kita pergi?
0: Yo.
1: Ini jadi tabian deh. Kanu, oh, saya dah mula nanti
0: terbiar di Kesuit. Siapa? Roni Jamba.
1: Roni Jamba. Ya. Yeah. Itu bukit kami saja dia nama dan kau sebut nama.
0: Ya jo.
1: Aku tu salam kepada yang wajo.
0: Atu.
1: Ajo yang paling lawe.
0: Ajo yang paling lawe jadi.
1: Assalamualaikum tu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajo paling lawe ha, di. Kampung Kalawi dan sanak penengah ya. Lah baga buang. Oke. Okay. Yalah terima kasih Jo Piala. Nah, kita coba terima lah itu sanak penengah ya. Di nomor nan sabalah. Pakado gerangan nan ke baga buang. Iya. Oke. Okay. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh,
2: selamat malam
0: hey.
2: Adik Mutih.
0: Iyo, da buyuang. Yoga. Ha. Sudah aja dah buyuang lah. Ha, kau dah kelajut. Aja nak pulang lah weh, cik. Ha.
2: Ya sekampung kami mau
0: dia. Wah, sekampung lagi kau ya. Ha. Sama di mana tu? Di kue taji. Dah.
2: Ada lampu di tobo mau dia.
0: Oh, tobo sintoga kau. Tobo gadang.
2: Tobo kete,
0: mesti. Tobo kete, tu dah lagi pasal.
2: Masuk dari cincin ke dalam.
0: Oh, masuk dari cincin ke dalam ya. Kalau jo mana lagi pasal nak?
2: Yo piaman, ko bagi sana kadu emang.
0: Oh yo,
2: buat. Eh, tu nama piaman, bagi sana kami selalu.
0: Balajak lancian tu dua tu mah.
2: Kalau di rantau mesti ya, hanya orang kul.
0: PKDP nama tu mah enak. Iyalah, Dabuyong. Balas sesekai, Dabuyong.
2: Alhamdulillah, Mutia.
0: Kini lah sedang di rumah nih, ya.
2: Santai-santai, Mutia.
0: Sedang berpandang pandangan, ya.
2: Ini indah, Mutia.
0: Ini indah.
2: Awal lah mabuk, dan suawaknya lah mabuk lah di
0: perkenya. Iya. Ande.
2: Lalu ayam.
0: Awak.
2: Anda awak tak boleh sahur lah itu dengan mesti ada jago lah tuang.
0: Iya, betul ya.
2: Awak tu mesti aku pantang ketinggalan nama.
0: Deh, iya, dah doleh.
2: Ya lah hilang dolar tu nama ada awak.
0: Sebenarnya lah kok. Iya lah ada buyang lah, lagu ada buyang ni kok.
2: Yan Junet mesti ya.
0: Yan Junet judulnya.
2: Endong-endong
0: ya.
2: Ah.
0: Endong-endong namo lagunya. Aku nya. Lah, musioan. Endong-endong ko ala gini gua.
2: Awak nak lo ngerti ya, cuma irama tu aku mesti ya.
0: Awak tanyo lebih ko kurang tahu nak.
2: Ayo.
0: Apa arti endong ko senang seminang ko cua ya.
2: Iyo.
0: Jadilah.
2: Iramanya cukup ambo mesti ya.
0: Iyo, irama lah, Pak. Iya dah yuang sianan kabar.
2: Ah, salamnya nampak tamu wanang untuk Moti.
0: Terima kasih.
2: Semoga sehat selalu, umur panjang, rezeki bertambah.
0: Amin.
2: Dan segala amal ibadah diterima oleh Allah SWT andaknya.
0: Amin. Allahumma amin. Baik
2: terpuluh. Aku datu tu orang kampung buat tadi. Jawab piala. Dapat nombor satu lah.
0: Hebat yang ni.
2: Dah lama lah bergolek-golek. Hari ni dapat nombor satu. Aku datu. Untuk Nana, Matia.
0: Nana
2: di Belimbing. Itu andalan masa depan, Matia.
0: Hei, nak boleh.
2: Biko, ayo Biko, Matia.
0: Banyak.
2: Biko, daripada dulu polemik dia di kemudian hari, Biko, andalan masa depan, kau mau kasih ya lain, Matia. Di orang kadang-kadang, Biko, asumsi masyarakat, Biko, lain, Matia.
0: Iya, open apa istilah kerana opini publik?
2: Nak nesawananya andalan masa depan ko. Iko kalau seluruh pemain pura RRI pura Pia Padang. Kalau ada nana api-api masa expirenya. Anak-anak aku menyusul untuk masa depan.
0: Iya, itu mau kasih.
2: Dikurang dikira untuk masa depan. Untuk masa depan yang tak payah itu. Kalau lain-lain itu cakap lu kan dia. Awak pasang aja cakap dengan
0: kalau, kalau istilah
2: ini akur-akur saya.
0: Ada apa, Yuang? Kalau istilah keren gini, opini publik mah.
2: Ayo, opini publik.
0: Ya iya. Kalau macam lain tu. Alah.
2: Kalau lah ya, macam dulu. Awak mau kasih awak lain.
0: Iya, iya,
2: kawan awak.
0: Iya, iya.
2: Alah itu nak tinggu awak. Alah. Iku menyerang, kau menyerang. Kau sudi menyerang. Kau pemain bola, aku menyerang-nyerang. Alah itu kita gol.
0: Alah.
2: Kalau awak menyerang, awak ngerti.
0: Nyonyo tando arami.
2: Iya, iya, iya.
0: Di situ lah.
2: Itu kadang-kadang asumsi awak kau beda-beda.
0: Beda.
2: Ya kan? Kau tanggapan awak lain, tanggapannya lain.
0: Iya, nan surang menjalit dari suwo. Nan selalu jelek dari kita.
2: Ayo, itu sebagai anak awak. Kau curang lah. Itu anggapan itu. Anak-anak adalan masa depan itu. Maka dia itu. Tidak lu nyo seorang nama dia.
0: Oh iya.
2: Atau masuk mengugali ke Bali Murang. Kau lah nama dia.
0: Iya.
2: Ramudoy Gira.
0: Ya.
2: Diana Ulan.
0: Ya.
2: Kita di Bone lah jarang tampil gini kok.
0: Iya, Bana.
2: Sudah tu Tua Ulan.
0: Jawa
2: Putra Kelok Sami. Ulan di Putra Kelong 9 Balu kok. Emma di Putra Kelong 9.
0: Lah banyak.
2: Roni Sanyago. Ibu Putri Roni Jamba. Pak Ibu Kumis.
0: Atua.
2: Bayul, Mama Najwa, Ibu Monik, Ibu Ili Tanjuang, Roni Jamba. Satu Maitam Sikumbang.
0: Ya.
2: Orang banyak kena suruh lah mesti ya.
0: Iyalah.
2: Kata awak tu lebih nyaga dah.
0: Jadi.
2: Kita salam kompak tu sedap lah mesti ya.
0: Salam kompak.
2: Semoga sehat selalu, umur panjang, rezeki bertambah.
0: Amin. Amin.
2: Moga-moga banyak senang daripada susah.
0: Amin.
2: Terima kasih banyak mesti ya.
0: Sama-sama dah, Bu Yang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, Bu Yang. Tapai ya. Di Aipacah tentunya ya nak. Nah kalau itu tentunya kita coba balik ke 0816-0924-0 ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi konya, selangke. Yo, kamu doh.
3: Sehat.
0: Kamu doh sehat.
3: Eh, kau sama segi warna apa ya?
0: Dingin situ gini atau sedang-sedang saja?
3: Di rumah ini ya.
0: Ya, gak dingin.
3: Dingin enggak lah mesti ya.
0: Yang sedang-sedang saja ya.
3: Angin resu mesti
0: ya. Angin resu ya.
3: Mungkin di belakang raju.
0: Mungkin iya. Ya iyalah. Ramudo.
3: Gitu ya.
0: Kan lah segi sih nak.
3: Segi warna apa?
0: Itu nomor perlu ya.
3: Itu kalau enggak ada segi. Masih sehat ya. Enggak lah. Ini penguyangnya apa?
0: Itulah kalah lainnya kok cek.
3: Oke kalah rambu lah itu. Jangan untuk alam, tak berawana, mau mbak dong.
0: Iya, nabu yong mah. Lagu lah mbak tuh, Ramudo.
3: Lagu? Rancak ya. Dari Eva Kemala ada sebut ya?
0: Eva.
3: Iya, Gamai ya.
0: Gamai ya. Tak salah, Fatangka menempat yang apa ya? Aduh, Siti Padang lah yang minta tadi tu lah, dia Jona. Silimbau. Sama jambatan basi.
3: Silambau.
0: Silambau ya. Silambau ya. Sama jambatan basi.
3: Ayo silambau tu lah.
0: Silambau ya. Kok nama-nama itu ada murang silambau mah ya?
3: apa ya?
0: Kalau si lambau ku berarti nemu orang lambau ya.
3: Imbauan orang
0: berarti. Iya, imbauan orang ya. Iya lah Armando, salamnya
3: di sini. Ya. Salam lantai dulu
0: Ram. Makasih Armando.
3: Untuk Pak Buyang ini sama Bu Manohara. Untuk Pak Masin, Pak Ujang Paibo, Pak Kesan Pemenan.
0: Iya.
3: Untuk Pak Romi sama Bu Putri. Untuk Bu Meri, Mama Najwa, Bu Nur.

tenim bona anar. Vull estar clar, telefono glum, biandang Elena. Sambil menengar lagu ya. Berikut ada Siti Padang dari Rosmila S. Untuk Haja Piala, kemudian ada Endong-Endong dari Anjunet. Untuk Dawu Yang Tapai dan Silambau dari Fai Kemala untuk Ramudo Widira. Yalah, dun sanak pendengar, jangan ngakamah dun sanak pendengar ya. Kita masih ke bersamu tentunya. Ya, sampai beko di jam Sabalet malam waktu Indonesia Barat. Olah kalau itu kita dengarkan Siti Padang dari Rosnida. Siti Padang, Siti lah jauh hari. Haha, konyol dengar-dengarkan.

Musik gamat adalah salah satu jenis musik tradisional Minangkabau yang berkembang di daerah pantai barat Sumatera Barat atau pesisir Minangkabau. Musik ini lahir dari akulturasi budaya pribumi dan budaya barat yang sampai sekarang tetap hidup dalam masyarakat Minangkabau, khususnya di Kota Padang. Musik gamat terdiri atas gabungan vokal dan instrumental. Secara tradisional, instrumen musik yang digunakan dalam ensembel ini adalah biola, akordeon, gitar, kontras bas petik, maracas, dan gendang. Perpaduan alat musik tradisional dan alat musik dari barat seperti biola dan akordeon menjadi nikmat ketika dinikmati pada malam hari.

0: Iyalah, mana lah si Upi Anini belum datang juga. Sudah terlambat Onde pergi barangle.
1: Onde mandi. Onde kok cantik bana Onde terlihat hari ini.
2: Wow.
1: Rancak bana wajah Onde mah.
0: Oh iyalah, Onde kan mau barangle. Harus cantik, cetar, dan membahana.
1: Onde dek lai Onde mah. Baju Onde ini cantik sekali sulamannya. Sulaman dari mana nih Onde?
0: Ini sulaman Koto Gadang, Tia. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sulaman Koto Gadang ini banyak dibuat untuk hiasan selendang, baju kurung, dan peralatan adat.
1: Gitu Onde, Upia mau juga lah pakai baju kurung seperti Onde ini.
0: Hah, bagus itu Upia. Karena kebanyakan anak muda zaman sekarang tidak mau memakai pakaian tradisional kita.
2: Oh no.
0: Malah selalu produk luar negeri yang dipakainya.
1: Iya tenang aja nih. Besok Upia pakai baju kurung Onde itu.
0: Hah? Baju kurung Onde lo nan kadi pakai? Tidak ada. Beli surang.
1: Ih, pelit.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Prompad RRI Padang, Suara Budaya.

0: Romper di Padang Surat Budaya Sumatera Barat. Nah, dan saat ini kita lah membalik ke request kita, request lagu Gamat. Jadi lagu Melayu tentunya dalam program Gamat Pelapeh Terega Cirenang Melayu ya. Yalah, langsung saja kita terima di 812-4164 dan lah bagabuang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Batko.
0: Iya, nak pisang.
1: Kayak mana adanya musik instrumen di Batko ya.
0: Eh, sangat jauh carian dan gak tujuh deh.
1: Pada reti yang waktu itu duduk deh mana Batko.
0: Bangga?
1: Mare redyang ya.
0: Mare redyang go bantu orang mana repo mana? Ayo bantu goyang mana?
1: Aku yang gamai tu nak
0: itu yang gamai jo sebut tangan dah.
1: Ya. Kena dah sebut tangan nak sebut dah betul kain napua sana ikan
0: ni. Alai meja sen biar. Nan penting itu kain agak kita.
1: Yang muka apa macam kain?
0: Atu.
1: Kata tata bawa tu macam jadi kain muka dia mana pakai kain yang ambil darah.
0: Yo mak bagai yang gamat ko yo jo kain lama ama. Bapak cik.
1: Ya bagai gamai malah nak ko nama banyak nama mak ambo lah nanti jin mencet dekam nak ko.
0: Yo.
1: Ah banyak kelapa nak ko nak.
0: Ah lagu ni.
1: Lagu Endong Man End.
0: Endong lah.
1: Simbang Gunung lah nak ko.
0: Simbang Gunung.
1: Dari apa nak ko rekam ni?
0: Ah tahu kan apa tu?
1: Ya, wala na langgam langgam tu wala nak ko.
0: Oh iyalah.
1: Langgam langgam tu namu kasuli yang apa yang nama
0: yang.
1: Ngarai siang yang mode. Yang leang putih teraju tu nak ko.
0: Yo.
1: Yang leang putih teraju ke panjang itu ya.
0: Ah tu ah.
1: Yo mana duk tanah ko wah
0: nah. Yo bana yo bana mana redang ayo mana leang ya.
1: Mau bamo de. Model lu pantau kan ikut pas model yang ada kau.
0: Tu lah lawas siapa lebih jahat tu.
1: Tahu kan aku.
0: Tu nyawa pakai kupiah kecil tu mah. Pakai kupiah cek, wajian lemeh jah kojong-kojong.
1: Apa pinggang bakal bek ke saruang ada.
0: Iya, pinggang bakal bek ke saruang.
1: Tapi tinggi saruang tak sampai ke bawah tu dong.
0: Iya, setengah.
1: Balikkan setengah.
0: Sampai di tuik.
1: Pasal di liang, sampai balik tu mah. Betul tangga, aku nak jadi bagaimana orang.
0: Iya, itu langkah model langkah silik tu mah.
1: Iya. Aku pasti selendang je.
0: Itu lah.
1: Anduk-anduk buruk je dia. Saya bergoyang, ngamai lah. Anduk sabit je dia. Salam-salam buat cik lah.
0: Ya, salam-salam.
1: Salam-salam buat tanah banyak ni aku.
0: Atuh, salam-salam.
1: Kita buat cik pun kambang banyak ni aku.
0: Atuh, siap bertemu.
1: Otak aku ni waktu kambang ni panjang mana ni aku ni.
0: Atuh, sama silik.
1: Salam lah untuk mana, untuk aku, keluarga aku.
0: Terima kasih, nak bisa.
1: Salam-salam baik aku. Kalau amal ibadah, terima Allah naknya.
0: Amin.
1: Selamat ampun dia Allah naknya.
0: Amin, ya Allah. Itu pun loh.
1: Untuk mama ambo aku. Salam mencet-mencet lah mana telefon terima.
0: Ambo aja.
1: Ya, apa anak mu masuk-masuk. Nombor besar ambo jodoh-jodoh. Ada pek masuk mah aja.
0: Iya.
1: Ya, mak kat karing katakan ni pek juga. Ya, mak dah tua di bawah. Alamak, sana agak puan lah banyak. Rina, aku ah. Bunda Queen kan ada puas dari salam-salam mana buah mana aku.
0: Yo.
1: Pak puas tuan. Ambul ambul tu apa? Yon tuan.
0: Oh Yon, ya betul.
1: Salam lah satu orang aku nama dengan malam kuah.
0: Dadi.
1: Kata nak wah banyak kau gamai mana kau.
0: Iyalah.
1: Kau tahu kau hari ini kau tinggal aku.
0: Adi.
1: Tiada nak tuh dari kau sana dengan aku. Nak buat dan di kalau tuh. Buat. Kau nak tuan.
0: Ayo.
1: Jadi.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunjuk. Di Tanjung ya, di Pauah ya. Yalah, ada terang ya. Kalau itu kita beralih ke nomor berikutnya, nomor nan sekolah lagi kuah di 08-06-09240. Kita cuba terima. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Pak Nur, siar Pak Nur.
2: Alhamdulillah.
0: Iyalah. Jadilah Pak Nur. Alhamdulillah sama. Kalian segi-segi Pak Nurnya. Iyalah. Iya betul. Karena kan Pak Nur
2: mana? Tadinya menelpon.
0: Nyalon telepon tadi. Kecilnya Pak Nur telepon cia. Hai, mana kan ni mana?
2: Bapak kena masuk mak je. Nak dapat masuk ada
0: tu. Akhirnya masuk.
2: Nak dapat mak. Dapat orang masuk orang menengah.
0: Iya betul. Kalau masuk kini, lagu di Pak Nur ni.
2: Alhamdulillah.
0: Ya. Lagu di Bandar gini kau.
2: Nama nama music besok saya
0: tanya.
2: Buayan Buluah.
0: Buayan Buluah. Jadi Buayan Buluah. Tu sianan kawasaru jauh yang buluh ke kini kau.
2: Pertama tipis keluar.
0: Terima kasih.
2: Sehat selalu.
0: Amin.
2: Rezeki halal dan berkah.
0: Amin ya Allah rabbal alamin.
2: Gatun untuk kemenangan mu tadi kan?
0: Iya betul.
2: Ada kemenangan je. Bujang karusan nak dah masuk-masuk lah tu kan.
0: Itulah alah cerita. Mudah-mudahan
2: nyok kadang naik ayam ban naik aku nak naik. Jadi tenda dah nyawa mesti.
0: Iya itulah mudah-mudahan lah itu sesatnya. Enak.
2: Ya kan itulah.
0: Yalah mana. Bukan
2: ayi kabar sakit kan awak dah tahu sampai dah.
0: Iya. Ya benar.
2: Kau mana ngasih dia bersunyo sakit kan? Sebab-sebab itu kemarin kan dicari laweh negara ini.
0: Laweh, ya betul.
2: Jadi doa. Sudah tu untuk mendakuin.
0: Yo,
2: pernah. Sudah tu aduh di mo di bermain di mo sekarang. Yulmi kan?
0: Ya.
2: Yulmi. Sudah tu orang rancak tunggu hitam. Sudah tu olah-olah.
0: Ya betul lah.
2: Sudah tu nak masuk tadi dia.
0: Yup.
2: Namanya Lam, terima kasih. Sudah tu Nana.
0: Nana, ya.
2: Nana tu lu tu tahu jo Bungo Tanjuang ni leh.
0: Iya lu tahu lah doh.
2: Bungo Tanjuang tu ni nak kadang-kadang dia. Saya lang dia orang baju punya kan.
0: Oh iya.
2: Ambo dek dek tapi tampang dah lo berbungo tu kan. Dek tumbuh.
0: Ya Pak Nur, siapa Pak Nur?
2: Sudah tu sado saya lagi.
0: Sado Pak Nur, jadi.
2: Ya, abah kecik kemana kan tu orang banyak akan masuk kan?
0: Iya betul.
2: Terima kasih dia.
0: Sama-sama Pak Nur.
2: Mudah-mudahan utia sehat selalu kan.
0: Amin, baik terima Pak Nur.
2: Berikutnya keluarga.
0: Iya baik terima Pak Nur ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur Tanjuang ya. Mama dari Nabi Samwa tadi ya. Aldi Tanjuang. Yalah, dari nomor GSM kok tentunya kita kan nomor nan sekolah lagi ya. K812414. Dibagi-bagi nomor kok. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam Kia.
0: Iyo.
3: Irjaja.
0: Pak Irja di?
3: Di Mata Iya aja.
0: Oh, Pak Irja. Kok?
3: Iya.
0: Kok Pak di Mata Iya di kemana kok?
3: Di belakang itu jamai.
0: Kok Pak Irja apa? Serius? Pak Irja di KPSM kok?
3: Iya.
0: Ande, Pak Irja mah. Lala muwana. Apa? Ah? Tak kaji dong buah. Nah,
3: itu balai lah. Ini saragak lo aja.
0: Kan lagi seges-seges lo mau Pak Irja.
3: Alah, iya, alhamdulillah
0: ya. Main-main jola ke RRI. Alhamdulillah lai Pirja. Pirja main-main jola ke RRI. Ngopi gitu Benny Del.
3: Iya kamu minta lagu cia.
0: Atau
3: anak si pasan cia.
0: Woi, apa gamat gini Pak Pirja?
3: Hah?
0: Apa gamat gini kok?
3: Iyo itu balik cia teragak lo mendengar lagu kampai cerocia gua gagah nak teragak radio.
0: Nih kini kalau nak sepasan tu lagu pop mah. Awak apa bagamat baka tu?
3: Iya.
0: Bisa bisanya nak sepasan tu?
3: Jadilah barang pokoknya lay dapet jo bo masuk jo mendengar lagu kampai kau lama anak rancara cia cera lagu. Anak kalau ini jo.
0: Anak kalau boleh.
3: Anak kalau lah.
0: Anak kalau lah ya.
3: Daripada lama-lama mana cia di dalam ku cia. Lamanya lurang namanya unja di belakang. Di bungkui sih salam ku sana lah cia. Jodoh sana masuk dari cia.
0: Suai lah nyaw. Tua.
3: Oke cia. Makasih cia. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya. Pak Irja dan sana pada ngaya. Kau namo istilah stok lama bingkai baru mah. Kalau istilah dulu ya. Yalah Firja, terima kasih Firja. Alah baga buang di gambar lebih tergak balik ya. Alah sekian 50 nak terengah so Firja. Namo nampaknya lah sehat-sehat saja ya nak. Yalah kalau begitu dulu salam pada lah 30 kah lagu nanti sedio ya nak. ado si Mamang Gunuang, ado Bian Buluah serta ado anak Kala ya. Nah, kalau begitu tentu kita ke lagu le ya. Ha, senang kita telah kembali ya. Mula kita dengarkan lagu dari Rustam Rasjani, Siang Bang Gunuang, dan diminta tadi dari Aldi Tanjuang. Kemudian ada Buayan Buluah dari Jendri BL, dan diminta Pak Nur Tanjuang. Kemudian ada Anak Kala dari Odi Malik. Ya, dari Malik kita putarkan Weko Anak Kala ya, ikut spesial untuk Pak Irja ya. Aha. Jadi lah kalau begitu dosa naga jangan kau kemarin sana ya. Kita masih di Gamat Palembang Teraga jadi nama lagi tentunya sampai beko panjang waktu gitu lah ya. Sampai ke jam 11 malam ya. Kini baru jam 10 kurang 10 menit waktu Indonesia Barat, masih saja jam 10 menit lah ya, kurang enak ah. Nah, sabar sana di beko kita ka boleh kalian telepon sesudah kita dengarkan lagu-lagu berkiko ya. Yalah kalau begitu konyo si Mambang Gunuang. Selamat malam dan selamat menikmati.

sangat kaya dengan berbagai instrumen musik, karena kebudayaan Minangkabau tidak dapat terlepas dari musik. Musik selalu mengiringi berbagai aktivitas seperti aktivitas dalam pertandingan pencak silat, perayaan tabui, pernikahan, dan perhelatan adat. Jenis-jenis musik pun beragam dan memiliki bentuk serta metode tersendiri memainkannya. Berbagai jenis musik menjadi bagian tak terpisahkan dari adat istiadat masyarakatnya. Yang pertama adalah bansi. Bansi adalah seruling pendek khas Minang dengan 7 lobang. Yang kedua adalah rabab. Rabab adalah sejenis musik alat gesek yang biasa digunakan untuk mengiringi tradisi. Yang ketiga adalah tambur. Tambur adalah satu set tambur berukuran besar dari kayu dan kulit kambing. Biasanya alat ini ditabuh oleh sekelompok pemuda. Kekayaan berbagai jenis alat musik di Sumatera Barat tidak akan hilang karena dijaga dan dilestarikan sebagai warisan nenek moyang dan kasana budaya.

0: Ini TV-nya masih ditonton gak sih? Kalau gak dimatiin lah. Hah, ini juga lampu kamar mandi masih hidup aja. Habis dari kamar mandi nih, dimatiin lampunya.
1: Di sini ya, lagi ada ipet.
0: Nah, ini juga, komputer masih aja nyala.
2: Duh, bapak ini cerewet banget sih, Pak. Lupa matiinnya, Pak.
0: Ya makanya harus dibiasain nih. Kita harus hemat listrik. Karena kalau kita boros listrik, bisa jadi pemborosan sumber daya energi. Ketika kita terlalu sering dan berlebihan menggunakan listrik, terutama lewat sumber daya bahan bakar fosil seperti batu bara, sumber daya ini akan habis secara perlahan-lahan, Di. Sementara cadangan energi ini penting untuk masa depan. Dan ketidakseimbangan antara konsumsi serta produksi energi bisa jadi masalah yang serius.
2: Ya elah Bapak, panjang-panjang banget. Bilang aja ntar kalau bayar listrik mahal uang Bapak jadi boros.
0: Duh, kamu tahu aja.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Perempatan Rani Padang Surabaya Budaya Sumatera Barat masih dalam program Gamat Palapetraga Cerdenang Melayu di Semenanga, dan tentunya kita ke balik ke aduan telepon gitu 812-4-1-4 serata di 08-9-6-09-2-4-0 ya. Yalah, kita langsung ke lain telepon. Nah, Pak Mas Fuad. Halo, Assalamualaikum. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Yo, just siam. Yo, just siam, Boko.
1: Datang baru, Mati.
0: Pendatang baru dari mana?
1: Dari Tabiang, Mati.
0: Tabiang sama siam, Boko?
1: Ah, Pak John, Mati.
0: Pak John?
1: Yo.
0: Pak John di Tabiang. Tabiang di mana tuh Tabiangnya?
1: Di Tabiang ada ke sempit tiga balai, Mati.
0: Oh, dah baik itu kali. Dekat apa? Apa mah? Roni Jambak mah?
1: Ah, yo dekat kami itu boleh
0: mesti ya. Oh, Pak John ya. Dah tiga kali ya.
1: Ah, yo mesti ya.
0: Lepas lapang bola tu lagi.
1: Lagi mesti ya.
0: Ah, ambos situ lari kamu tu mah.
1: Ah, yo. Iko mesti lu tu,
0: tinggal. Ah, kelas satu mesti tu lu.
1: Oh, kelas satu. Ah, yo mesti ya.
0: Ah, okay lah Pak John.
1: Yo mesti ya.
0: Ah, lagu nanti lagi.
1: Lagu Semalam di Malaysia,
0: Malaysia Mutia. Ah, Malaysia, judulnya apa tuh?
1: Semalam di Malaysia.
0: Semalam di Malaysia.
1: Yo.
0: Semalam di Malaysia. Oh, cari lebih.
1: Deloit nak selalu dia.
0: Oh, ndak mencogo dah.
1: Nak cogo dah.
0: Nak mencogo dah.
1: Ah, gunda jambang sore Mutia.
0: Di jambang sore ya. Di jambang sore. Di ambang sore.
1: Di tengah.
0: Di ambang sore, wak Said Effendi nanon cikgu.
1: Ah, doa tu ya.
0: Sesuai ya.
1: Ayo.
0: Jadilah. Okay Pak John. Salam kenal kuah.
1: Salam kenal untuk orang yang lah masuk tadi tu ya.
0: Jadi Pak John.
1: Dan untuk nan kemasuk. Iya. Itu dulu sementara tu ya.
0: Jadi Pak John. Jadi.
1: Yo, dan salam kenal juga Mutia sekalian.
0: Iya Pak John,
1: salam. Hai Mutia.
0: Iya Pak John.
1: Assalamualaikum Mutia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak John ya di Tabiang dek SP 3 Wale. Tekanan nostalgia mesti tu. Ya Pak John, salam kenal Pak John ya. Pendatang baru kita di Gamat Palapetraga malam gini kita sudah berangkat ya. Tolong disalam-salami diri. Jadi baru mencogok, gua lu tahu mana sesi yang diselami lah ya artinya ya. Yalah, kalau begitu kita ke lain telepon di sebelahnya 08966-09240 ya akhirnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mutia.
0: Selamat malam Kojo Dendra kok.
2: Yo di Sungayang.
0: Sungayang ya. Oke, okay, Indra.
2: Enggak pernah Mutia main ke Sungayang Mutia?
0: Ke Sungayang tuh alun rasul doh. Tapi
2: Kabat Sangkala.
0: Kabat Sangkala. Tapi ada kawan nambur lu kondek ilmu orang Sungayang tuh ke bawah aja.
2: Di Jorong Beranyo.
0: Anda lo waktu tu talah pakai jorong talun ya lama tuh waktu masih sekolah lu leh. Iyalah.
2: Pagaruyong lah pernah mut ya.
0: Pagaruyong lah. Lah berapa kali bos itu. Iyalah daya. Dahendra.
2: Baga banyak cuaca gini di Kota Padang mut ya.
0: Di Kota Padang ada saja.
2: Iya.
0: Di Sungai Yang banyak.
2: Kok cerah.
0: Ya. Syukurlah.
2: Patang hujan seharian.
0: Iya. Mudah-mudahan lah lain-lain stabil cuaca balik ya. Jadilah Dendra, kita bagamat malam kini lagunya.
2: Lagunya lagu duo bisa Mutia dari siapa ya?
0: Sonaya
2: Rosnida YS.
0: Sonaya lagu duo kok terakhir letak kok mah. Terencaknya.
2: Jadi bisa.
0: Serencaknya terakhir letak aku lagu duo kok. Be dia di gambar biasa lagu duo kok penutui kok. Yang lain lu banyak. Yeah. Be kok putar lagu duo. Be biasa terakhir tak putar lagu duo tu.
2: Dari Iyad Bustami.
0: Iyad Bustami judulnya.
2: Laila Canggung.
0: Laila Canggung ya, Melayu gitu ya. Yeah. Jadi.
2: Yeah.
0: Jadi Dendra be kok putar be kok. Donang kabar.
2: Salam Mutia.
0: Yo, silakan.
2: Yo. Salam untuk Pak Nur Tanjung.
0: Yo.
2: Untuk Bunda Queen. Untuk Mama Naswa. Mama Nazwa.
0: Yep.
2: Untuk Nana di Balimbiang.
0: Iya.
2: Salam kenal juga untuk Pak John tadi yang ada di Ma, di Tabiang.
0: Di Tabiang, yep, benar.
2: Terus salam juga untuk udah Roni Jamba, Pak Buyung Tapai.
0: Iya.
2: Terus untuk Dayana.
0: Dayana.
2: Terus salam juga untuk Bang Yudi di sebelahnya tuh, Bang Yudi. Di Pro 1.
0: Iya, oke. Okay.
2: Tapi sebelum ke Pro Ampe tadi Pak, ke Pro 1 dulu Bang Yudi. Bang Mutia.
0: Oh iya. Iyalah.
2: Halo?
0: Yup, halo.
2: Halo.
0: Halo. Halo. Dendra. Itu kalau Dendra pakai apa? Dendra kok pakai apa mungkin kok? Telepon HP mungkin nak. Iyalah. Kalau itu udah serap barangnya, kita turunkan Dendra dulu, ya nak. Kita ke nomor nanti lagi 812 sampai 1 sampai 2 ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Mutia.
0: Yup, siapa?
1: Dari Pais Mutia.
0: Pais di mana kok Pais?
1: Di Paralawe.
0: Pais di Paralawe, dekat jembatan.
1: Anda, dekat pasar pagi itu Mutia.
0: Oh, dekat pasar pagi. Ya. Pak Is, Taylor kok? Nggak.
1: Pak Mutia.
0: Pak Is Taylor kok, nggak?
1: Nggak.
0: Oh, nggak ya.
1: Nggak, yang dekat Bang Nagari itu Mutia.
0: Oh, iya. Oke, Pak Is. Salam kenal, Pak Is.
1: Ayo, sesama Mutia.
0: Kayaknya baru gabung, nyambung, nak.
1: Lah dua kali
0: oh,
1: lah Lamona Mutia.
0: Yo lah Lamona ya. Iya. Oke Pak Is. Jadilah Pak Is kalau itu lagu dan kau minta lagu gamat kau.
1: Ah, Rampau Bobo ke-25 Mutia.
0: Woi, kita ndak pun ini ke bagaimana ini ya.
1: Anak Tiung sih Mutia.
0: Anak Tiung ya. Jadi kalau Selasa malam kau Pak Is, kita nama programnya gamat pola petraga.
1: Oh gitu. Iya.
0: Iya. Kalau hari biasa ya selama jawe, kan itu. Anak Tiong apa is ya?
1: Iya Mutia.
0: Ada dua penyanyi Renima, Cik Malik Cik. Saya nak kata tergak.
1: Yang Renima itu Mutia.
0: Renima, jadi, ya. Okay. Iyalah.

Oh iya, sempat jarah ke Pampangan wah ya. Aha. Jadi lah selamat pendengar kalau begitu sana kita tahan balik dan teleponin ah keramong lah tigo. Ada Pak John di Tabiang, ada Uda Indra di Batu Sangka, serta Pak Is di Para Laweh. Oke. Okay. Iyalah kalau begitu kita ke lagu dulu deh ke Diambang Sore dari Said Effendi. Kau spesial untuk Pak John di Tabiang ya. Kemudian tua Uda Indra Batu Sangka, ada Laila Canggung dari Bustami dan anak Tiwang dari Renima Basa Modafa. Jela lagu ke kau diminta di Pak Is di Panak Lawe ya. Jadilah kalau begitu sama dengan jangan kamu ke ya, buka balik ke sana sesudah lagu kau tetap di 92.4 MHz Perampai RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Batombe merupakan seni pertunjukan balas-membalas pantun yang disampaikan dengan cara mendendangkan pantun antara laki-laki dan perempuan yang berasal dari Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Adanya kesenian Batombe karena terlahir dan terikat dengan aturan adat yang berlaku. Maka terdapat syarat yang mengikat sebelum dilaksanakannya, yaitu penyembelihan sapi, kerbau, atau kambing. Dikatakan melanggar aturan atau berhutang secara adat apabila batombe dilakukan tanpa penyembelihan tersebut. Dalam pelaksanaannya, alur batombe dimulai dengan pembacaan pantun pembuka oleh seorang datuk. Kemudian terdapat 13 pemain yang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. 12 pemain memasuki arena dengan membentuk lingkaran, sedangkan satu pemain akan menari di dalam lingkaran tersebut. Kesenian batombe ini berjalan dengan penuh keceriaan dengan diiringi oleh musik gendang atau talempong.
1: Alam berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
4: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
5: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
6: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Mau ta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Mau ta, ngobrol asik ala orang awak.
7: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Sabah Tabang Jo Marpati.
1: Ya. Yeah.
0: Tabangnya barami-rami.
1: Ya. Yeah.
0: Usah sana berusaha hati.
1: Ya.
0: Yeah. Akan saja lagu kami.
1: Ya.
2: Yeah. 4 RRI Padang.

0: Perempatan dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Mulai dan selamatnya. Kini tiba kita di sesi keempat lah ya. Luar biasa kali ini ya. Masuk ampek sesi kita. Ayolah, dosa lah perangah. Kita coba terima telepon masuk. Nampaknya ada di 08-06. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muti, selamat malam lagi ya, Muti.
0: Iya, Naroni.
1: Iya, Muti.
0: Apa kini kau lagi sege? Alhamdulillah, sege.
1: Wah, itu mas, dua dong.
0: Memperlu banyak.
1: Mempunuh sege lah, ya, Muti.
0: Mempunuh kau sege tarik semua ya.
1: Iyalah, awak kalau sama tidak ada putih, kalau lama je itu rasa jembo.
0: Ayolah ampunu, lagu kemain kita ni. Lagu kemain ini kau.
1: Biasa putih ya.
0: Atau.
1: Final Rana Pasisi ya, dari Zalmon.
0: Final Rana Pasisi ya. Tak tahu. Rana Pasisi ya.
1: Pindah ranah posisi ya.
0: Nyo, tak pakai pindah nak ranah posisi ya sana.
1: Iya, ranah posisi. Pindahin nak yang petang yang mesti petang tu.
0: Iya, siap. Okay lah, perlu. Siapa nak masalah ni?
1: Pertama tu bakalan tu untuk mesti dulu.
0: Terima kasih.
1: Semoga mesti sehat selalu.
0: Amin.
1: Umur panjang, mata saki murah. Mesti selamat bertugas di perempat RI Padang.
0: Yo.
1: Itu sudah tu saya nak masuk tadi itu mesti.
0: Yang baru masuk. Ya. Baru masuk tu ada Pak Is di Peralaweh.
1: Yo, salam kenal lah yo Pak Is ke lu.
0: Jadi
1: dari Peralaweh mesti ya?
0: Yo, dari Peralaweh.
1: Salam kenal untuk Pak Is. Itu sudah salam untuk Ajo Piala tadi, Ajo Piala Lawe.
0: Ajo Piala Lawe ya.
1: Buat Ajo Bang Jo Tommy.
0: Yo.
1: Pak Buyon Tapai. Kak Nana.
0: Yo.
1: Mbak Yul dari Rubuk Lintah. Bu Zur, Bu Nur. Pak Nur. Mama Najwa, ini dia Seratek.
0: Ya.
1: Sudah itu Pak Bujang Paibo. Pak Edi Kumis. Pak Uyan Tanjung. Pak Uyan lu masuk lah Buti ya?
0: Lu lah. Nampaknya malam.
1: Ayo masuk lah Pak Uyan cepet Pak. Masuk apa?
0: Pak di bungkus lah kok.
1: Ya di bungkus kami saya Buti ya. Yang main dah tetapi yang mau di salah bisnis sampai lain Buti ya.
0: Jadi.
1: Terima kasih banyak Buti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buti ya.
0: Yo, Bang Roni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu mah. Roni Jambak ya. Ambu-ambu dari belakang biskuit Asia Tabiang ya. Yalah don senap padanya. Baru jam 22 lewat 47 minit waktu Indonesia Barat tamam 5 minit. Mungkin bisa surang lain nah. Yalah kalau begitu kita terima untuk telepon terakhir barangkali malam nangko. Kita ke 08 Sabale. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh iyo Pak Edi. Banyak. Baik sehat Pak Edi.
2: Satu dola. Sehat juga, sehat juga, nak sehat juga.
0: Tuah, tenang perang. Nah, yang mulai bisa jawab barang-barang telah sehat.
2: Yo.
0: Jadi Pak Edi, awak pakai mic ini Pak Edi, ya lagu kan Pak Edi kau?
2: Doa Melayu pula.
0: Melayu lah tu.
2: Dari Roni Ceniago.
0: Atau?
2: Sabu lah, sabu entah.
0: Dari Roni Ceniago nak Melayu lah ya.
2: Dialah.
0: Ndak nak mencegok mampak doh. Ndak mencegok malah juga Roni Ceniago mampak dah. Halo. Ndak ada orang dari Roni Ceniago Melayu doh.
2: Asyarai.
0: Dari Siare ya.
2: Produksi lah.
0: Produksi.
2: Yo. Terus negara.
0: Rosnida, Rosnida Gamat namanya. Siapa nya? Amo ko? Yet Ustami Ijuk.
2: Jadi jo malih lima tayung.
0: Ah tua, dah Ijuk Ijuk. Ayolah Fadi, siaran kabar Salami. Halo.
2: Drone jamba.
0: Atuh.
2: Drone tapai. Kita telok sembilan.
0: Yo.
2: Drone Cinago. Urang nomor tiga orang cari tu hitam.
0: Atuh.
2: Ajo piamal lawe.
0: Yo.
2: Udah jo toming. Mujang paibo. Alah lah, alah lah, mula mula nak berang lurang kok.
0: Ayolah, dia bungkui lah nak.
2: Lurang yo baco
0: tapi. Yo,
2: baju.
0: Ayolah, ayah Pak Edi, kasih Pak Edi. Yo.
2: Ya, apa jawabnya?
0: Ah?
2: Ya, ya, dapat kami.
0: Iju, irulnya. Ya, Pak Edi. Yo, masih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yalah, dosa berangga. Dengan berakhirnya Pak Edi tadi, maka sampai di Siko Pulau. Amo terima telepon sana. Terima kasih banyak dan mohon maaf ya. Sampai bersama wali di Dedang Dandut Jor Dandut Pulau Petraga. Maaf. Gamat Pulau Petraga Jodenang Melayu berikutnya ya. Dan akhirnya bertutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebuah situs purbakala disebut Nagari Seribu Menhir, terletak di Nagari Mae, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten 50 Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Luasnya lebih kurang 115,92 km persegi. Di sana tersebar peninggalan kepurbakalaan berupa menhir, batu dakon, lumpang batu, punden berundak-undak, batu tapak, batu jajak ayam, balai-balai batu pembagian wilayah 4 Niniak Lua 50, Masjid Kuno, dan pasanggrahan masa pemerintahan Hindia Belanda. Alam yang asri di selingkar perbukitan sungguh menawan. Cahaya matahari yang jatuh pada salah satu sisi bukit kecil membuat bukit itu seolah hijau menyala dan bukit yang lebih tinggi berwarna keabuan nampak dari kejauhan. Kawasan Nan Permai ini dipagari oleh perbukitan dan mempunyai tiga anak sungai, yaitu Batang Kincuang, Batang Suga, dan Batang Penawan. Yang ketiganya masuk ke Batang Mai sebagai sungai terbesar. Keindahan alam yang mempesona dan situs peninggalan purbakala yang unik menjadikan Nagari Mai sebuah objek wisata budaya yang sangat mengagumkan.
1: Iya, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
2: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
1: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
2: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
1: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
3: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
0: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Minangkabau mengandung keindahan nilai-nilai budaya yang tercermin dalam pidato adat dan pasambahan yang bisa dijadikan panutan bagi kehidupan masyarakat. Dalam pasambahan, tidak semua orang bisa menikmati keindahan nilai-nilai budaya Minangkabau yang terkandung di dalamnya. Hal ini disebabkan oleh sebagian masyarakat yang menganggap pasambahan hanya sebagai kata-kata yang mengandung ungkapan, seperti petatah, petitik dalam suatu tradisi tertentu. Namun, bila diamati dengan lebih dalam, pasambahan mempunyai nilai-nilai budaya Minangkabau yang bermanfaat bagi masyarakat yang berfungsi sebagai pegangan, pedoman, atau panutan tertinggi bagi kehidupan manusia.

0: aja deh ngantri. Kan cuma ada 1, 2, 3, 4, 5 motor lagi. Ya daripada ntar mogok di jalan. Enak banget sih si Mas ya. Aku yang udah antri dari tadi, dia enak aja nerobos antrian. Waduh, gak bisa dibiarin. Samperin dah.
1: Mas, kok nerobos antri sih? Saya dari tadi ngantri nunggu 5 motor untuk ngisi bensin. Si Mas malah nerobos. Gimana sih Mas?
2: Waduh, maaf ya Mbak, aku lagi buru-buru nih. Isi full ya Pak?
0: Dada aja.
3: Budaya antri harus ditanam sejak dini, sehingga menciptakan suasana yang kondusif, tertib, tanpa harus merugikan kepentingan pribadi dan juga kepentingan orang lain. Ayo lestarikan budaya antri demi ketertiban bersama.

0: kesenian tradisional Aluka Tentong berasal dari Nagari Padang Laweh, Kabupaten Panadata, yang terletak di kaki Gunung Merapi, Sumatera Barat. Tarian ini merupakan wujud syukur para petani terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berkah panen setiap tahunnya. Tarian ini biasanya dimainkan oleh kaum wanita sebagai ekspresi kegembiraan saat menumbuk padi menggunakan alu di sebuah lesung secara bergantian. Pertunjukan Aluka Tentong merupakan pertunjukan seni yang tidak biasa. Atraksi ini dimainkan dengan menumbukkan padi menggunakan alu di sebuah lesung dengan cara bergantian memukulkan alu ke lesung sehingga menghasilkan irama-irama tertentu yang bernuansa ceria. Yang menarik adalah, atraksi ini dimainkan dengan sistem interlocking dari 8 buah alu yang dimainkan oleh 8 orang perempuan dengan masing-masingnya mempunyai motif pukulan tersendiri. Di antara irama yang dihasilkan tersebut dikenal dengan istilah Alang Babega dan Alang Katurun.
1: Itu laptop apa IGD? Nyala terus 24 jam.
2: Iya nih, deadline. Banyak banget lagi yang mau dibikin laporan. Belum lagi list klien yang minta refund. Aduh, libur gak berasa libur tau gak? Capek, kerja terus.
1: Udah, nikmatin aja biar enteng tuh hidup.
3: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera.

telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari

hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah ia

beribadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah, jadikanlah tidur kami malam ini tidur yang lelah, selalu berada dalam penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika Engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu.

dan sanda pendengar dimanapun Anda berada. Sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa 21 Juli 2026, dari pagi hingga malam ini. Dan kita akan kembali bersama esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Hatu Arman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sana, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Selamat pagi dan sana pandangnya. Inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan program 4 yang akan mengudara sepanjang hari ini mulai pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat di frekuensi 92,4 MHz. Edisi hari ini Rabu, 22 Juli 2026. Selamat pagi dan sana pandangnya. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami di program 4 RRI Padang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Prom Paterere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sana pandangnya. Di pagi hari ko 22 Juli 2026 basobok kita untuk hari ko hingga beko pukul 2 balik waktu Indonesia Barat. Dan pastinya pagi hari ko dan sana pandangnya basama ambo micariani hingga beko pukul 2 balik joragam program-program yang menarik diantaranya di awali Jusuluh Nagari. Sebelumnya kami informasikan pula untuk umat muslim jom muslimah di daerah Kota Padang dan sekitarannya untuk ibadah sholat subuh waktu nyola masua kini ko pukul 5 lewat ampe 3 menit waktu Indonesia Barat. Kita ladangakan kumandang azan subuh, mudah-mudahan tagarak kakinya untuk melangkahkan ke masjid-masjid terdake melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Yalana pastinya mudah-mudahan kita doakan bersama amal ibadah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sesudahku dan sana pandangan lanjut kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Qur'an hari ko surah Al-Ankabut ayat 45 sampai 49 yang dibacakan Qoriyah Esi diterjemahan dibacakan Wahyu Dimansuhar. Sesudah itu dilanjutkan juz ceramah subuh pagi hari ko dan disampaikan Ustazah Syukriyati yang judulnya Kejujuran Membawa Kita ke Surga. Sesudah itu adalah lagu-lagu religi serta renungan pulo hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Yalah kalau begitu dan sana pandangga, mau kita bahasa mudangakan pengajian dari suci Al-Quran dilanjutkan jubi mingarani Islam serta lagu-lagu religi renungan hingga jam 6 beko.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Muhammad dan laksanakanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Dan demikianlah kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu. Adapun orang-orang yang telah kami berikan kitab Taurat dan Injil, mereka beriman kepada Al-Quran. Dan di antara mereka orang-orang kafir Mekah, ada yang beriman kepadanya. Dan hanya orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat kami. Dan engkau Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Hanya orang-orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'ats. Pendengar RRI dimanapun berada, pada kesempatan kali ini, marilah kita sama-sama mengucapkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah, yang mana Allah telah menimpahkan adanya rahmat dan nikmat yang kita terima. Maka jangan lupa bersyukur kita kepada Allah. Selawat beriringan salam kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah uswatun hasanah, contoh teladan yang baik bagi umatnya. Nabi untuk keselamatan umatnya dia tinggalkan dua pusaka. Apa itu pemirsa? Al-Quran dan Sunnah. Hadis mengatakan, barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, insya Allah tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Pendengar RRI dimanapun berada, kami seorang penyuluh agama di Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, pada saat ini akan menyampaikan ceramah agama yang berjudul, Kejujuran Merupakan Orang Yang Dirindukan Oleh Allah. Jamaah Muslim yang selalu dalam perlindungan Allah, jujur merupakan bentuk dari keserasian antara ucapan dan perbuatan, kesesuaian antara informasi dan kenyataan, bentuk ketegasan dan juga kemantapan hati, serta sesuatu yang baik dan tidak dicampuri dengan kedustaan. Sebagai umat Islam yang beriman, nilai-nilai kejujuran merupakan salah satu hal yang sangat penting. Bahkan dalam Al-Quran pun juga ditegaskan tentang arti pentingnya kejujuran. Ini bisa kita lihat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 119. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha walkunu ma'as-sadiqin. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar. Seorang imam besar, Imam Al-Ghazali, telah membagi kejujuran dalam 5 bentuk. Yang pertama, jujur dalam ucapan. Artinya apa? Jujur dalam ucapan mengandung arti tentang tiap kata yang meluncur di mulut kita sebaiknya selalu mengandung kebenaran. Bahkan dalam hadis Nabi telah disebutkan, barang siapa di antara kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata benar. Kalau tidak bisa berkata benar, lebih baik diam. Hadis Bukhari Muslim. Yang kedua, jujur dalam berniat. Niat merupakan salah satu langkah awal yang paling penting dalam melakukan sesuatu perbuatan. Dan bentuk dari jujur dalam niat adalah berbanding lurus antara apa yang kita niatkan dengan perbuatan yang kita lakukan. Jujur dalam kemauan. Bersikap jujur terhadap kemauan merupakan salah satu usaha agar dapat terhindar dari berbagai kesalahan dalam menyampaikan sebuah kebenaran. Pada waktu seseorang telah jujur dengan kemauannya, maka tidak ada hal yang akan dicapai kecuali melakukan segala perkara telah dibenarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Seterusnya, jujur dalam menepati janji. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa janji adalah hutang. Karena ini adalah hutang, tentu wajib kita bayar dan harus senilai dengan hutang. Menepati janji juga merupakan bukan sembarang sikap. Dengan menepati janji juga merupakan salah satu perwujudan perbuatan yang mempertaruhkan harkat dan martabat dirinya di hadapan orang lain hanya untuk memberikan keyakinan kepada orang lain tersebut bahwa ia sanggup membayar hutangnya. Dengan melakukan sikap jujur, maka janji tersebut akan dapat dilunasi dan amanah pun juga bisa dijalankan. Seterusnya, pendengar yang berbahagia, jujur dalam perbuatan. Tentu dengan segala bentuk jujur dalam hati, dalam niat, dalam kemauan, dan juga janji. Semua itu takkan lengkap jika kita hanya mewujudkan dalam bentuk perbuatan. Jujur dalam perbuatan mengandung arti memperlihatkan sesuatu apa adanya sesuai dengan apa yang terjadi. Jujur merupakan salah satu pondasi untuk kita dalam berakhlak mulia. Dengan selalu membiasakan berperilaku jujur, maka secara tidak langsung juga kita telah menunjukkan akhlak baik seorang muslim. Minimal, marilah kita untuk jujur terhadap diri sendiri. Dan juga Allah menjanjikan orang yang tidak berbohong dalam hidup, dia jujur, Allah akan menjanjikan mendapat surga di sisi Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: yang menembus langit. Jika seorang hamba dikaruniai semangat yang besar, maka dia akan berjalan di atas jalan keutamaan dan akan menaiki tangga derajat yang tinggi. Dan itulah salah satu ciri Islam. Semangat adalah pusat penggerak yang membentuk kepribadian dan yang mengawasi organ-organ tubuh. Semangat merupakan bahan bakar jiwa dan kekuatan yang berkobar-kobar yang akan menggerakkan pemiliknya untuk melompat cukup tinggi dan memburu nilai-nilai kemuliaan. Semangat yang besar akan mendatangkan dengan izin Allah kebaikan yang tak terhingga. Karena dengan begitu, kamu bisa naik pada tangga kesempurnaan. Urat nadimu teraliri darah kesatria, dan kamu terdorong ke wilayah ilmu dan amal. Semua orang melihatmu berdiri di semua pintu kemuliaan, dan tanganmu selalu terulur untuk hal-hal yang penting. Kamu selalu terlibat dalam perburuan bersama mereka yang juga memburu nilai-nilai keutamaan. Tidak pernah puas dengan tingkatan yang rendah. Tidak pernah berhenti meski telah sampai batas, dan tidak pernah puas dengan yang sedikit.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pada suatu waktu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang telah bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sedekah yang mana yang lebih besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Engkau bersedekah pada saat kamu masih sehat, disertai waktu sulit mengeluarkan harta, saat kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah itu, hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata, 'Harta ini untuk seseorang, dan telah menjadi milik seseorang.'" Ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satu berkata, "Ya Allah, berilah pahala kepada orang yang menginfakkan hartanya." Kemudian malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil. Wahai anak Adam, seandainya engkau berikan kelebihan dari hartamu, yang demikian itu lebih baik bagimu. Dan seandainya engkau kikir, yang demikian itu buruk bagimu. Menyimpan sekedar untuk keperluan tidaklah dicela. Dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggung jawabnya." Surah Al-Baqarah ayat 274 disebutkan, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Bagaimana keutamaan sedekah? Dalam sebuah hadis, Rasulullah menjelaskan, satu dirham dapat mengungguli 100 ribu dirham. Lalu ada yang bertanya, "Bagaimana itu bisa terjadi, wahai Rasulullah?" Beliau jelaskan, ada seorang yang memiliki 2 dirham, lalu mengambil 1 dirham untuk disedekahkan. Ada pula seseorang memiliki harta yang banyak sekali, lalu ia mengambil dari kantongnya 100 ribu dirham untuk disedekahkan. Ini menunjukkan keutamaan sedekah dari orang yang susah dibanding dengan orang yang memiliki harta melimpah. Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan kemuliaan kepada hamba.

Dari Imam Al-Ghazali, tidak bisa merasakan betapa berharganya empat hal ini kecuali empat orang. Tidak akan tahu betapa berharganya sebuah kehidupan kecuali orang yang meninggal. Tidak tahu betapa berharganya sebuah kesehatan kecuali orang yang sakit. Tidak tahu betapa berharganya masa muda kecuali orang yang sudah tua. Tidak tahu betapa berharganya sebuah kekayaan kecuali orang

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Kabah Sakile, jam 6 waktu Indonesia Barat.

0: Dan sana pendaga, pemerintah Kota Pariaman menyerahkan 7 unit armada kebersihan kepada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Jo Lingkungan Hidup Kota Pariaman Kepatang. 7 unit armada ikut diterima langsung Dek Kapalo Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Jo Lingkungan Hidup Kota Pariaman, Muhammad Arif Gunawan di Kantor Satampe. Wali Kota Pariaman Yuta Balat mengatakan, penyerahan armada itu merupakan langkah konkret pemerintah Kota Pariaman dalam mengakselerasi penanganan sampah sekaligus mengimplementasikan program Pariaman Go Green City. Dijalankannya penggunaan becak sampah listriko adalah bentuk komitmennya untuk mewujudkan Pariaman Go Green City. Selain menjangkau lorong-lorong pemukiman nan sampi, armada itu ramah emisi serta mempercepat alur penanganan sampah warga. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandangnya. Penyandang disabilitas netra di Kota Padang berharap pemerintah Kota Padang melalui dinas sosial menyedia layanan yang lebih inklusif supaya mereka dapat mengakses aplikasi perlindungan sosial atau perlinsos digital secara mudah. Kemudahan akses ke dinilai para lo supaya penyandang disabilitas memperoleh kesempatan dan sama dalam mengakses berbagai program bantuan pemerintah. Sekretaris Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Kota Padang, Aprianto mengatakan, seluruh layanan pemerintah termasuk perlinsos harus dapat diakses secara setara untuk seluruh masyarakat termasuk disabilitas. Menurutnya layanan akses aplikasi perlinsos itu perlu dirancang supaya ramah untuk penyandang disabilitas, khususnya disabilitas netra, sehingga mereka tidak mengalami hambatan dalam proses pendaftaran ataupun pembaruan data. Aprianto mengapresiasi langkah dinas sosial dan alam menyiapkan agen pendamping. Namun pihaknya menilai para agen perlu pula untuk mengetahui persebaran penyandang disabilitas di wilayah supaya pendampingan dapat dilakukan secara lebih efektif.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Prom Patarere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat pagi dan sana pandangnya di mana saja berada pagi hari kok. Mungkin adonan sedang di jalan, mungkin adonan sedang di rumah, atau adonan sedang lalo. Tapi mudah-mudahan jam segiku dan sana pandangnya ala wakatunya kita untuk bangkit dari tampak tidur, ala wakatunya untuk mengawali pagi jo senyum dan cerah dan ceria. Mudah-mudahan pagi ko diawali jo penuh semangat, jo energi nan positif. Jadi kita pun siap untuk menjalani aktivitas hari ko jo penuh optimisme. Bersama Prom PRRI Padang untuk pagi hari ko bersama Ambami Cahriani dan sana pandangnya sampai beko pukul 2 balik waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan seluruh rangkaian kegiatan yang kita lakukan hari ko berjalan lancar. Waktunya kita disumai pagi hingga jam 9 beko ada informasi-informasi pagi untuk dunsana kasadonyo. Dan pagi ko alah mulai berkegiatan. Nah pastinya kita balik menghadirkan rangkaian lagu-lagu Minang yang rancak-rancak bana dunsana. Bantuan nama Riko iko dari Farenina featuring Nanda Satoko, Ura Lape Bimbiangan.

0: pulang pula mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah, Piak. Oh, Piak. Apa sabar lu nama lupa ko ha? Kawanan nama bisu di manukan rial ko ke rupiah ha?
0: Jadi mak ka money changer wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banap.
0: Iya, kalau ke manuka falas tuh awak harus ke tampik nan berizin dari BI mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kupfa BB alias money changer nan berizin mak. Karena lo diupiak bak adik capek banap mak manukan piti rial tuh. Ndak ke mama enggak bangga ya mak dulu pulang haji mak.
1: Mangga lo awak ke mama enggak matu uang murang pi. Awak orang Indonesia tuh bangga awak di rupiah. Kalau ndak awak nan bangga jurupiah kok nggak sialai.
0: Iyo tulu tuh mak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Lapek Sagan adalah jajanan tradisional khas Minang yang merupakan jenis kue basah terbuat dari campuran beras ketan dan pisang dengan kelapa parut dan gula yang dikukus dan dibungkus dengan daun pisang dengan cita rasa yang manis. Selain memiliki cita rasa yang manis, lapek Sagan ini mempunyai ciri khas tersendiri dari lapek khas Minang lainnya, seperti campuran beras ketan yang masih utuh, mirip seperti tekstur lamang Minang yang berbeda dengan lapek pada umumnya, yang mempunyai ciri khas beras ketan yang dihaluskan terlebih dulu. Lapek Sagan ini merupakan jajanan tradisional Minang yang cukup langka dan sulit ditemukan. Karena biasanya kue tradisional ini hanya ditemukan di acara adat dan hantaran pernikahan. Dinamakan Lapek Sagan karena orang yang membuat Lapek Sagan ini, Sagan Bakarajo, yang dalam bahasa Indonesia berarti malas bekerja. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan pembuatannya lebih mudah dibandingkan lapek lainnya.
4: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
5: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda kek. Nanti kakek datang ya.
4: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
5: Iya dong.
4: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
5: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia kek.
4: Oh ya? Kenapa?
5: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik Indonesia berdaulat secara utuh.
4: Ya. Bagus sekali itu nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya cu.
5: Enggak.
4: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
5: Enggak dong kek.
4: Bagus-bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
5: Ya.
4: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
5: Oke kek.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Forum Paterere Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Bencana Pandaga Hari Ko tanggal 22 Juli 2026 jatuhnya di hari Rabu tanggal Iko Bencana Pandaga. Masyarakat Indonesia itu memperingati Hari Bakti Adiaksa. Iko sebuah momentum penting untuk institusi kejaksaan merefleksikan peran jeung pengabdiannya dalam menegakkan hukum di tanah air. Peringatan Hari Bakti Adiaksa di tahun Ko Bencana Pandaga ada pulo temanya, yaitu menekankan profesionalitas, integritas serta pendekatan humanis dalam menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum. Tema Iko sekaligus menjadi pengingat pulo para lunyo pelayanan hukum yang transparan dan memang berorientasi kepada kepentingan masyarakat nan luwe. Jadi mengacu pada informasi dari Kejaksaan Republik Indonesia, tema Hari Bakti Adiaksa 2026 Ko Bencana Pandaga, jaksa profesional berintegritas serta humanis dalam menegakkan hukum juga keadilan. Tema Iko adop makna-makna penting di dalamnya, di mana jaksa memang dituntut untuk punya kompetensi yang tinggi dalam menangani perkara hukum, menjunjung nilai kejujuran jo bebas dari praktik korupsi. Nah, Iko nan paling ditunggu banget jo masyarakat Indonesia. Sarato jangan lupa mengedepankan pendekatan yang berkeadilan sarato nan berperi kemanusiaan. Jadi hal-hal yang bantu Iko dan sana pandangnya memang melalui tema Iko, seluruh insan adiaksa diharapkan bisa tarik meningkatkan kualitas pelayanan hukum sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi.

0: Tahukah Anda bahwa telinga kita punya kapasitas maksimal? Setiap hari kita terpapar suara, tapi kapan suara itu berubah menjadi polusi? Menurut standar kesehatan global dan pakar lingkungan, ambang batas kebisingan untuk area pemukiman yang nyaman adalah 55 desibel. Itu setara dengan suara percakapan santai atau rintik hujan di luar jendela. Lalu, bagaimana dengan tempat kerja? Berdasarkan para ahli lingkungan, jika Anda terpapar suara sebesar 85 desibel, setara dengan suara mesin blender atau lalu lintas macet, Anda hanya boleh mendengarnya selama 8 jam satu hari. Lebih dari itu, risiko kerusakan saraf pendengaran permanen mengintai Anda. Ingat, gangguan pendengaran seringkali tidak terasa sakit. Ia datang perlahan, namun pasti. Kecilkan volume earphone Anda dan berikan waktu istirahat bagi telinga. Telinga sehat, hidup lebih bermakna.
1: Jaket udah, celana pas banget, sepatu, aduh, apalagi?
2: Widih, keren amat, si amat aja gak segini. Dari atas sampai bawah kinclong abis. Iya, abis kinclongnya. Belanja di mana sih? Produk luar ya?
1: Ya elah, keren gak harus produk luar bro.
2: Masa sih?
1: Masa gak pula bro. Makanya ya, anak zaman now itu cintanya produk asli Indonesia bro.
3: Tingkatkan rasa nasionalisme dengan mencintai dan bangga pada produk dalam negeri.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Prum, Patereri Padang, suara budaya Sumatera Barat. Angin malam, memang kalaulah malam rasa rindu itu bisa kue teraso. Apalagi untuk nun sanak nan berado jauh dari keluarga, nan jauh dari orang tercinta. Tapi mudah-mudahan hadirnya perampe itu bisa mau be rasa rindu, terutama nun sanak kita nan ada di perantauan. Dengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital, nan bisa diakses di mana saja. Selagi ada jaringan internetnya nun sanak, suara kok bisa didanga, bisa teraso semakin dake samurana minang. Pagi hari kau dan sana penangga banyak nan punya waktu pulo untuk memanfaatkan paginya jobar olahraga dulu. Kalau jam segi kau sih laga talambe, seharusnya lebih pagi dari kau dan sana biar tubuhnya biar tetap aktif bergerak. Jadi kesehatan insya Allah bisa terjago. Apalagi untuk nanio menurunkan berat badan. Ado nanio menurunkan berat badan tanpa olahraga. Ambo orang nomor satu tunjuk tangan. Kuncinya sebenarnya itu ada di defisit kalori dun sana. Pilihan menu nan cerdas, kebiasaan harian yang konsisten itu kuncinya. Mengacu pada Mayo Clinic, laju turun berat badan aman berada pada kisaran 0,5 sampai 1 kg per minggu untuk memangkas kalori harian secara tak ukur. Ingat semuanya harus tak ukur. Cara pertama yang dilakukan dun sana panangga adalah tetapkan defisit kalori nan aman. Untuk menghilangkan kurang lebih 1 kilo lemak di tubuh, itu butuh defisit kalorinya 7.700 kilokalori. Jadi untuk memangkeh nyoko dan sana pandangnya, targetnya memang pidangnya itu yang biasanya tambahnya sekali dua kali, kini usahakan indak tambah, bahkan porsinya itu banyakkan isinya lebih ke protein sama ke seratnya. Protein harian itu dan sana pandangnya itu membuat kanyangnya beraso lebih lama, bisa menjaga masa otot pulo. Penelitian menunjukkan asupan hingga 1,6 gram per kilogram berat badan kita per hari itu bisa menunjang atau mendukung turunnya berat badan. Pilihan yang paling mudah itu dan sana pandangnya iko gampang ditemui, banyak disuka orang pulo, yaitu talua, talu ayam, dado ayam, lawa, tahu, salad atau tempe.

0: dikenal memiliki jiwa dagang yang tinggi. Orang Minangkabau mempunyai salah satu cara unik dalam transaksi jual-beli hewan ternak, yaitu tradisi maroso. Tradisi yang sudah ada sejak ratusan tahun ini dilakukan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan bahasa isyarat tangan. Pedagang dan pembeli akan saling berjabat tangan layaknya bersalaman seraya memainkan jari-jari tangan sebagai bahasa isyarat dari nilai-nilai angka rupiah yang mereka sepakati. Setiap jari melambangkan angka puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah. Menariknya lagi, saat transaksi berlangsung, biasanya tangan mereka akan ditutupi oleh kain sarung, baju, topi, handuk kecil, dan lain-lain. Hal ini bertujuan agar orang lain tak melihat proses transaksi tersebut yang merefleksikan rasa saling menghargai antar sesama pedagang ternak dan untuk menghindari terjadinya persaingan dalam tawar-menawar harga.
1: Kok jadi kesini ya jalannya? Ah, tanya Angel aja deh.
2: Oke, Angel.
1: Jalan Sudirman.
2: Anda akan sampai di tujuan 1 jam lagi.
1: Kok 1 jam? Perasaan udah deket deh. Ah, ikutin aja deh daripada nyasar.
2: Dalam 500 meter Anda belok kanan, lalu lurus terus sejauh 1 kilometer, lalu belok kiri, belok kanan, lurus lagi.
1: Kok malah kesini sih dibawa si Angel? Kan tujuanku bukan kesini.
2: Makanya, jangan sibuk dengan gawai aja. Tanya dong sama masyarakat sekitar. Bersosialisasi juga perlu kali.
3: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
5: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Prum, Pantai Dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, dan Sana Pandangnya. Sesaat lagi tapi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Waktunya kita udah ngabalnya kabar-kabar yang kita himpun dalam kabar saling kanagari untuk edisi hariko.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat pagi sanak pandangan, Tapek Buku 7 Wakatu Indonesia Barat. Kita sampaikan kabar Salingka Negari Pro MPR dari Padang untuk hari kini ko, Rabaa 22 Juli 2026, Basamu Ambo Mici Haryani. Mulai dari sana, kita mulai jokabanan pertama. Dan sana pandangan, 7 unit kendaraan ditarimo langsung di Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman Muhammad Arif Gunawan di Kantor Satampe. Wali Kota Pariaman Yuta Balat mengatakan, penyerahan kendaraan ko mewakili langkah nyato pemerintah Kota Pariaman untuk mempercepat pengelolaan saro serta melaksanakan program Pariaman Menuju Kota Hijau atau Pariaman Go Green City. Beliau menjalankan penggunaan becak sarok listriko menunjukkan komitmen untuk mewujudkan Pariaman Kota Hijau. Selain menjangkau gang-gang perumahan sampi, kendaraan-kendaraan ko ramah emisi, serta mempercepat untuk pengelolaan sarok.
1: Kita meninjau, memantau kesiapan Perkin LH ya, untuk lebih cepat menangani persampahan yang ada di Kota Pariaman. Ini ada dua tambahan mobil pick up untuk menjemput sampah yang masih berserakan yang belum terkumpulir oleh petugas. Nah, ini satu mobil ini ada kotor rumputnya, ada sapu dan masih biasa ada. Mungkin yang diperlukan itu nomor telepon ke mana masyarakat melakukan pengaduan terhadap sampah yang ada di Kota Pariaman. Dan selalu mudahan 3 mobil dan truk untuk mengangkat sampah akan hadir di Kota Pariaman. Ini 2 mobil CRC, tim reaksi cepat untuk pengangkutan sampah atau pembersihan sampah, dan 5 becak listrik, yaitu sesuai juga dengan visi misi kami Pariaman Go Green City. Jadi kita sudah memakai motor listrik untuk penanganan sampah.
0: Yuta Balat menyampaikan lebih lanjut, keberhasilan lingkungan bukan hanya masalah estetika atau daya tarik visual, kendati labia kapado landasan mendasar untuk kesehatan masyarakat di pariwisata. Pemerintah Kota Pariaman tarui memperkuat komitmennya untuk pengelolaan saro, sarato pengelolaan lingkungan, dan bakal lanjutan. Dan sana pandangan, Kepala Puskesmas Pawah Dr. Pratiwi di Padang mengatakan ke RRI, program cek kesehatan gratis CKG ditargetkan untuk murid dari kelas 1 sampai 2 balai di SMA atau SMK Sadarajai. Sementara itu, anak-anak nan sadang di pendidikan usia dini atau PAUD JOTK indak termasuk dalam program IKO karena pemeriksaan kesehatan